0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan kata sila, 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
3: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
5: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
6: Ya. Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
2: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan kata sila, 8 sila. Nah, 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari, sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
6: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
7: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
6: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi, mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara, dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
9: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
10: Batu. Batu. Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
9: Ibu kayak yang mendesain langsung?
10: Iya, mendesain sendiri.
9: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
10: Enggak, saya ngerjain sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
11: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah Wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
8: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya Wastra, Kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
12: Tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
13: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
12: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya dari satu dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
13: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
12: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar memperdomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini, karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih, karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di DPS kan update-nya tiap beberapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu gitu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu Pak.
13: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya, Sony Agung.
14: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
15: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu karyawan di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dan Kopassus dan Bidang kepada pendengar. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita jadi darurat, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Karena antisipasi besarnya kita bukan tidak boleh langkah biasa.
14: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
16: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
14: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonny Gung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
17: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus dikencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
18: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
17: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
19: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
17: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah, diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
20: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
21: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
20: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
21: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Toreketon Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
22: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
21: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
23: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis harusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
1: Di 20 tahun lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dalam 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
23: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
3: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
23: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini, usai kita ikuti Warta Berita Sentral Program 3 RRI. Pendengar, kita masuk di program Silang Gereja. Kita akan ikuti ibadah minggu pagi ini dari Gereja Santo Yohanes Maria Vian dalam tema Tritunggal Maha Kudus bersama Romo Vincentius Rosihan Arifin PR. Dan kita akan ikuti program Silang Gereja ini sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami untuk mengikuti program-program di Tuban pagi ini, Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, segala abad. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka. Antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
0: seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
1: Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef,
0: sekarang dan selama-lamanya.
1: Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka.
0: Antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elisabeth saudaranya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Betlehem. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka. Hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
0: Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa

0: dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
0: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
2: Syukuri pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
0: Terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka. Antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
3: Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di Gereja Santo Yohanes Maria Vianney. Hari ini adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipimpin oleh Romo Vincentius Rosihan Arifin PR. Untuk menjaga ketenangan selama misa, dimohon alat komunikasi dapat dinonaktifkan. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembuka, Puji Syukur 580, Hai Umat, Pujilah Bapa.

Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, bersama gereja yang merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bersamaan juga dengan hari raya ini, kita mau juga menutup bulan Maria ini. Semoga Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita, juga Bunda Maria menyertai kita dengan doa-doanya. Kita siapkan hati kita, kita mohon ampun pada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Allah Bapa yang kekal, Engkau telah membangkitkan kerinduan dalam hati kami akan Dikau. Tuntunlah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dengan mendengarkan sabda-Mu dan menerima Putra-Mu Yesus Kristus dalam persatuan Roh Kudus. Semoga sabda-Mu menggema dalam hati kami, sehingga kami mampu mewartakan cinta kasih-Mu bagi dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas Gunung Sinai. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya." Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu." Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan.

Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah."

0: Ibu, Bapak, Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, bahwa ada suatu cerita, ya. Tentunya ada beberapa dari kita yang sudah mendengarnya juga berkali-kali tentang Santo Agustinus. Santo Agustinus, Bapak Gereja, menulis banyak ajaran tentang gereja, tentang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, sakramen-sakramen dan lain sebagainya. Suatu kali dia merenung, dia ingin menutup ajaran gereja yang ditulisnya dengan merenungkan Tritunggal. Saat merenungkan tentang misteri Tritunggal, dia pergi ke pantai membawa buku. Sambil membawa buku, dia duduk termenung, dia memikirkan bagaimana ini hal ini dijelaskan, misteri ini dijelaskan. Lalu kemudian di pantai itu dia melihat seorang anak, ya, lagi main pasir, ya. Lagi main pasir, kemudian dia membuat lubang. Lalu dia, anak kecil itu, mindahin air laut ke dalam lubang itu, ya. Kemudian Santo Agustinus mendekati anak itu, ya, berkata, "Apa yang kamu lakukan, hai anak?" Lalu anak itu berkata, "Saya ingin memindahkan air laut ke dalam lubang." Lalu Santo Agustinus berkata, "Tidak mungkin, mana bisa?" "Bisa," katanya. Dia bolak-balik, hasilnya nihil, ya. Hasilnya nihil. Lalu, "Betul kan," kata Santo Agustinus, "tidak mungkin hal itu terjadi." Lalu anak itu berkata, "Ya, sama seperti kamu, mencoba menjelaskan Tritunggal yang semuanya adalah misteri itu." Lalu anak itu menghilang. Dan Santo Agustinus menuliskan dalam diarinya itu. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih, bahwa bagaimana ini dijelaskan? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bahwa ketiganya adalah satu Allah dengan tiga pribadi. Bahwa tiga pribadi itu mempunyai peran masing-masing yang bertujuan untuk keselamatan kita, umat manusia dan dunia. Bahwa keselamatan itu terjadi karena kasih mereka kepada kita. Bahwa karya penyelamatan itu berasal dari Allah Bapa. Keberlangsungannya, terlaksananya oleh Putra, dan keberlangsungannya dijamin oleh Roh Kudus. Hanya itu yang bisa dijelaskan. Hanya itu. Lalu bagaimana untuk kita? Bahwa ketiganya saling mengasihi satu sama lain dan juga mengasihi dunia dan kita, maka kita diajak untuk hidup di dalam kasih-Nya. Bahwa tujuannya adalah untuk menyelamatkan, maka kita diajak untuk meneruskan karya penyelamatan itu di dalam dunia, bekerja sama dengan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari terkasih, bahwa dikatakan begitu besar kasih Allah kepada dunia, maka Ia telah menyerahkan anak-Nya kepada kita, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maka kita diajak untuk percaya kepada Allah. Kalau kita diselamatkan, artinya kita menjadi kembali, menjadi secitra dengan Allah. Bagaimana kita secitra dengan Allah? Ya. Bahwa Allah menciptakan baik adanya. Secitra dengannya baik adanya. Kita diajak hidup baik juga adanya. Memilih yang baik daripada yang jahat. Membalas kejahatan juga dengan kebaikan. Bagaimana kita juga mencerminkan citra Allah dalam diri Putra yang mengorbankan diri, kita juga masing-masing dengan peran masing-masing juga belajar mengorbankan diri kita. Seorang ayah tentunya bekerja berkorban untuk keluarganya, untuk anak istrinya, istrinya juga, entah itu bekerja atau itu di rumah sebagai ibu rumah tangga, berkorban waktunya, tenaganya untuk mengasihi suami dan anaknya. Anak juga begitu, melihat pengorbanan orang tuanya, tidak menyia-nyiakan, bersyukur dan berusaha mewujudkan masa depan yang baik. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, manusia yang secitra dengan Allah yang sempurna adalah siapa? Satu-satunya manusia yang secitra dengan Allah dan citranya sempurna adalah, ya, kalau Yesus Kristus sungguh Allah, sungguh manusia. Ya, dia tidak diciptakan. Yang diciptakan, manusia itu diciptakan. Siapa? Siapa? Kalau betul boleh pulang cepat lah. Ya. Siapa? Bunda Maria. Dikandung tanpa noda dosa. Karena dikandung tanpa noda dosa dan tidak juga mempunyai dosa, maka dia diangkat ke surga. Kalau tadi khotbah saya belibet-libet menjadi citra Allah, kembali menjadi citra Allah, sulit bagaimana caranya, ikutilah cara hidup Bunda Maria. Semoga dengan teladan Bunda Maria, doa Bunda Maria, kita yang hidupnya kadang berkelok-kelok, mampir sana, mampir sini, noleh sana, noleh sini, ketika kita ikut teladan Bunda Maria, kita bisa kembali menjadi citra Allah yang sempurna. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita. Ia memberikan rezeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang dan setiap orang dipeliharanya. Maka marilah kita berdoa kepadanya.
1: Bagi gereja-gereja Kristus, ya Bapa, utuslah Roh-Mu kepada umat yang mengimani Tritunggal Maha Kudus, agar mereka mampu menjadi tanda persatuan cinta kasih Bapa dan Putra dan Roh Kudus bagi dunia. Kami mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi nusa dan bangsa, ya Bapa, semoga nusa dan bangsa kami yang mengimani Dikau sebagai Allah yang Maha Esa, Kau berkati dalam membangun negara yang adil dan makmur, damai dan sejahtera secara merata. Kami mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi yang miskin dan terlantar, ya Bapa, semoga kami dapat selalu dijiwai oleh cinta kasih-Mu yang sungguh agung bagi kami, sehingga sanggup memperhatikan kepentingan mereka yang miskin dan terlantar. Kami mohon,
2: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon,
2: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami. Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami. Semoga Engkau pun selalu menyertai kami melalui Putramu dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa.
1: Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan puji syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan.

Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Bersama Putra Tunggal-Mu dan Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang Esa, Tuhan yang satu. Bukan Esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang Engkau wahyukan tentang kemuliaan-Mu kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putra-Mu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan Dikau Allah yang benar dan kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama di dalam hakikat dan setara dalam keagungan. Engkaulah yang dipuji para malaikat dan malaikat agung, para kerubim dan serafim, yang setiap hari tak henti-hentinya bersorak-sorai dengan satu suara bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti sambil mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, Uskup kami, Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu.

Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai serta kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini ya. Usai kita ikuti silang gereja di pagi hari ini ya, ibadah minggu pagi ini dalam tema Tritunggal Maha Kudus. Sesaat lagi kita akan melangkah di program Minggu Indi menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Indi pagi hari ini pendengar sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan update informasi yang menarik ya di pagi hari ini. Anda juga bisa request lagu indie kesayangan Anda di pagi hari ini melalui WhatsApp di 0851 9624186, atau bisa telepon juga di 0356 8834756 pagi hari ini ya. Tentunya sambil menikmati hari Minggu yang cukup menyenangkan ya, karena sebelumnya juga disambut dengan libur yang cukup panjang seperti itu ya pendengar ya. Atau sama seperti Nisa ya, yang tanggal merah, tanggal hitam, kalau belum waktunya libur ya tidak libur. Tetap harus dinikmati ya pendengar ya, apapun kegiatannya kita harus menikmati kegiatannya supaya tidak terasa berat seperti itu. Apalagi sambil ditemani musik-musik indie sajian dari Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini. Ya, bisa ditunggu juga ya kira-kira hari ini infonya apa yang akan diangkat sama Niswa. Nah, Anda bisa menikmati lagu-lagu indie kembali ya. Nanti akan diinfo sesuatu yang menarik di hari Minggu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Tuban.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Masih di Minggu Indi Bro 1 RRI Tuban pendengar. Bertepatan dengan perayaan Hari Raya Waisak ya, yang tidaknya menjadi momen penting bagi umat Buddha untuk beribadah, tapi juga dipenuhi berbagai tradisi yang syarat akan makna pendengar. Nah, ada beberapa tradisi umat Buddha saat Hari Raya Waisak yang cukup menarik kalau kita bahas di pagi menjelang siang hari ini. Pendengar, Waisak ini merupakan hari raya suci terbesar dan terpenting bagi umat Buddha yang dikenal juga dengan sebutan Trisuci Waisak. Jadi peringatan ini ditujukan untuk memuliakan tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha, kemudian pencapaian pencerahan sempurna dan wafatnya Parinibbana. Jadi pada hari suci tersebut umat Buddha beribadah dan melakukan berbagai tradisi yang syarat makna, pendengar. Setiap tradisi dilakukan saat Waisak memiliki filosofi tentang kedamaian, kebijaksanaan, hingga pengendalian diri. Nah, tradisi apa saja yang dilakukan ketika Hari Raya Waisak yang dilakukan umat Buddha, kita akan bahas di minggu ini, Minggu Indi ini, pendengar ya. Tentunya sambil menikmati satu persatu komposisi musik indie yang sudah disiapkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih menemani Anda di Minggu Indi, mendengar satu komposisi lagu dari Pamungkas ya, sudah kita hadirkan. Baru saja turun ya. Kita masih mengupdate informasi seputar tradisi Hari Raya Waisak yang dilakukan umat Buddha. Dari berbagai sumber pendengar, ada beberapa ragam tradisi umat Buddha ketika perayaan Hari Raya Waisak yang khidmat dan sakral. Salah satunya adalah puja bakti di vihara. Nah, ini saat Waisak, umat Buddha biasanya berkumpul di vihara untuk mengikuti puja bakti bersama, yang mana kegiatannya berisi doa, pembacaan parita, kemudian meditasi dan ceramah dhamma dari para bhikkhu. Kemudian lewat ibadah ini juga umat Buddha ya diajak untuk lebih tenang, lebih bersyukur, serta merenungkan kembali ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada meditasi untuk menenangkan pikiran. Nah, ini juga jadi salah satu kegiatan terpenting ya ketika Waisak, dan banyak umat juga memanfaatkan momen ini untuk melatih kesadaran diri serta mengendalikan emosi. Jadi dengan meditasi, seorang diharapkan bisa hidup lebih sabar, tidak mudah marah, dan lebih bijaksana dalam menghadapi masalah. Selanjutnya juga ada menjalankan ajaran moral pendengar. Ini juga jadi pengingat untuk umat Buddha menjalankan 5 sila Buddha yang mana berisi pedoman hidup seperti tidak menyakiti makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berkata bohong, dan menjauhi minuman memabukkan. Nah, nilai-nilai tersebut dipercaya bisa membantu menciptakan kehidupan yang damai dan juga harmonis.

Masih menemani Anda di minggu ini, Minggu Indi Pendengar Pro 1 RRI Tuban. Dari seri Minggu 31 Mei 2026 ya. Sebelum kita melangkah di program selanjutnya ya, kita kembali kulik beberapa tradisi Hari Raya Waisak yang dilakukan umat Buddha ya. Setelah tadi ada puja bakti di vihara, meditasi untuk menenangkan pikiran, ada juga menjalankan ajaran moral, tentunya tradisi menyalakan lilin dan melepas lampion ini tidak luput untuk dilakukan juga. Jadi ini melambangkan cahaya kebijaksanaan yang menerangi kehidupan manusia. Kemudian kalau melepaskan lampion ini jadi simbol doa dan harapan baik. Ini sering menarik perhatian masyarakat pendengar, terutama saat perayaan Waisak di Candi Borobudur yang dipenuhi oleh ribuan lampion di malam hari. Kemudian ritual memandikan patung Buddha ini juga dilakukan oleh beberapa vihara ya, yang mana dimandikannya dengan menggunakan air bunga yang harum. Kemudian juga menjadi sebuah upaya yang melambangkan ya kebersihan hati dan pikiran dari sifat buruk. Kemudian mengenakan pakaian serba putih dan berbagi kepada sesama. Itu beberapa tradisi yang dilakukan ya ketika momen Hari Raya Waisak pendengar. Dan tentunya dengan tradisi-tradisi tersebut, kemudian informasi yang disampaikan di pagi hari ini ya menjadi sebuah informasi tunggal ya. Semoga kita bisa mempelajari, meskipun itu dari agama lain, tapi itu adalah budaya juga yang ada di wilayah Indonesia. Satu komposisi lagu penutup ya di Minggu Indi pagi hari ini ada dari Gea dengan 1000 kali. Siap untuk menemani Anda pendengar bersama. Nanti kita akan melangkah di program selanjutnya, ada Idola RRI di Tuban siang ini.

sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, mendengar masih menemani Anda di Tuban siang ini ya. Kita sudah melangkah dari Tuban pagi ini menuju Tuban siang ini bersama program Idola RRI sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda dua legenda ya di siang hari ini, dua kisah asal-usul, satu dari Kediri, kemudian yang satu adalah asal-usul Watu Ulo yang siap kita nikmati bersama sambil menikmati juga lagu-lagu anak-anak, lagu anak-anak ya di siang hari ini. Ya, sudah siap untuk menikmati kisah pertama, ada asal-usul Kediri dari Jawa Timur siap dihadirkan untuk pendengar semua di siang hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kisah dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan di Jawa Timur yang bernama Kerajaan Medang Kauripan. Dipimpin oleh raja yang bernama Prabu Airlangga. Sang Prabu merupakan putra Guna Priyadarma Patni dan Udayana dari Bali. Sang Prabu bisa menjadi raja di Medang karena menikahi putri Kerajaan Medang.

0: Saat memasuki usia senja, Sang Prabu ingin bertapa. Tentu saja dia harus menyerahkan tahta terlebih dahulu kepada putri semata wayangnya dari permaisuri, yaitu Putri Diah Sanggra Mawijaya. Putri Diah adalah putri yang cantik jelita. Mendengar keinginan ayahnya tersebut, sang putri justru menolaknya karena dia sendiri tak ada keinginan untuk meneruskan tahta. Malah sang putri berkeinginan untuk menjadi seorang pertapa.
1: Ampun ayahanda, dengan penuh hormat, hamba ingin menyampaikan sesuatu hal.
2: Apakah itu anakku?
1: Hamba tidak ingin naik tahta menggantikan ayahanda. Hamba hanya ingin menjadi pertapa.
2: Sebenarnya besar harapanku tahta ini turun kepadamu anakku. Tapi jika memang keinginanmu ingin menjadi seorang pertapa, ya sudah, aku tak akan menghalanginya.
0: Setelah mendapatkan restu dari Prabu Airlangga, berangkatlah sang putri menuju ke sebuah gua yang bernama Gua Selo Mangleng. Kemudian sang putri Diah Sanggra Mawijaya berganti nama menjadi Dewi Kilisuci.

0: Dikarenakan putri semata wayangnya menolak, maka sang prabu akhirnya menyerahkan tahta kerajaan Medang kepada putra salah satu selirnya. Akan tetapi timbul masalah baru. Sang selir memiliki dua orang putra yang bernama Raden Jayangrana atau Mapanji Garasakan dan Raden Jayawarsa atau Sri Samarawijaya. Melihat kedua putranya tersebut, sang prabu kembali bimbang.
1: Jika nanti aku menyerahkan tahtaku kepada salah satu di antara mereka, bisa jadi menimbulkan iri hati, bahkan peperangan.
0: Sang prabu akhirnya mencari jalan keluar yang adil untuk kedua putranya. Dia memikirkan hal ini begitu lama, namun tidak menemukan jawaban. Hingga akhirnya teringat dengan Empu Barada atau Arya Barada, yaitu seorang pertapa yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kesaktiannya.

0: Kemudian suatu hari, dipanggilnya Mpu Barada untuk menghadap Sang Prabu. Di dalam pertemuan itu, Sang Prabu meminta Mpu Barada untuk pergi ke Pulau Bali.
1: Mpu Barada, tolong cari tahu tahta kerajaan milik Ayahanda yang berada di Pulau Bali. Apakah di sana masih ada tahta yang kosong?
2: Baik, Baginda. Segera hamba laksanakan.
0: Akhirnya Mpu Barada berangkat menuju Pulau Bali.

Namun sesampainya di kerajaan milik Ayahanda, Prabu Airlangga, tahta tersebut sudah diberikan kepada sang adik Prabu. Mendengar hal itu, Empu Barada akhirnya pulang ke Kerajaan Medang untuk melaporkan hal tersebut.

0: Ampun Baginda, tahta milik ayah Baginda di Pulau Bali itu sudah diberikan kepada adik Baginda yang bernama Marakata. Dan saat ini anak Wungsu naik tahta sepeninggal Marakata.
1: Baiklah kalau memang seperti itu. Tak apa, terima kasih Empu sudah melaksanakan apa yang aku minta.
0: Berhari-hari sang Prabu memikirkan cara membagi wilayah kerajaan agar adil untuk kedua putranya. Akan tetapi, tetap saja sang Prabu Airlangga tak menemukannya. Nampak raut wajah bingung sang Prabu. Hingga akhirnya dipanggil kembali Empu Barada untuk menghadap sang Prabu.
2: Ampun Baginda Raja, ada apakah gerangan sehingga Baginda memanggil hamba kemari?
1: Aku belum menemukan cara menyelesaikan persoalan tentang tahta ini. Tolong bantu aku membagi kerajaan ini dengan adil untuk kedua putraku.
2: Ampun Baginda, jika diperkenankan, bagaimana kalau hamba saja yang membagi kerajaan Medang ini menjadi dua bagian yang sama besar?
1: Itu lebih baik Empu. Akan tetapi, bagaimana cara engkau membaginya?
2: Serahkan semuanya kepada hamba Baginda. Hamba akan mengaturnya.
1: Baiklah, aku serahkan masalah ini kepadamu.

Keesokan harinya, Mpu Barada terbang sambil membawa kendi yang sudah terisi 7 sumber mata air itu. Dia terbang mencari lokasi yang tepat untuk dijadikan pembatas antar wilayah. Ketika sudah berada di tengah wilayah Kerajaan Medang, Mpu Barada menumpahkan air kendinya

0: Secara perlahan, aliran itu membentuk sebuah sungai bernama Sungai Berantas. Dengan adanya sungai tersebut, Kerajaan Medang terbagi menjadi dua bagian. Ampun Baginda, hamba telah selesai membuat batas kerajaan menjadi dua bagian sama besar.
1: Wah, sungguh ini kabar yang menggembirakan untukku, Empu. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Akhirnya masalah ini telah terselesaikan.
0: Setelah kerajaan terbagi menjadi dua, Prabu Airlangga segera menyerahkan kepada kedua putranya, yaitu Raden Jayengrana dan Raden Jayawarsa.
1: Kini kuserahkan tahtaku kepada kalian. Bagian kerajaan Medang sebelah timur Sungai Berantas kuserahkan kepadamu, Jayengnegara. Kerajaan itu kuberi nama Kerajaan Jenggala. Bagian barat sungai aku serahkan kepadamu, Jayawarsa. Kerajaan itu kuberi nama Kerajaan Panjalu.

Setelah tahta kerajaan resmi diserahkan kepada kedua putranya, Sang Prabu Airlangga dengan tenang pergi bertapa ke sebuah tempat bernama Pucangan.

Akhir cerita, wilayah Panjalu yang dipimpin oleh Prabu Jayawarsa kemudian berubah menjadi Kerajaan Kadiri dan yang sekarang disebut dengan Kediri.

berarti satu kisah ya asal usul Kediri. Kita lanjutkan dengan asal usul yang kedua, ada asal usul Watu Ulo siap menemani. Ini juga dari Jawa Timur sebelum nanti kita melangkah di program selanjutnya.

telah menghancurkan desanya. Berhari-hari, dia terus berlari tanpa arah, melewati hutan,

hingga akhirnya sampailah dia di tengah hutan. Dengan terengah-engah serta kondisi badan penuh luka dan rasa lelah luar biasa, dia pasrah dengan keadaannya jika masih ada pasukan yang mengejar untuk menangkapnya.

0: cepatlah nih.
1: Sebentar, Ki. Aku sedang mencari sabit. Aku lupa menaruhnya di mana.
0: Pantaslah kau lupa. Kau sudah tak muda lagi. Kenapa kau mencari sabit? Sabitnya sedang kupegang ini.
1: Oh, Aki. Kenapa tak bilang sedari tadi? Kalau begitu, mari kita berangkat.
2: Dengan tergopoh-gopoh, anak kecil itu memilih untuk beristirahat di bawah pohon paling besar di hutan.

0: Tak berselang lama, ada sepasang suami istri yang sedang mencari kayu bakar. Mereka bernama Aki Sambi dan istrinya bernama Nini Sambi. Walaupun sudah lama dalam biduk rumah tangga, pasangan ini belum juga dikaruniai buah hati. Saat mereka sedang asik memungut kayu kering,
1: Nih, coba perhatikan di sana. Aku tak salah melihatnya, kan?
2: Mata kita ini sudah lama dipakai, Ki. Rasanya aku juga melihatnya. Apa yang Aki lihat? Bukankah itu?
1: Iya benar nih. Ayo, coba kita dekati untuk memastikan.
0: Aki Nini berjalan mendekati anak kecil yang tengah tertidur itu.
2: Iya, Ki. Ini anak manusia.
1: Nak, bangunlah. Nak.
3: Siapa kalian? Apa maumu? Jangan sakiti aku.
2: Tenanglah, Nak. Kami hanya orang yang sedang mencari kayu bakar di tempat ini. Kami tak akan menyakitimu.
0: Sejenak anak itu mengamati pasangan suami istri tersebut.
3: Benarkah itu? Kakak kalian tidak akan menangkapku, kan?
1: Tentu tidak. Bagaimana kamu bisa tidur di tempat seperti ini? Siapa namamu? Dari pakaianmu, kau bukan penduduk sekitar sini.
2: Hah, Aki. Anak itu sedang kehausan. Biarkan dia minum terlebih dahulu. Minumlah air ini, Nak.
0: Perlahan anak itu mau mendekat dan meminum air pemberian dari Nini Sambi.
2: Siapa namamu dan dari mana asalmu, Nak?
3: Aku Joko Mursodo. Aku berasal dari negeri seberang.
1: Kenapa kamu bisa berada di tempat ini?
3: Tempat tinggalku telah hancur akibat perang dan aku pergi melarikan diri karena dikejar oleh para prajurit kerajaan.
1: Baiklah, ikutlah dengan kami, Nak. Tinggallah bersama kami. Tempat ini tak aman jika malam hari. Sembari menyembuhkan luka-lukamu itu.
0: Diajaklah pulang Joko Mursodo bersama Aki Nini Sambi

Sejak saat itulah Joko Mursodo tinggal bersama dan diangkat sebagai anak oleh Aki dan Nini Sambi. Setiap hari Joko Mursodo selalu membantu kedua orang tua angkatnya. Aki Nini pun memperlakukan Joko Mursodo layaknya seperti anak kandungnya.

0: Mursodo, ikut denganku. Ada yang ingin aku tunjukkan padamu.
1: Kita mau kemana?
0: Sudah, ikut saja.

0: Aki Sambi mengajak Joko Mursodo ke sebuah tempat di tengah hutan. Mursodo penasaran dengan apa yang akan ditunjukkan Aki Sambi kepada dirinya.
1: Kita akan berlatih ilmu kanuragan dan bela diri di sini. Aku akan mengajarimu semua ilmu yang aku punya.
2: Hah? Ayah bisa bela diri? Aku tak pernah tahu itu, Ayah.
1: Tua-tua begini aku masih bisa memutari gunung ini, Joko Mursodo. Gunung ini bisa kuputari 1000 kali dalam 1 malam.
2: Benarkah, Ayah?
1: Sudah lupakan. Bukan itu yang ingin aku bicarakan. 1 tahun belakangan ini, aku selalu memperhatikanmu. Aku sangat yakin kalau kau ini bukan anak sembarangan. Tapi sayangnya, tubuhmu ini masih cukup lemah untuk menampung kekuatan yang besar.

0: Joko Mursoto merasakan ada yang berbeda dalam tubuhnya.
1: Ada apa dengan tubuhku, Ayah?
2: Sudahlah, jangan banyak bertanya. Ikuti saja semua yang akan aku ajarkan padamu nanti.

Berjalannya waktu, Joko Mursodo tumbuh menjadi seorang pria gagah perkasa dan ahli dalam ilmu kanuragan serta ilmu bela diri.

0: memperdalam ilmu kanuragan.
1: Tidak, Ayah. Aku akan di sini untuk menjaga ibu dan ayah. Lagi pula, kalian berdua sudah mulai sakit-sakit.

0: jangan pernah kau gunakan ilmu yang aku ajarkan untuk menindas kaum yang lemah. Kau tak perlu menunjukkan kekuatanmu itu kepada orang-orang jika hanya untuk pamer. Lindungilah dan bantulah orang-orang yang memang membutuhkan bantuanmu.
1: Iya, Ayah. Aku akan selalu mengingatnya.
2: Sementara itu di pesisir Laut Selatan.
3: Dari tadi pagi, tak ada satupun yang tersangkut di jaring. Kemanakah perginya semua ikan? Sudah beberapa bulan ini para nelayan tak dapat satu ikan pun. Mau makan apa kami? Apa harus kuganjal dengan batu perut istri dan anakku?

0: Ketika sedang menarik jala, terlihat bayangan hitam besar serta gemuruh dari dalam air. Muncul makhluk raksasa di hadapan nelayan itu.
1: Apa itu?
2: Ah!

dalam lautan, hiduplah naga raksasa nan ganas bernama Nogo Rojo. Dia penguasa di perairan itu. Sang naga memiliki kegemaran memakan ikan. Kini ketika ikan di lautan mulai berkurang, Nogo Rojo mulai memangsa para nelayan yang sedang mencari ikan. Tak sedikit korban berjatuhan karena keganasan ular naga raksasa Nogo Rojo.

0: Hingga tengah hari, tak ada satu ikan pun didapat. Karena sudah bosan menunggu hingga siang hari dan tak ada hasil, akhirnya Joko Mursodo memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat di perjalanan pulang, dia tak sengaja bertemu dengan seorang warga.
1: Mursodo! Mursodo! Dari mana kau? Kulihat kau membawa pancing di tanganmu.
2: Iya, aku baru saja memancing di laut. Namun, tak ada satu ekor pun yang berhasil aku tangkap.
1: Lah, mungkin kau salah umpan.
2: Tak mungkin lah. Kau tahu sendiri, aku ini sangat ahli dalam menangkap ikan.
1: Betul juga sih. Tunggu. Kau tadi bilang memancing di laut?
2: Iya, di laut.
1: Apa kau memancing di pesisir pantai itu?
2: Iya. Seharusnya di tempat itu banyak ikannya, kan?
1: Kau salah, Mursodo. Apa kau tak tahu tempat itu sangat berbahaya? Telah banyak yang jadi korban. Tempat itu adalah sarang naga raksasa, Nogorojo. Konon dialah yang menghabiskan ikan-ikan di lautan selama

0: Ah, tak mungkin. Baru kali ini aku mendengarnya. Beberapa bulan ini, aku memang tak pergi jauh dari rumah karena merawat dan membantu Akinini Sambi.
1: Saranku, lebih baik kau jangan pernah menginjakkan kaki di tempat itu lagi kalau kau sayang dengan nyawamu.
0: Ah, aku yakin di tempat itu masih ada ikan. Tenang, aku akan baik-baik saja.

Tak menyerah begitu saja, keesokan harinya, Joko Mursodo tetap pergi memancing dengan membawa umpan seekor kambing dengan harapan mendapatkan hasil melimpah dengan umpan yang besar.

0: Dengan sabar, Joko Mursodo menunggu umpannya dimakan. Tiba-tiba, tali pancing Joko Mursodo tegang, serta joran pancing melengkung tajam. Pertanda umpannya dimakan ikan besar. Dengan semangat, Joko Mursodo menarik pancingnya. Dan benar saja, muncul ikan dengan ukuran yang begitu besar. Joko Mursodo senang bukan kepalang.
1: Akhirnya usahaku tak sia-sia. Sudah kuduga kalau masih ada ikan di tempat ini.
2: Tolong! Tolong! Tolong!
0: Joko Mursodo tolong, terdiam mendengar tolong, ada seorang tolong, yang meminta tolong.
2: Tolong! Tolong jangan tangkap aku!
0: Dia pun mendekati ikan yang baru saja dia dapatkan dan terkejut.
1: Hah? Ikan yang bisa berbicara? Ternyata engkau yang dari tadi meminta tolong.
2: Betul, Tuan. Jangan tangkap saya. Lepaskan saya, Tuan.
1: Siapa namamu dan kenapa aku harus melepaskanmu?
2: Saya Raja Mina, raja dari semua ikan di laut. Akan tetapi, semua ikan telah habis dimangsa oleh Nogorojo. Saya adalah ikan terakhir di laut ini, Tuan. Jadi saya mohon, Tuan, lepaskan saya.
1: Hei, untuk mendapatkanmu saja, aku sangat kesulitan. Tentu aku tak akan melepaskanmu.
2: Tuan, tolonglah, lepaskan saya.
1: Tidak.
2: Kumohon, Tuan, jika Tuan mau melepaskan saya akan memberikan sisik kepada Tuan.
1: Sisik? Untuk apa? Sisik tak bisa mengganjal perutku.
2: Sisik itu akan berubah menjadi emas. Bawalah emas itu sebagai gantinya.
0: Raja Mina pun melepaskan sisiknya. Sisik yang jatuh itu pun dengan ajaib berubah menjadi kepingan emas. Joko Mursodo berpikir sejenak dan mengambil emas itu.
1: Baiklah, aku akan melepaskanmu. Tetaplah hidup di lautan. Lain kali, berhati-hatilah jika ada orang yang mau memancingmu. Maaf jika kail ini sedikit melukaimu.
2: Terima kasih banyak, Tuan. Aku akan ingat pesan Tuan. Sekali lagi terima kasih telah membiarkanku hidup.
0: Ikan besar itu pun melompat terjun ke lautan. Tak lama ikan itu berenang. Nogorojo muncul dan melahap Raja Mina dari dalam air. Joko Mursodo terdiam melihat kejadian barusan.
1: Hai, kenapa kau memakan ikan itu?
0: Mata Nogorojo melihat ke arah Joko Mursodo dengan tatapan tajam. Seolah Joko Mursodo adalah mangsa selanjutnya. Sebaliknya, Joko Mursodo tak merasa takut sedikitpun melihat ular naga raksasa di hadapannya. Dia sangat geram dengan apa yang dilakukan Nogorojo. Dengan tangan mengepal, Joko Mursodo terbang ke arah Nogorojo. Pertarungan pun dimulai.

Rojo hingga sang naga kini telah terpojok dan kelelahan. Melihat ada kesempatan, Joko Mursoto menyabet tubuh sang naga dengan joran pancingnya. Tubuh Nogorojo terbelah menjadi tiga bagian. Kepala sang naga ditendang dengan sekuat tenaga oleh Joko Mursoto dan terlempar hingga ke gerajakan Banyuwangi. Bagian ekor Nogorojo tak luput dari tendangan Joko Mursoto dan terlempar hingga ke Pacitan. Sedangkan tubuh Nogorojo dibiarkan di tempat itu. Badan Nogorojo yang berada di pinggir pantai lama-kelamaan berubah menjadi batu, dan orang-orang menyebut tempat itu dengan Watu Ulo.

Pendengar, sudah selesai kita ikuti asal-usul waktu ulo ya. Tentunya tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Dan setelah ini kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama program A3 RRI. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdian Syah Krisna.
1: Usman Dembele, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakin.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroha mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.

0: Selatan Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional.
1: A public holiday.
0: Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
2: Today I am so happy to be here just to say to
0: hari ini
2: Bafana,
0: saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik. Pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi.
2: We qualified.
0: Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6, 4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Arina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Bos, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berantakan.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita sport ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No.

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Tuban siang ini dari Niswatul Hasanah, pendengar ditemani oleh Hasna hingga Tuban sore ini. Edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Hari Minggu di akhir bulan lagi. Gimana hari Minggunya pendengar? Sekaligus juga libur panjang ya, karena besok tanggal 1 itu tanggal merah. Jadi ada beberapa orang yang liburnya tuh kerjanya libur maksud Hasna, tapi ada juga beberapa yang tetap kerja. Yang libur selamat menikmati libur panjang dengan keluarga atau orang-orang terkasih, ataupun yang kerja pun juga semangat kerjanya. Kami terus menemani aktivitas Anda dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Kita akan jeda azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya pendengar tepat pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami. Hasna akan kembali menemani aktivitas Anda usai jeda azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat siang pendengar, lagu-lagu keroncong dan campur sari sudah senadirkan untuk Anda. Tandanya program Sekar Sari sudah membersamai pendengar setiap Pro 1 era di Tuban hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang. Keroncong campur sari yang siap juga boleh di request langsung di siang hari ini di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9624186. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, langsung saja gabungan sama Hasna di siang hari ini. Siang hari ini cuacanya cukup cerah sekali pendengar ya, khususnya di wilayah Tuban dan sekitarnya. Sepertinya ini juga merata di seluruh kota Tuban dan sekitarnya di Kabupaten Tuban, atau ada cuaca yang berbeda, tidak sepanas di Tuban. Anda boleh juga berbagi informasinya barengan sama Hasna siang hari ini. Sembari juga boleh request lagu keroncong dan campur sari yang nanti siap Hasna hadirkan untuk Anda.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Masih di program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari siang hari ini pendengar hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu kurang lebih 25 menit ke depan barangkali yang mau request lagu-lagu Keroncong dan juga Campur Sari. Asal tunggu gabungannya di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Langsung aja gabungan barengan sama Hasna di siang hari ini. Pendengar boleh juga mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9. Namun jika Anda terkendala untuk mendengarkan, pendengar Anda bisa bergeser saja di website resmi kami di www.rri.co.id atau bisa juga di aplikasi RRI Digital. Ada satu telepon masuk di ujung udara, kira-kira ada siapakah di sana? Halo, Sugeng Siang.
2: Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang.
2: Di pripun Pak Wartos, Mbak Asna?
1: Alhamdulillah saya, Bapak pripun?
2: Alhamdulillah, gak seger, gak waras.
1: Alhamdulillah, gak seger, gak waras.
2: Pak yang penting bisa seger, waras nih kok.
1: Anjir, ini dengan
2: Mang Solikin.
1: Mang Solikin yang ada di Bancar, Jeh. Eh betul ya?
2: Di Rembang.
1: Oh Rembang, Masya Allah, salah. Di Rembang, Pulau Jawa Tengah.
2: Pulau nih Bancar.
1: Cuaca di Rembang pripun, Mas Solikin?
2: Alhamdulillah pewanas.
1: Pewanas sih, sami tentupan gitu. Pewanas.
2: Mulai iku bahasanya.
1: Pribun.
2: Mulai adem panas.
1: Adem panas.
2: Iya.
1: Sing adem panas
2: pun jam 10 bengi wis adem banget. Waduh.
1: Sebetulnya sing adem panas kudu awake nggih, bukan badannya adem panas. Iki cuacanya saja.
2: Cuacane.
1: Badannya jangan ikut-ikut.
2: Nek aneh awake ya ngono kae.
1: Monggo. Mau lagu nopo?
2: Lagune iki rada lawas ya, ndek-ndek lumut mawon.
1: Siap. Salam kangge sinten?
2: Salame wonten Kang Bujang, Kang Serwoto, wonten Bujas Muni.
1: Nggih.
2: Wonten Kang Budi, Mbak Ii, Mbak Sutrini. Kang Tama Diarto nggih katurut sugeng siang. I wonten sama tadi ini maafan Pak, Pak Senang ya? Kita kok orang pati apal gitu. Harap dicatat kok kayak kayak magengan gitu.
1: Dicatat gak buat telepon apa tuh Mas?
2: Enggak, kan tenok kerpean gue malah. Kayak kayak tagihan Bang Tidil ya dicatat bareng.
1: Catatnya teng HP no.
2: Oh, HP ini khusus kangge TikTokan.
1: Wah, siap.
2: Engge. Nek kakek bahas nang iki pulsa khusus.
1: Oh, ngaten. Siap.
2: Engge. Soale net, kula telepon WhatsApp mungkin biasane dilene rada
1: ganggu. Oh, nggih. Engge.
2: Heeh. Ngaten iki kan langsung mawon.
1: Engge, siap.
2: Nggih, kagem Mbak Asna nggih matur suwun pektalipun, mugi tetep dinarkan kesehatan lancar begini.
1: Amin Allahumma amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Matur nuwun sangat. Langsung saja dihadirkan pendengar ya. Lagu Ande Ande Lumut dari Waljina versi Campur Sari yang saya hadirkan spesial untuk Anda.

lagu Campursari spesial untuk Mas Solihin dari Rembang, Jawa Tengah. Beda, tidak hanya beda kecamatan, tapi ini juga beda provinsi. Matur nuwun sangat, selalu jadi pendengar setia Pro 1 RRI di Tuban, Mas Solihin. Dan nanti gabungan lagi ya di program Serling Gendang jam 13.30 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda pendengar, sebelum nanti barangkali ada yang mau request lagi ya. Ada info dari WHO yang menekankan bahwa deteksi dini merupakan faktor kunci dalam upaya pengendalian wabah Ebola. Dan wabah tersebut disebabkan oleh strain langka Bundibugyo di Republik Demokratik Kongo. Nah, ini organisasi tersebut juga telah menyoroti pentingnya mobilisasi komunitas untuk menghentikan penularan dan penyelamatan lebih banyak nyawa. Sementara itu, vaksin dan pengobatan masih berada dalam tahap penilaian dan dilanjut juga di hari Kamis kemarin. Tercatat ada 906 kasus tersebut dengan 223 kematian yang masih bersifat suspek ya. Dari jumlah tersebut, 125 kasus telah terkonfirmasi yang tersebar di wilayah yang ada di Kivu Utara. Dan Uganda ini juga melaporkan 7 kasus terkonfirmasi, termasuk 1 kematian yang semuanya terkait dengan wabah Republik Demokratik Kongo tersebut. Pendengar, hingga saat ini juga ditemukan bukti penularan di komunitas tersebut. Di sisi medis juga WFO telah meninjau berbagai langkah penanggulangan, termasuk juga 2 kandidat vaksin yang telah dievaluasi setelah dosis tersedia. Selain itu juga obat antivirus sebagai langkah pencegahan pasca pajianan baik bagi para kasus yang telah terkonfirmasi. Nah, ini.

Mendengar satu lagu dari Riri Pering Kuning Campur Sari. Ini menutup perjumpaan kita di program Sekar Sari edisi hari ini. Sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Sepakan edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Kemudian nanti dilanjutkan dengan program Seruling Gedang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

0: Selamat siang pendengar, berikut kami sampaikan Warta Sepekan edisi hari Minggu 31 Mei 2026 bersama saya Niswatul Hasanah. Kita awali informasi dari wilayah Kabupaten Tuban. Menjelang Hari Raya Kurban, pemerintah Kabupaten Tuban telah memberikan pembekalan kepada 40 juru sembelih halal. Witra Adila melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Tuban terus mematangkan berbagai persiapan menyambut Hari Raya Idul Adha 2026. Melalui Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan, salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan memberikan pembekalan dan pembinaan khusus bagi para juru sembelih halal atau juleha. Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda DKP 2P Tuban, Eni Dwi Sulistyowati mengatakan bahwa pelatihan ini menyasar pada takmir masjid yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Tuban. Untuk tahun ini, tercatat sebanyak 40 orang perwakilan takmir telah mengikuti pembekalan intensif tersebut. Karena keterbatasan peserta, Eni berharap agar peserta yang mengikuti pembekalan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan yang telah didapat kepada seluruh jajaran panitia kurban di lingkungan masjid masing-masing. Dengan demikian, pengelolaan kurban dapat berjalan profesional sesuai standar.
2: Karena memang sangat penting mengetahui manajemen sebelum ternak itu dipotong, bagaimana dia menerima hewan pada saat dari pengurban ini dititipkan ke masjid, apa yang harus mereka lakukan, kemudian nanti bagaimana pemisahan zonasi untuk misalnya ruang kotornya, tempat pemotongannya, bagaimana limbahnya, bagaimana nanti penanganan dagingnya, itu panitia harus tahu.
1: Melalui standarisasi ini, DKP 2P Tuban berharap pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan dengan aman, sehat, utuh, dan halal atau asuh, sekaligus memberikan jaminan kualitas daging yang bermutu bagi masyarakat luas. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan arang kayu di Tuban terus meningkat.
1: Tradisi membakar sate saat Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi para pengrajin bahan bakar alternatif di Kabupaten Tuban. Hingga saat ini, permintaan pasar terhadap arang kayu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Purna Irawan, seorang produsen arang kayu asal Kelurahan Gedung Ombo, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, mengatakan, untuk mensiasati lonjakan pesanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hari biasa, ia terpaksa menambah kapasitas produksinya secara drastis. Dan mendekati Hari Raya ini, kapasitas produksinya ini bisa mencapai sekitar 700 kilo hingga 1 ton per hari dan dijual ke tingkat agen di pasar dengan harga 4.500 per kilo sebelum nantinya didistribusikan secara eceran kepada konsumen akhir.
3: Untuk mendekati hari raya kita lakukan penambahan tungku untuk penambahan kapasitas produksi kita hampir sekitar 7 sampai 1 ton penambahan per harinya. Nah, karena permintaan ada penambahan. Untuk hari ini kita jual ke agen-agen kita di harga 4.500. Yang banyak kita ecer di pasar-pasar, nanti ada agen kita di sana yang melakukan penjualan pengeceran lagi.
1: Di balik tingginya permintaan tersebut, proses produksi arang kayu ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Purna menjelaskan bahwa satu tunggu pembakaran memerlukan waktu pembakaran sekitar 8 hingga 10 hari hingga arang benar-benar matang dan siap dikemas. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Hari Raya Idul Adha tahun ini, pemerintah Kabupaten Tuban telah menyalurkan 42 hewan kurban di seluruh kecamatan.
1: Pemerintah Kabupaten Tuban menyerahkan 42 ekor hewan kurban dengan rincian 27 sapi dan 15 kambing. Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, menjelaskan bahwa penyaluran ini merupakan bentuk nyata dari solidaritas sosial sekaligus upaya bersama untuk menebar kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha. Hewan kurban yang terkumpul ini berasal dari donasi ASN Tuban, sektor perbankan, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, hingga perorangan. Melalui sinergi ini menjadi bentuk kepedulian bersama antara pemerintah dan stakeholder untuk masyarakat.
4: Kami menyalurkan dari berbagai pihak, ya terutama tentunya kami mengucapkan terima kasih ya dari support seluruh stakeholder yang telah memberikan bantuan hewan kurban lewat pemerintah daerah. Kami salurkan sapi sebanyak 26 ekor, kemudian kambingnya itu 16. Kita sebar sesuai dengan keterluasan wilayah.
1: Untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakat, Wabub menegaskan bahwa Pemkab Tuban tidak mau kecolongan soal kesehatan hewan. Seluruh proses pemeriksaan ini telah berada di bawah pengawasan langsung dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Kita beralih ke wilayah Lamongan. Gubernur Kofifah pastikan hewan kurban di Jawa Timur aman, sehat, dan mencukupi untuk seluruh masyarakat. Farin Regi melaporkan.
5: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi aman, sehat, dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur di Dusun Banyu Urip, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedongpreng, Lamongan kemarin. Dalam kunjungannya, Kofifah mengatakan Pemprov Jatim turut menyalurkan bantuan hewan ke masjid-masjid agung di berbagai daerah. Menurutnya saat ini banyak titik peternakan yang dapat dikunjungi masyarakat untuk mengecek langsung kondisi sapi kurban, termasuk di wilayah Gunung Rejo, Lamongan. Kofifah juga mengapresiasi semangat para peternak yang dinilai tetap optimis di tengah dinamika ekonomi masyarakat. Bahkan berdasarkan laporan yang diterima, tingkat penjualan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
6: Nah, saya menyampaikan terima kasih bahwa para peternak memiliki semangat yang luar biasa, dan apalagi kalau terkonfirmasi bahwa tingkat penjualan tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Nah, dari berbagai dinamika ekonomi yang sekarang ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat, bahwa ternyata semangat untuk menjalankan ibadah itu
7: luar biasa,
6: tinggi sekali.
5: Ketua Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur, Suparto, menyampaikan untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini, pihak koperasi menyiapkan sekitar 320 sapi kurban. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% atau 268 ekor telah terjual ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.
8: Kami sangat terbantu dengan program dari Dinas Peternakan lewat program vaksin gratis PMK, kemudian UB gratis juga, sehingga penyediaan bibit untuk penggemukan di kandang kami selalu bisa kita penuhi. Jadi secara reguler kita bisa penuhi, kemudian pemasaran kami kalau reguler bisa sampai ke Palangkaraya, Kalimantan.
5: Kofifah turut menyampaikan apresiasi kepada PMK Lamongan karena dinilai menjadi salah satu daerah dengan ketersediaan sapi terbesar di Jawa Timur. Farin Reki melaporkan.
0: Penjualan hewan kurban jelang Idul Adha di Lamongan lesu, faktor pembeli patungan dan daya beli lemah.
5: Aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Lamongan jelang hari raya Idul Adha justru mengalami penurunan. Para peternak dan pedagang mengeluhkan lesunya penjualan kambing kurban dibanding musim kurban tahun sebelumnya dan kini menambah pasar lewat daring. Kondisi tersebut terlihat di kandang peternakan kambing milik KDKMP di Desa Tambak Ploso, Kecamatan Turi, Lamongan. Dari total 120 ekor kambing siap jual, hingga kini baru 60% yang berhasil terjual. Pengurus KDKMP sekaligus peternak kambing, Sulistiono, mengatakan turunnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama. Selain faktor ekonomi, perubahan pola berkurban masyarakat juga ikut mempengaruhi penjualan kambing. Warga kini cenderung memilih berkurban sapi dan kambing secara patungan karena dinilai lebih ringan dari sisi biaya.
9: Ya mungkin juga ada dengan sapi. Orang biasanya dengan sapi itu 7 orang 3 juta bisa satu sapi itu. Padahal kita melakukan pemasaran itu baik offline, yaitu orang datang ke sini. Kemudian kita juga melakukan dengan online melalui media sosial.
5: Menghadapi kondisi pasar yang lesu, para peternak mulai mencari strategi baru untuk mempertahankan penjualan. Salah satunya dengan memanfaatkan pemasaran digital melalui medsos dan siaran langsung atau live streaming untuk menjangkau calon pembeli lebih luas. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar Hari Jadi Lamongan yang ke-457, Bupati Lamongan sampaikan akan perkuat ketahanan pangan untuk hadapi guncangan ekonomi.
5: Bupati Lamongan Irina Revendi berharap momentum peringatan Hari Jadi Lamongan yang ke-457 menjadi penguat semangat daerah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dengan memperkokoh sektor pangan sebagai basis utama kekuatan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Pak Yas saat rangkaian peringatan HCL antara lain Kirab Pataka dan Pasamuran Agung yang berlangsung di Pendopo Lokatantra kemarin. Bupati Yurunur menjelaskan sejarah berdirinya Lamongan tepat 457 tahun lalu. Ronggo Hadi yang bergelar Tumenggung Surajaya dilantik sebagai Adipati Lamongan. Mengusung tema ketangguhan pangan dan sosial, tema tersebut sangat relevan dengan kondisi saat ini di tengah berbagai perubahan dan guncangan ekonomi global yang tengah terjadi.
7: Ini adalah tema yang tepat ketika hari-hari ini kita sedang banyak mengalami perubahan atau guncangan ekonomi. Kita terus menguatkan sebagai basis ekonomi kita, yakni pangan, dan itu sudah menjadi trademark kita bahwa ketahanan pangan adalah menjadi prioritas Kabupaten Lamongan, khususnya dalam suasembada pangan, padi, jagung, dan juga komoditas lainnya.
5: Selain memperkuat ketahanan pangan, Pemkab Lamongan juga terus mendorong penguatan ketahanan sosial masyarakat agar pembangunan daerah dapat berjalan berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Farin Reki melaporkan.
10: Satu informasi penutup dari wilayah Bojonegoro, pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengunjungi Bojonegoro Senin dengan agenda menyalurkan BLT DBHCHT kepada 901 buruh pabrik rokok lintas wilayah, serta memantau stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha di Pasar Kota Baru Banjarrejo. Lia Yunita melaporkan.
11: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyalurkan BLT DBHCHT kepada 901 buruh pabrik rokok lintas wilayah di PT Karep Alam Sejahtera, PMS, dan Dander Bojonegoro hari Senin kemarin. Masing-masing penerima mendapat bantuan sebesar Rp1 juta dengan total penyaluran mencapai Rp901 juta. Penyaluran bantuan didampingi Kepala Dinas Sosial Jawa Timur dan Bupati Bojonegoro Setia Wahono. Gubernur Kofifah mengatakan BLT DBHCHT merupakan bentuk perlindungan sosial untuk membantu meringankan beban ekonomi buruh pabrik rokok.
12: Saya ingin menyampaikan terima kasih semuanya. Kebersamaan ini mudah-mudahan bagian dari penguat semangat kita semua, makin hari makin bahagia kita. Ini menjadi bagian penting untuk kita terus bangun semangat bersama, bahwa pada saat penyerahan DBHCHT kali ini kita semuanya membangun semangat positive thinking bahwa Allah akan paring kebahagiaan, kesejahteraan kepada kita semua. Amin.
11: Salah satu penerima bantuan mengaku bersyukur karena bantuan tersebut sangat membantu kebutuhan keluarga.
13: Alhamdulillah saya mendapat bantuan BLT cukai senilai 1 juta. Ya alhamdulillah bisa saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya anak sekolah.
14: Terima kasih Kofifah. Semoga sehat.
11: Selain penyaluran bantuan, Gubernur Kofifah bersama Bupati Setia Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah juga melakukan sidak harga kebutuhan pokok di Pasar Kota Banjarjo, Bojonegoro.
15: Harapan kita pemenuhan kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha ini bisa terjamin, baik secara kuantiti ya pemenuhan kebutuhan maupun harganya terjangkau. Saya juga tanya kepada penjualnya, bagaimana Bu pembeli? Alhamdulillah pembelinya juga jamin. Jadi ini menjadi penting untuk melihat bagaimana daya beli.
11: Hasil pantauan menunjukkan harga kebutuhan pokok relatif stabil menjelang Idul Adha. Gubernur juga membagikan sembako kepada pedagang dan warga pasar. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
10: Demikian Warta Sepekan edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Sampai jumpa di Warta Sepekan edisi selanjutnya.

0: Pendengar di Warta Sepekan edisi hari ini, kami ada dua tambahan informasi untuk Anda dari Kabupaten Lamongan, pendengar. Lamongan kokokan status sebagai lumbung pangan nasional. Wamentan katakan kunci panen melimpah adalah tanam lebih banyak. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kabupaten Lamongan menegaskan posisinya sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional. Tak hanya menjadi daerah swasembada pangan di Jawa Timur, Lamongan juga terus memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, saat menghadiri gerakan tanam padi serentak di Desa Kebelan Kulon, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan kemarin. Sudaryono mengapresiasi capaian sektor pertanian Lamongan yang menjadi kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Menurutnya keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung target swasembada pangan yang tengah dikencarkan pemerintah. Menurutnya peningkatan produksi pangan sejatinya memiliki rumus sederhana, yakni memperbanyak luas tanam agar hasil panen juga meningkat.
2: Kalau tahun lalu 192.000 kemudian tercapai, tahun depan tahun ini 233.000 insya Allah semoga tercapai. Intinya yang kita hasilkan adalah yang kita panen. Yang kita panen itu hasil dari yang kita tanam. Jadi kunci dari pertanian itu cuma satu, untuk supaya panen lebih banyak, maka nanamnya harus lebih banyak. Itu aja, nggak ada cara lain. Maka supaya nanam lebih banyak, semua kebutuhan dipenuhi. Air irigasi dipenuhi, pupuk dipenuhi, bibit dipenuhi, ya kan, kemudian alat mesin pertanian dan lain-lain dipenuhi. Insya Allah dengan semua dipenuhi itu semua, nanam lebih banyak dan insya Allah panennya lebih banyak.
1: Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, mengapresiasi langkah maju sektor pertanian Lamongan yang mulai menerapkan modernisasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya penggunaan teknologi pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
3: Pemupukannya pakai drone, nanti panennya pakai combine harvester. Setelah itu nanti dipanen, diolah melalui penggilingan yang baik. Setelah itu didistribusikan dan dijual lewat koperasi-koperasi kita. Dan dengan demikian maka hilirisasi bukan hanya menguntungkan yang bekerja di hilir, tapi juga menguntungkan para petani padi.
1: Dengan potensi lahan yang luas serta dukungan infrastruktur pertanian, Lamongan diharapkan mampu menjadi salah satu daerah terdepan dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Farin Raki melaporkan.
0: Mendengar informasi terakhir, Indonesia siap hadapi potensi El Nino berkepanjangan. Wamentan juga katakan cadangkan beras bisa tahan mencapai 11 bulan ke depan. Kembali, Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengepuran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100.000 unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
2: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
4: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
1: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.

pendengar, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Sepekan edisi berikutnya. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda berbagai komposisi lagu pop Indonesia dan beralih di program Seruling Gedang tepat pukul 13.30. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: Isi hari ini yang mau request lagu-lagu dangdut dan siap menghadirkan lagu-lagu dangdut favoritnya, langsung aja gabung di 0356 8834756, atau bisa juga via WhatsApp kami 0851962641. Ada yang berdering, siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
1: Mari bergendang bersama RRI Tuban.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Asma.
0: Duh, jumpa lagi.
1: Yuk, oleh pertama, Mbak Asma.
0: Anjih, dapat yang pertama, Mas Solikin, ye. Sehat Enggir. Selalu, Mas Solikin.
1: Alhamdulillah, ya, tetap seger, wewek paras, ya.
0: Seger, ambek waras, tadi siji.
1: Iya. Baik. Pokoknya aja sampe ucul, loro iku aja sampe pisah.
0: Nggih, siap. Mau lagu nopo, Mas? Monggo.
1: Aku pengen lagune Marakarmaya. Ada kerukunan Pancasila katanya.
0: Siap.
1: Iya, soalnya mengingati sesok hari lahirnya Pancasila.
0: Iya, betul.
1: Tapi nah, temane iki
0: disesuaikan ngoten, Je.
1: Pancasila. Iya. Salame, ada Mbak Suprimi, ada juga Kang Julvan, ada Kang Budi Mbak, Kang Sarwoto, Fucas Muni, ada Pak Rasman, Mama Yu, ada Kang Tamat Yarto juga, ada juga Mbak Rulista Mas Indra juga ya, ada Mae juga yang di Jatiroko, ada Mbak Man Suwito juga, ya selamat sore, menjelang sore pokoknya, urung-urung jam loro. Ya, selamat semuanya saja, Mbak Asna ya.
0: Siap.
1: Mbak Asna, terima kasih waktu ini. Sukses selalu, lancar segini.
0: Amin.
1: Kang Bujang, mau seporong ya, kalau alia.
0: Dereng.
1: Eh, ngono. Ya, Kang Bujang, semuanya saja. Biasanya ini, tukang oya-oya, ada tepas aku. Ono aktivitas. Ini waktu nganggur, gak ono telepon deh.
0: Nje.
1: Mbak Asna, terima kasih waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Solihin dari Banca, dari ini ya, kok Bancar sih, sebelahnya Bancar, Rembang. Rembang, Jawa Tengah. Monggo ya, mau request lagu masih bisa ya. Nah, tunggu sampai jam 3 sore. Saya hadirkan dulu requestan lagu dari Mas Solihin yang ada di Rembang, Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Cinta Permata Biru yang akan menutup perjumpaan kita di program Seruling Gendang edisi hari ini. Sesaat lagi kita akan hadirkan untuk Anda program Tuban sore ini dan ditemani oleh Hasrat tentunya pendengar. Namun nanti juga akan kami jeda untuk azan asyar untuk Pulau Tuban dan sekitarnya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Tuban, Kanal Informasi dan Informasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi, Tuban sore ini ya. Waduh, mau bilang Tuban pagi ini, apa karena semangatnya yang masih pagi pendengar ya? Di Pro 1 RRI Tuban hingga nanti jalan pukul 16 waktu Indonesia Barat, Hasna masih menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Berbagai komposisi lagu pop Indonesia akan Hasna hadirkan untuk Anda pendengar untuk menemani aktivitas Anda. Barangkali sore hari ini Anda dalam perjalanan sembari mendengarkan siaran RRI Tuban, kami samakan juga untuk hati-hati di jalan. Atau sedang di rumah sore hari, biasanya kalau sore-sore ini saatnya bersih-bersih rumah pendengar ya. Semangat juga yang menjalani aktivitas di sore hari ini di rumah. Anda bisa request lagu pop Indonesia juga sore hari ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya tunggu gabungan Anda pendengar. Langsung aja gabungan di 0356-8834-756. Bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara menyalakan pelita, cahaya damai menerangi jiwa. Waisak tiba penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Pendengar, terima kasih selalu jadi pendengar setia Pro 1 RRI Tuban dimanapun Anda berada. Anda bisa mendengarkan siaran kami setiap hari pendengar sedari jam 5 pagi hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Tuban. Bisa mendengarkan di frekuensi 87,9 sekaligus bisa juga di website resmi kami di www.rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Dan Tuban sore ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti info prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Angkuman Informasi RRI Sejawa Timur.
1: Sari berita, Kabupaten Lamongan memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Ketua DPRD Surabaya meminta pembangunan tidak hanya memperhatikan infrastruktur, namun juga pendidikan, kesehatan, hingga rumah layak huni. Inilah info prima selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Celia Cahya.

0: Kabupaten Lamongan memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Wakil Menteri Pertanian RI menekankan bahwa rumus utama meningkatkan produksi pangan yakni memperbanyak luas tanam agar hasil panen juga meningkat. Farin Regi melaporkan.
1: Kabupaten Lamongan menegaskan posisinya sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional. Tak hanya menjadi daerah swasembada pangan di Jawa Timur, Lamongan juga terus memperkuat perannya sebagai lumbung pangan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, saat menghadiri gerakan tanam padi serentak di Desa Kepulauan Kulon, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan kemarin. Sudaryono mengapresiasi capaian sektor pertanian Lamongan yang menjadi kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Menurutnya keberhasilan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung target swasembada pangan yang tengah digencarkan pemerintah. Menurutnya peningkatan produksi pangan sejatinya memiliki rumus sederhana, yakni memperbanyak luas tanam agar hasil panen juga meningkat.
2: Kalau tahun lalu 192.000 kemudian tercapai, tahun depan tahun ini 233.000 insya Allah semoga tercapai. Intinya yang kita hasilkan adalah yang kita panen. Yang kita panen itu hasil dari yang kita tanam. Jadi kunci dari pertanian itu cuma satu, untuk supaya panen lebih banyak maka nanamnya harus lebih banyak, itu aja, nggak ada cara lain. Maka supaya nanam lebih banyak, semua kebutuhan dipenuhi. Air irigasi dipenuhi, pupuk dipenuhi, bibit dipenuhi, ya kan, kemudian alat mesin pertanian dan lain-lain dipenuhi. Insya Allah dengan semua dipenuhi itu semua, nanam lebih banyak dan insya Allah panennya lebih banyak.
1: Kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Mampudi, mengapresiasi langkah maju sektor pertanian Lamongan yang mulai menerapkan modernisasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya penggunaan teknologi pertanian menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
3: Pemupukannya pakai drone, nanti panennya pakai combine harvester. Setelah itu nanti dipanen, diolah melalui penggilingan yang baik. Setelah itu didistribusikan dan dijual lewat koperasi-koperasi kita. Dan dengan demikian maka hilirisasi bukan hanya menguntungkan yang bekerja di hilir, tapi juga menguntungkan para petani padi.
1: Dengan potensi lahan yang luas serta dukungan infrastruktur pertanian, Lamongan diharapkan mampu menjadi salah satu daerah terdepan dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Farin Raki melaporkan.
0: Mendengar pada peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 tahun, Ketua DPRD Surabaya meminta pembangunan tidak hanya memperhatikan infrastruktur, namun juga pendidikan, kesehatan, hingga rumah layak huni. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Perayaan Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ke-733 menjadi momentum refleksi arah pembangunan kota pahlawan di masa depan. Ketua DPRD Kota Surabaya, Saifuddin Zuhri, usai mengikuti upacara dan resepsi HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya pada Minggu siang, mengatakan kemajuan sebuah kota tidak hanya ditandai oleh pesatnya pembangunan fisik, tetapi juga sejauh mana kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Menurutnya, pembangunan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan. Memasuki usia ke-733 tahun, Surabaya telah menjelma menjadi salah satu kota metropolitan yang berkembang pesat. Namun tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan laju pembangunan, melainkan memastikan hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
5: Pada hari ulang tahun ke-733, seluruh komponen masyarakat Kota Surabaya, anak-anak, anak SMP, SMA, serta mahasiswa dan seluruh elemen yang ada, baik Forkompinda dan lain sebagainya, RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas dan ormas keagamaan, ayo kita jaga kota ini, ayo kita bangun kota ini dengan berbagai macam kepentingan, keinginan untuk mensejahterakan rakyat Kota Surabaya. Membangun Surabaya dengan humanis, modern, serta bisa menjadi satu kebanggaan anak-anak kita ke depan. Surabaya menjadi kota yang paling unggul dan kota yang paling bisa diharapkan untuk kehidupan yang layak.
4: Ia juga menegaskan DPRD Kota Surabaya akan terus mengawal berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga pengawasan dan penganggaran, DPRD Kota Surabaya berkomitmen mendorong kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi warga. Menurutnya, pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang tidak hanya menghadirkan jalan, gedung, dan fasilitas publik yang baik, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, Hari Jadi Kota Surabaya menjadi momentum dalam kegiatan peluncuran buku Jejak Perjuangan Bung Tomo yang merupakan simbol keberanian dan menginspirasi arek-arek Surabaya. Farida Kusnia melaporkan.
6: Hari Jadi Kota Surabaya menjadi momentum yang tepat dalam kegiatan peluncuran buku Jejak Perjuangan Bung Tomo di Jalan Mawar 10 hingga 12 Surabaya. Saat di RRI Surabaya siang tadi, penulis buku Jejak Perjuangan Bung Tomo, Nanang Purwono, mengatakan Bung Tomo merupakan simbol keberanian yang menginspirasi arek-arek Surabaya. Simbol ini selaras dengan Surabaya yang berani menghadapi bahaya dan tantangan.
7: Keberanian Bung Tomo melontarkan upaya pergerakan lewat tulisan maupun lewat orasi. Kemudian nilai itu kita wujudkan dalam peluncuran buku yang memang kita berani melihat fakta-fakta yang ada. Dan kedua, keberanian ini adalah simbol dari Surabaya yang berarti berani menghadapi bahaya. Tiga nilai berani ini menjadi satu, kita wujudkan di Radio RRI yang memang ada keterkaitan dengan sejarah Bung Tomo kala itu.
6: Sementara itu, anggota Dewan Kebudayaan Surabaya, Heru Budiarto, mengingatkan generasi muda perlu meneladani tokoh-tokoh pahlawan Surabaya, termasuk Bung Tomo.
8: Atas keberanian Bung Tomo, kemudian atas kejuangan daripada Bung Tomo, ini perlu kita sebagai generasi muda perlu menteladani keberanian beliau, kecerdasan beliau, dan kecerdikan beliau ketika memberikan semangat kepada rakyat Surabaya yang agar memiliki semangat juang yang tinggi.
6: Dalam momentum Hari Jadi Kota Surabaya, anggota Dewan Kebudayaan Surabaya Heru Budiarto berharap kata wani yang berarti berani tidak dimaknai dengan perilaku negatif oleh warga Surabaya. Menurutnya berani bukan merupakan premanisme atau keberingasan. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri, sebanyak 3.500 pesepeda dari berbagai daerah di Indonesia memeriahkan ajang parade sepeda tua Nusantara. Berikut laporan Ayu Citra.
9: Untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1.222, sebanyak 3.500 peserta atau ontelis dari berbagai daerah di Indonesia ini memeriahkan parade sepeda tua Nusantara keempat di Pataran Candi Tegalwangi, Kabupaten Kediri. Pada ajang bertajuk Ngontel Bareng Masuk Kediri ini, Aji, panitia acara, mengatakan bahwa secara keseluruhan, para ontelis ini mempunyai antusias yang luar biasa dan menyukseskan kegiatan ini. Apalagi hal itu digelar dengan dimeriahkan lomba karnaval bertemakan kerajaan. Bahkan dapat diikuti secara beregu maupun perorangan.
10: Ini pesertanya dari mana?
11: Bali ada.
10: Bali ada.
11: Banyuwangi.
10: Jawa Tengah. Darah Lapak juga ada. Sidoarjo. Tulungagung dan sekitarnya, ikut semuanya yuk.
9: Yeah. Dalam rangka apa sih Pak ini Pak?
10: Dalam rangka ulang tahun jadinya Kota Kediri. Sekitar 3.500 lebih.
9: Yeah. Sementara itu pada agenda serupa, Mujiem, seorang pengunjung parade sepeda tua Nusantara keempat di Pataran Candi Tegalwangi, Kabupaten Kediri, asal Desa Kedang Sewu Pare, Kabupaten Kediri, yang menyebutkan sangat senang bisa melihat langsung kegiatan tersebut. Ia pun mengaku saja datang dari jauh untuk menyaksikan sejumlah ontelis yang tampil dengan kostum dan penampilan unik.
12: Mamai sepeda klip. Ya, sehat kan? Kamu pengen sehat dan kepingin ya.
9: Diketahui, pada parade sepeda tua yang menempuh jarak sekitar 14 km ini, terlihat berbagai ontelis usia anak-anak hingga lanjut usia ikut meramaikan dengan penampilan beragam. Ada yang memakai kostum petugas kepolisian, ada pula yang memakai pakaian abdi dalam kerajaan, sampai memasang tengkorak kepala sapi, sound system, dan bendera merah putih di sepeda tua mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila, pengamat kebangsaan Universitas Brawijaya meminta generasi muda memanfaatkan media sosial secara positif untuk memperkuat nilai kebangsaan dan keberagamaan. Syamsuddin melaporkan.
11: Pengamat Kebangsaan Universitas Brawijaya UB Muhammad Anas meminta generasi muda memanfaatkan media sosial secara positif untuk memperkuat nilai kebangsaan dan keberagaman menjelang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Menurut Anas, perkembangan digital membawa dampak positif sekaligus negatif bagi kehidupan sosial masyarakat, terutama anak muda. Ia juga menyoroti algoritma media sosial yang dinilai dapat memicu sikap eksklusif dan mempersempit ruang dialog antar kelompok masyarakat. Karena itu, Anas mendorong anak muda menjadikan media sosial sebagai ruang kreativitas dan kampanye nilai-nilai inklusivitas serta keberagaman.
13: Terkait dengan hari lahir Pancasila yang akan kita peringati di hari Senin besok, utamanya terkait dengan bagaimana anak-anak muda di dalam memahami tentang Pancasila dan tentu implementasinya. Kita tahu bahwa perkembangan digital yang berdampak pada hal-hal yang bersifat destruktif, hal-hal yang bersifat negatif pada kita semua, pada anak-anak muda khususnya, misalnya terkait dengan hoax, saya kira, kemudian terkait dengan berdampak pada eksklusivitas, karena algoritma itu mengarahkan pada satu kelompok tertentu, sehingga kemudian kita tidak bisa mencair, tidak bisa terbuka dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi katakanlah seperti kacamata kuda saja begitu ya. Dan tentu dampak-dampak yang lainnya gitu, yang misalnya berdampak pada kecanduan dan seterusnya gitu ya.
11: Muhammad Anas menilai kontekstualisasi Pancasila di ruang digital penting dilakukan agar nilai kebangsaan tidak tergerus arus globalisasi. Utamanya bukan hanya untuk sebagai satu bentuk nilai yang bersifat normatif, tetapi juga harus bersifat transformatif untuk perubahan bangsa Indonesia yang lebih baik. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. 9 pejabat Eselon 2 di Ponorogo menjalani profiling sebagai persiapan mutasi jabatan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
4: 9 pejabat eselon 2 setingkat kepala dinas di Ponorogo telah menjalani profiling atau proses pencatatan, pengumpulan data, dan pemetaan sumber daya manusia untuk memahami profil, kompetensi, serta potensi seseorang secara mendalam. Profiling dilakukan di kantor regional 2 Badan Kepegawaian Negara BKN Surabaya. Sekretaris Daerah Sekda Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan, PMK Ponorogo secara bertahap telah melakukan manajemen talenta melalui profiling bagi ASN. Hal itu dilakukan dalam rangka pengembangan karir sekaligus penyiapan calon pemimpin sebelum dilakukan mutasi dan promosi pejabat. 9 kepala dinas yang menjalani profiling itu, salah satu syaratnya adalah yang masa kerjanya masih panjang atau pensiun di atas 1 tahun.
14: Profiling, jadi pemerintah daerah secara bertahap melakukan manajemen talenta yang memang masa kerja pensiunan di atas 1 tahun, yang di bawah 1 tahun tidak dilakukan. Itu untuk mencukupi bagaimana database profiling masing-masing orang itu ada di sana.
4: Ugin Sapan Akrabnya mengungkapkan profiling itu dilaksanakan agar Pemda tidak salah menempatkan orang ketika mengisi jabatan di setiap organisasi perangkat daerah OPD. Apalagi tidak bisa dipungkiri jumlah kepala dinas maupun jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP Lingkup Pemkab Ponorogo yang purna tugas tahun ini cukup banyak, mencapai 14 orang. Sebelumnya, Pemkab Ponorogo telah lebih dulu melakukan profiling bagi ASN yang duduk di eselon 4 dan 3, termasuk jabatan fungsional muda dan madya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, APATI Kabupaten Ngawi, menilai meskipun kemarau baik untuk tanaman tembakau, namun harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan tersendiri. Berikut laporan Imam Malik.
15: Meski cuaca kemarau mendukung untuk tanaman tembakau, harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan bagi petani. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, mengungkapkan tembakau tidak masuk kategori tanaman penopang ketahanan pangan, sehingga petani tanaman tembakau tidak mendapat pupuk subsidi. Petani tembakau harus mencukupi kebutuhan pupuk tanaman menggunakan pupuk non-subsidi.
16: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non-subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk. Karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan. Sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover, yang tidak termasuk diproteksi oleh pemerintah, sehingga subsidi pupuk untuk tembakau tidak ada.
15: Sojo menyebut kenaikan harga pupuk non-subsidi menjadi persoalan berat yang dihadapi petani tembakau tahun ini. Harga pupuk non-subsidi disebut naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipastikan akan mempengaruhi biaya produksi. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang memastikan ketersediaan atau stok kantong darah di wilayahnya relatif aman. Namun, pihaknya mencatat adanya penumpukan khususnya untuk stok golongan darah B. William Nathan melaporkan.
17: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Malang memastikan ketersediaan atau stok kantong darah di wilayahnya saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan medis masyarakat. Kendati demikian terjadi ketimpangan jumlah stok antar golongan darah di unit transfusi darah PMI Kabupaten Malang. Kabak Pelayanan UTD PMI Kabupaten Malang Tri Rahayu Andayani mengungkapkan bahwa saat ini ketersediaan untuk golongan darah B justru mengalami surplus atau overload. Berbanding terbalik dengan golongan darah B yang melimpah, PMI Kabupaten Malang justru memberikan perhatian khusus kepada ketersediaan golongan darah A dan O. Tri Rahayu mengimbau kepada masyarakat khususnya para pendonor aktif maupun calon pendonor dengan golongan darah A dan O untuk tetap datang melakukan donor darah secara rutin. Langkah ini diperlukan guna menjaga stabilitas dan keseimbangan stok di ruang penyimpanan, mengingat dinamika permintaan dari rumah sakit untuk kedua golongan darah tersebut terbilang cukup tinggi dan fluktuatif.
18: Saat ini stok darah di UTD kita masih terbilang aman, cuman stok kita pada saat ini yang overload itu golongan B. Nah, golongan B itu tidak imbang, Pak. Jadi yang banyak itu B dan yang kurang itu A sama B. Untuk saat ini banyak O sama A juga. Walaupun beberapa hari ini B itu agak kita banyak berkoordinasi dengan PMI lain juga. Kemudian kita juga mengimbau kepada masyarakat yang golongan darah O sama A itu yang sudah waktunya dorong untuk segera melaksanakan donor.
17: Guna mempermudah masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya, PMI Kabupaten Malang terus mengoptimalkan layanan baik di markas UTD Kepanjen maupun melalui unit mobile yang bergerak menjemput bola ke komunitas, instansi pemerintah, swasta hingga tempat ibadah. William Natal melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, selama libur panjang, dua destinasi baru yakni Waduk Lampis dan Pantai Lotra menjadi favorit wisatawan di Sampang. Berikut laporan Ima Fadila.
19: Momen libur Idul Adha tahun ini membawa angin segar bagi sektor pariwisata di Kabupaten Sampang. Selain Pantai Lon Malang yang selama ini menjadi destinasi favorit utama, kini muncul dua destinasi wisata baru yang tengah menjadi fenomena dan naik daun di kalangan wisatawan, yaitu Waduk Kelampis dan Pantai Lotra. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Pariwisata Dispora Butpar Sampang, Endah Nur Siskawati. Kedua destinasi ini sedang populer dan menjadi magnet baru bagi pengunjung.
20: Sementara masih tetap Pantai Lon Malang, hanya saja ini sekarang kan muncul dua destinasi wisata yang lagi fenomena, ya, ada Waduk Kelampis sama Pantai Lotra. Jadi masing-masing desa ini punya uniqueness.
19: Pantai Lotra yang terletak di Desa Wisata Trapang, Kecamatan Banyuwates, Sampang, menawarkan paket wisata pantai yang lengkap. Keistimewaannya terletak pada perpaduan keindahan alam dan fasilitas wahana yang menarik. Hamparan pasir putih yang bersih serta pemandangan matahari terbenam yang memukau dilengkapi dengan penyewaan jet ski, ATV, hingga wahana air tradisional berupa perahu toto hasil kerajinan khas masyarakat setempat. Sementara itu, Waduk Kelampis juga menjadi destinasi alternatif non-pantai yang tidak kalah populer dan menawarkan keunikan tersendiri bagi para pelancong yang ingin menikmati suasana berbeda. Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang menegaskan kedua destinasi ini masuk dalam SK Desa Wisata yang menjadi prioritas pengembangan. Imam Fadila melaporkan.
0: Pendengar, pengambilan PIN SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jelang SMA-SMK di Kabupaten Jombang masih menunggu penerbitan surat keterangan lulus atau SKL. Ane Kusuma melaporkan.
2: Seleksi penerimaan murid baru jenjang SMA dan SMK tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Jombang mulai memasuki tahap pelaksanaan. Meski jadwal pengambilan PIN telah dibuka sejak 28 Mei 2026, calon peserta didik belum dapat mengajukan PIN pendaftaran karena masih menunggu terbitnya surat keterangan lulus atau SKL yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses administrasi penerimaan murid baru. Pengumuman kelulusan siswa SMP dijadwalkan pada 2 Juni 2026 sehingga pengurusan PIN secara efektif baru dapat dilakukan setelah dokumen kelulusan diterbitkan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Jombang, Eko Rejo Sunaryanto, saat dikonfirmasi RRI menjelaskan bahwa SKL digunakan sebagai dokumen pengganti ijazah yang hingga saat ini belum diterbitkan. Ia menyebutkan, pengajuan PIN diperkirakan mulai berjalan pada 3 Juni 2026 setelah para siswa menerima SKL.
21: Ya, jadi untuk jadwal pengambilan PIN, ini memang sudah dibuka mulai tanggal 28 Mei kemarin. Tapi untuk siswa SMP, pengurusannya baru bisa dilakukan setelah pengumuman kelulusan pada tanggal 2. Jadi secara efektif, pengajuan PIN baru bisa dimulai tanggal 3 Juni. Setelah pengumuman kelulusan nanti, siswa masih memiliki waktu sekitar 1 minggu untuk mengurus PIN. Kami harapkan kesempatan itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak terburu-buru menjelang penutupan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Purwindari, turut menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh satuan pendidikan terhadap regulasi SPMB yang telah ditetapkan pemerintah.
22: Kepatuhan aturan ini penting untuk memastikan proses penerimaan murid baru berjalan secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti, setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi sesuai jalur yang tersedia.
2: Tahapan berikutnya dalam SPMB meliputi latihan pendaftaran, yakni pada 8 hingga 9 Juni 2026, dilanjutkan pendaftaran tahap pertama melalui jalur domisili, yakni pada 11 sampai dengan 12 Juni 2026. Selanjutnya, jalur afirmasi mutasi orang tua atau wali, serta prestasi hasil lomba akan dibuka pada 17 hingga 18 Juni 2026. Adapun untuk jalur prestasi nilai akademik untuk SMA, dijadwalkan pada 24 sampai 25 Juni 2026. Sedangkan untuk jalur prestasi nilai akademik SMK, berlangsung pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026. Ano Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket laporan mendalam berikut ini.
23: Dalam sejarah perang, ada yang menang dengan senjata, ada yang menang dengan strategi. Namun di Surabaya, tahun 1945, ada yang melawan dengan suara. Suara itu tidak lahir dari istana. Ia lahir dari sebuah rumah.
24: Ritronya kepada perjuangan kita ini.
23: 7 dekade kemudian, bangunan ini dibongkar. Tanggal 3 Mei 2016, sebagian warga berdiri menyaksikan, sebagian lainnya berdiam diri.
25: 2016 bulan Mei, waktu itu saya dengan tidak sengaja menemukan pembongkaran itu. Seperti dejavu, lama tidak ke situ, belakangan saya tahu ternyata dibongkar.
23: Suara itu milik Kuncar Sono, pemerhati sejarah Surabaya. Ia datang ketika dinding mulai runtuh.
25: Karena terlupseng, kemudian saya buka, ya dibuka ada fotonya pertama kali, kan, kemudian dibongkar. Kemudian ketika pagi itu saya menemukan, memenangkan peristiwa itu, sebenarnya terbuka lokasinya juga di tengah kota dan banyak orang diwariwi, tapi nggak peduli ya, nggak ngeh ya. Kenapa kemudian ngeh? Karena ya saya tahu itu cagar budaya.

0: November 1945, Surabaya berada dalam ketegangan. Komunikasi terbatas, informasi terputus. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Pertempuran Surabaya. Dalam situasi itu, radio menjadi penghubung yang rapuh sekaligus menentukan.
1: Jiwa pasti banyak akan melayang, tetapi semua pengorbanan kita itu tidak akan sia-sia, saudara-saudara. Anak-anak, cucu-cucu kita di kemudian hari, insya Allah pasti akan menikmati segala apa hasil daripada perjuangan kita ini.
2: Karena Bung Tomo itu juga sendernya itu ya bikinan sendiri, milik sendiri, ya seadanya lah, kemudian pinjam dari RRI. Dulu tempatnya di Imbang Malang sana, di Imbang Malang. Namanya sebelumnya Nirom.
0: Penjelasan yang disampaikan Aminuddin Kasdi, sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya itu menggambarkan bagaimana radio bekerja di tengah keterbatasan. Bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga mobilisasi.
2: Dengan radionya Radio Pemberontakan Republik Indonesia, itu apa namanya, Bung Tomo sudah mulai siaran-siaran yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa besar 10 November dari Pahlawan itu adalah terjadi pada tanggal 10 November 1945.
0: Untuk menghindari pantauan tentara sekutu waktu itu, siaran dilakukan berpindah-pindah, lokasi tidak menetap. Salah satu titik yang kemudian diyakini sebagai lokasi siaran berada di Jalan Mawar nomor 10 Surabaya. Namun perpindahan itu menyisakan sedikit jejak fisik. Yang bertahan adalah suara.
3: Sudah berbulan-bulan tidak ada juga penyelesaian. Seolah-olah rumah radio Bung Tomo itu sebagai bangkai aja.
0: Beberapa hari setelah pembongkaran, Jalan Mawar kembali dipenuhi orang. Seorang pria berdiri di antara kerumunan. Ia adalah Bambang Sulistomo, putra Bung Tomo.
4: Kenapa rumah yang sangat bersejarah dan bisa menggerakkan revolusi seperti itu kok dibongkar? Alasannya kan mereka bilang itu rumah sudah pernah dibongkar dan sudah berubah sama sekali. Masuk tiba B cara budaya. Saya bilang nggak benar. Pada waktu ibu datang ke sana itu tahun 80-an, ibu ke sana. Itu ibu tunjukin kok di sini tempatnya pemancar, di sini tempatnya studio. Ditunjukin rumah itu.
0: Namun rumah itu juga milik seseorang.
5: Kalau dari saya natanya sendiri saya kurang tahu ya mas. Pokoknya intinya apa yang diputuskan sama pihak dari cagar budaya, seandainya mau disuruh bangun kembali, saya nata siap.
6: Berarti nantinya bersedia untuk melakukan pemugaran kembali, bu?
5: Iya.
6: Seperti apa bu konsepnya bu? Karena kan ini tidak ada lagi bentuk atau foto bangunan
5: yang asli. Konsepnya saya kurang tahu mas, karena ya kan dari awal saya juga nggak tahu ini mau diapakan. Tapi yang setelah dengan adanya kejadian ini, saya jadinya tahu ya Mawar 10 jadi miliknya Jayanata, rencananya untuk rumah tinggal untuk anaknya gitu.
0: Lili Wahyuni, perwakilan keluarga pemilik rumah menjelaskan, pembongkaran dilakukan untuk renovasi.
7: Lama pertama tinggal semua.
8: Tahu kita itu rumah tinggal gitu aja.
9: Rumah tinggal ya.
8: Ya.
7: Sampai sekarang belum ada izin domisili ditempati opo.
8: Itu untuk rumah aja, rumah tangga itu pak. Iya. Itu enggak, bukan warga sini, istilahnya punya aset di sini tapi bukan KTP sini.
0: Kesaksian itu datang dari Nuning Mujiasih, ketua RT setempat. Isu ini kemudian mendapat perhatian nasional. Presiden Prabowo Subianto angkat bicara.
10: Di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Pertanyaannya sederhana. Di mana rumah Bung Tomo? Namun ia mengguncang. Karena ini bukan sekedar lokasi. Ini soal tanggung jawab sejarah. Wali Kota Surabaya saat ini Eri Cahyadi menegaskan, bangunan tersebut masih berstatus cagar budaya.
11: Rumah Bung Tomo itu sudah dibangun berdasarkan SK cagar, berdasarkan rekomendasi cagar budaya tahun 2016. Terus dibangun, kosong kali lah kandang ini. Jadi sudah dibangun. Dan rumah Bung Tomo itu tahun yang di Jalan Mawar itu sudah direhab pada tahun 75. Sehingga dia tidak lagi dalam bentuk yang asli sejak tahun 75. Karena ada IMB-nya tahun 75. Berarti tidak bentuk asli, sejak tahun 75 tidak bentuk asli. Karena itulah di dalam SK-nya itu masuk gedung tipe B, bukan gedung A yang tidak boleh dirubah. Boleh dipugar tapi berdasarkan rekom tim cagar budaya.
0: Radio pernah menyatukan kota ini dalam satu frekuensi. Ia melintasi dinding, melintasi ketakutan. Kini, yang dicari bukan lagi gelombang perlawanan, melainkan kepastian ingatan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
9: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
0: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk kentongan ya, informasi kentongan pada sore hari ini. Ada dua informasi yang kita hadirkan untuk Anda ya. Dan untuk Anda saat ini kalau melihat cuacanya di kota Surabaya, mendung ya pendengar ya. Mendungnya tapi mendung sore bercampur awannya nih pendengar. Kalau di daerah pendengar seperti apa, boleh juga menginformasikan cuaca atau traffic lalu lintas ya, tentunya di Surabaya sore ini.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Pendengar, informasi yang pertama di Kentongan sore hari ini, Komisi EDPRD Jawa Timur menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Berikut laporan disampaikan oleh Anik Hasana.
1: Komisi EDPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Ia menjelaskan masyarakat Jawa sejak dahulu memiliki pengetahuan dan tanda-tanda alam untuk mengantisipasi bencana. Pengetahuan tersebut dinilai masih relevan untuk mendukung sistem mitigasi modern saat ini. Ia menilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur di Pulau Jawa memiliki nilai penting dalam penanggulangan bencana. Tradisi tersebut dapat menjadi referensi tambahan dalam membaca perubahan kondisi alam. Selain memperhatikan kearifan lokal, Pemprov Jatim memiliki Perda nomor 1 tahun 2026 yang memperkuat pendekatan berbasis komunitas. Pengembangan desa tangguh bencana, pesantren tangguh bencana hingga keluarga tangguh bencana menjadi prioritas.
2: Saya minta untuk melakukan memitigasi, jadi supaya nggak menunggu terjadinya bencana. Mitigasi, misalkan tanda-tanda alam itu diperhatikan. Oh, kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan? Dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom.
1: Perda tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana. Pemerintah, relawan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha hingga media didorong terlibat aktif dalam sistem kebencanaan daerah. Melalui perda baru ini, DPRD Jatim berharap sistem penanggulangan bencana semakin kuat dan inklusif. Regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat dari berbagai resiko bencana di masa depan. Ani Hasana melaporkan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, informasi selanjutnya kentongan sore hari ini, yaitu Dinas Kesehatan Jawa Timur mendorong peningkatan cakupan imunisasi di seluruh wilayah, dan capaian imunisasi yang tertinggi dan merata menjadi kunci dalam melindungi kelompok rentan dari ancaman penyakit menular. Oni Arianto melaporkan informasinya.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menegaskan imunisasi merupakan upaya penting untuk melindungi individu dari berbagai penyakit menular sekaligus membentuk kekebalan kelompok di masyarakat. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Eka Putri Lestari, Sabtu siang mengatakan imunisasi berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh seseorang terhadap penyakit tertentu. Menurutnya, seseorang yang telah mendapatkan imunisasi memiliki perlindungan lebih baik ketika terpapar penyakit. Kalaupun terinfeksi, gejala yang dialami umumnya lebih ringan dibandingkan mereka yang tidak memiliki kekebalan.
3: Untuk anak atau orang yang mendapatkan imunisasi untuk membentuk antibodi spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, yang kedua juga untuk membentuk kekebalan kelompok. Nah, ini yang mungkin tidak diketahui, kalau istilahnya itu sodakoh gitu ya. Jadi apabila ada 1-2 orang anak yang tidak diimunisasi di suatu kelompok, tetapi bila herd immunity ini sudah terbentuk, maka anak tersebut ikut terlindungi.
2: Dinas Kesehatan Jawa Timur terus mendorong peningkatan cakupan imunisasi di seluruh wilayah. Capaian imunisasi yang tinggi dan merata dinilai menjadi kunci dalam melindungi kelompok rentan dari ancaman penyakit menular. Oni Arianto,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
2: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
1: Ah, masa?
2: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
1: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
2: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real-time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
1: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya, sayangnya.
2: Betul dong. Dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk, langsung buka sekarang.
1: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo, sayang. Terima kasih ya.
2: Sama-sama, Mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen ketika Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Sepanjang video, tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

Medan ya. Dan kita lanjutkan untuk Surabaya sore ini mendengar ya, dengan berbagai informasi terupdate untuk Anda. Dan tentunya untuk pendengar Pro 1 juga boleh update informasi cuaca atau traffic ya di kota Surabaya dan sekitarnya. Apalagi tanggal 31 Mei ini hari jadi kota Surabaya. Apakah tempat-tempat di wisata ataupun tempat-tempat umum itu banyak kegiatan apa, boleh update pendengar ya di WA Pro 1 di 081 331 4 kali 992.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idulat penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalam.

Pendengar, sebelum kita hadirkan informasi terup to date untuk Anda, kita dengarkan bersama untuk renungan agama Islam pendengar ya, dengan tema taubat, yaitu yang disampaikan oleh M. Sursur Suroto. Jadi Anda bisa dengarkan bersama untuk renungan agama Islam sore hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pendosa dan enggan untuk bertaubat karena takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah jauh lebih luas dibandingkan dengan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebanyak apapun dosa kita, rahmat Allah tetap lebih luas. Bukankah tatkala kita berbuat dosa, kita masih bisa menghirup udara ini dengan tenang? Bukankah ketika kita berbuat salah, kita tetap memiliki tempat tinggal untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga kita? Ini merupakan bentuk kecil betapa Allah itu maha pemurah. Allah itu mempunyai sifat at-tawwab, yakni yang maha menerima taubat dan mencintai orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat senang jika ada hambanya yang datang kepada Allah untuk bertaubat. Dan kesempatan untuk bertaubat diberikan oleh Allah kepada kita, sang pendosa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebesar apapun dosa kita, mari tetap kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal jenuh dan lelah, karena ketika dibandingkan dengan rahmat Allah, tentu rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Oke, kenapa kita mulai? Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Artis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini terkait inovasi mahasiswa Unhasi Jombang hadirkan teknologi roket stove sebagai solusi pembakar sampah minim polusi. Informasinya disampaikan selengkapnya oleh Ana Kusuma.
2: Ya, baik pendengar, upaya pengelolaan sampah berbasis teknologi tepat guna terus dikembangkan untuk menjawab persoalan lingkungan yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Di Kabupaten Jombang sendiri, ada sekelompok mahasiswa dari Universitas Hasyim Asyari yang menghadirkan inovasi berupa roket stove atau teknologi pembakar sampah minim polusi di Desa Pelabuhan, Kecamatan Plandaan. Teknologi ini diperkenalkan sebagai alternatif pengelolaan sampah rumah tangga yang jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan praktik pembakaran terbuka yang selama ini juga masih banyak dilakukan oleh masyarakat dan tentu berpotensi menimbulkan pencemaran udara. Inovasi ini juga merupakan bagian dari program KDLK MBKM 2026 kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari yang mana melahirkan gagasan ini dari hasil pengamatan selama menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Pelabuhan ini. Dari keterangan Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari, Jamilul Huluk kepada RRI menjelaskan bahwa roket stove sendiri dipilih karena memiliki sistem pembakaran yang lebih efisien sehingga mampu untuk mengurangi emisi asap jika dibandingkan dengan metode pembakaran yang dilakukan secara konvensional. Dan kehadiran teknologi sederhana ini juga diharapkan dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga sekaligus juga untuk membantu mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari pembakaran terbuka. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari, Jamilul Huluk.
3: Tujuan dari program kerja ini sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada warga tentang permasalahan sampah di desa ini. Karena sejak awal saya dan teman-teman datang di desa ini, yang kami lihat adalah banyaknya sampah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di dalam sungai. Sehingga kita memutuskan untuk membuat program ini. Selain itu, kita juga membuat plakat edukasi sampah untuk menambah informasi tentang jangka waktu sampah dapat terurai. Alhamdulillah, untuk proses pelaksanaan berjalan dengan lancar karena kita juga dibantu oleh pihak dari Karang Taruna di desa sehingga lebih mempermudah kita ketika pelaksanaan dan untuk jangka waktu. Pembuatan kurang lebih 1 minggu mulai dari awal hingga finishing dan uji coba.
2: Ya, pendengar, dengan adanya inovasi sederhana ini, mahasiswa juga berharap kesadaran terhadap kebersihan lingkungan dapat terus meningkat. Selain mengurangi dampak pencemaran akibat pembakaran sampah secara terbuka, teknologi ini juga diharapkan menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung terciptanya lingkungan desa yang jauh lebih bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Demikian, Ana Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ana Kusuma, pendengarnya terkait inovasi yang dihadirkan untuk solusi pembakaran sampah minim polusi. Pendengar, kita hadirkan informasi selanjutnya untuk di Surabaya sore ini. Mendengar dari Kemenkes ya yang memperketat pengawasan di Bandara Suharto nih pendengar ya terkait antisipasi dari wabah Ebola karena dari yang diupdate di rri.co.id pendengar ya pemerintah kementerian dan juga yang bertugas di bandara itu di seluruh pintu masuk negara salah satunya yang akan dijaga ketat di Bandara Soekarno-Hatta karena menyusul penetapan darurat kesehatan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Dari Kepala Biro dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan juga mengatakan bahwa status dari darurat tersebut menunjukkan perlunya kewaspadaan global terkait wabah Ebola yang belum dikategorikan sebagai pandemi pendengar. Karena di negara Kongo ada beberapa warga Indonesia dan juga yang balik ke dari negara ke sana balik ke Indonesia itu yang melakukan perjalanan juga cukup banyak, dan ini antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk mencegah wabah Ebola, yang dimana wabah Ebola ini merupakan penyakit infeksi virus dengan tingkat fasilitas rata-rata yang mencapai sebesar 50%.

0: Dek, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi, gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

Kita tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan hadirkan untuk Warta Musik. Dan Warta Musik sore hari ini pendengar ya, yaitu bersama komposisi sama musisi Katon Bagaskara pendengar ya. Nanti Anda yang tahu dengan Katon Bagaskara boleh bergabung ya, dan memilih lagu yang pernah didengar terkait Katon Bagaskara ya. Jadi di Warta Musik kita akan hadirkan untuk lagu-lagu dari Katon Bagaskara.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Pendengar, kita hadirkan untuk Warta Musik di sore hari ini. Pendengar ya, kita akan mengenal lebih dekat dengan Katon Bagaskara yang di gadang-gadang, bukan di gadang-gadang, yang dijuluki oleh penggemarnya adalah sang penyair cinta Indonesia, pendengar. Karena kalau melihat ya tentang Katon Bagaskara, lagu-lagunya, pendengar ya, dan ini juga sangat lekat dengan yang namanya Club Project ya, grup musik yang menghadirkan lirik-lirik romantis, filosofis, dan penuh makna sejak akhir tahun 80-an. Nah, bersama Club Project, Katon ini berhasil melahirkan lagu-lagu legendaris seperti Yogyakarta, Tak Bisa Kelain Hati, hingga Belahan Jiwa. Nanti selama satu jam ke depan kita akan membahas perjalanan hidupnya dan inspirasi bermusik ya, pendengar ya, karya solo hingga lagu-lagu terbaik yang membuat nama Katon Bagaskara itu dicintai oleh lintas generasi. Kita sapa, halo Warta Musik.
1: Warta Musik, selamat petang
0: ya.
1: Sama KLA, saya ngerti ini KLA Mungkudu, Pak. Jadi, Club Project.
0: Ya, tapi ini lebih ke Katon Bagaskaranya, Bapak.
1: Oh gitu ya, tapi yeah. Solo karirnya ya?
0: Iya.
1: Yeah. Oh, kalau solo karirnya saya tidak ngerti, Mbak. Tapi okay. Soalnya kalau Club Project-nya saya yang mengadakan pagelaran tahun 94 di Buskit itu saya, Mbak.
0: Ya, okay, Pak. Tapi ini kita membahas tentang Katon Bagaskaranya yang disiapkan. Ya,
1: kalau Katon mungkin saya milih Dinda Di Mana Kau Berada.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih,
1: terima
0: Pak.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Oke, okay, terima kasih untuk mendengar satu jam ke depan ya. Kita hadirkan untuk lagu-lagu dari Katon Bagaskara, walaupun dia memang bergabung identitasnya bersama Club Project, tapi dia juga solo karya, pendengar ya. Dan lagu yang dipinginkan oleh Pak Tua itu adalah Dinda Dimana.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami ya di Warta Musik kali ini, pendengar. Okay, kita akan sapa. Halo, Warta Musik.
1: Sisi ruang batinku hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa merenggut sukma. Oh, terwujud keinginan yang tak bisa terwujud. Aku tak bisa pindah ke lain hati. Wasek.
0: Lagunya siapa ya, Mas?
2: Loh, itu kapan toh?
0: Loh, judulnya? Ayo. Judulnya apa lo, Mas?
2: Tak bisa ke lain hati, Mbak Maya.
0: Emang punyanya Katon, punya Club Project kali itu.
2: Oh ya udah,
1: cukup bagiku hadirmu membawa cinta selalu lewat warna sikap kasih pun kau ungkap.
0: Ya, apa berarti judul yang mau dipingin diputarkan?
2: Cinta putih. Oh. Ada toh?
0: Cinta putih. Kita lihat dulu ya, Mas ya. Ini soalnya disiapin sama itunya, lagunya Katon semuanya. Oke, kita coba ya.
2: Itu kapan loh cinta putih itu?
0: Ya, tenang Mas Ali. Kenapa kok bingung? Ada-ada, tenang.
2: Oh iya toh.
0: Iya, tenang aja, santai aja. Kayak nyanyinya teriak-teriak melulu. Sakit nih telinganya nih kalau teriak-teriak.
2: Oh iya, maaf.
0: Gak apa-apa. Gimana kalau Katon, apa yang pernah didengar dan apa yang paling disuka?
2: Katon, dulu kan pramugara Mbak Maya. Betul. Ya. Terus dia akhirnya terjun ke dunia musik itu bersama saudaranya aja. Itu siapa itu? Nugi. Mm-mm. Nugi sama kakaknya itu siapa itu? Lupa aku namanya itu. Itu akhirnya dia nikah dua kali. Mm-mm. Kedua sama siapa itu? Kakaknya Ari Wowo. Tapi gagal lagi dia rumah tangga itu.
0: Oke. Okay. Lagunya paling suka dua tadi yang pernah dinyanyikan itu?
2: Lagunya banyak kapan Bapak ya?
0: Enggak, maksudnya Arif yang disukai sama Mas Ali.
2: Banyak. Ya, kita putih aja.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, kalau Club Project kan tadi tak bisa lain hati itu Club Project ya.
0: Oke, okay, kalau gitu. Terima kasih Mas Ali.
2: Selamat ya Dira. Barakah mulia dan selalu dengan Allah SWT.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ali. Mas Ali ini semangat sekali mendengarnya kalau bernyanyi ya. Padahal deket itu, aku yakin handphonenya deket sama mulutnya. Jadi lantang sekali, keras sekali. Tapi gak apa-apa, itu keunikan dari Mas Ali ya. Oke, kita mungkin langsung aja ya putarkan lagunya dari Katon Bagaskara yang Cinta Putih.

Pernah merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar? Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana?

Mendengar komposisi lagu dari Katon Bagaskara sudah beberapa saya putarkan ya. Kalau berbicara tentang lagu-lagunya, bahkan yang pernah dengar yang namanya Negeri di Awan, pendengar itu juga terkenal, merupakan kolaborasi antara Katon dan juga Andre Manika. Dan lagu tersebut juga terinspirasi dari keindahan kawasan Dieng, Jawa Tengah, pendengar ternyata ya. Dan juga selain menjadi penyanyi dan juga pencipta lagu, pendengar, Katon ini juga menjadi produser musik dan penata vokal untuk sejumlah musisi Indonesia. Karya-karyanya menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang penyanyi saja, tetapi juga seorang kreator yang memiliki visi artistik kuat ya. Dan itu juga yang membuat dia tuh banyak diidolakan dari lintas generasi itu tadi ya, pendengar ya. Kita langsung saja putarkan lagi, pendengar, lagu-lagu dari Katon Bagaskara. Ada judulnya yang namanya Seketika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pergi ke wihara, menyalakan pelita, cahaya damai, menerang jiwa. Waisak tiba, penuh makna, kasih dan damai untuk semua. Atas nama seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era tahun 2026 kepada seluruh umat yang merayakan. Semoga Waisak membawa kedamaian serta nilai-nilai kebaikan senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjaga persatuan dan harmoni bangsa. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
2: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
1: RRI Digital? Lewat radio kantor?
2: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
1: Oke, coba saya lihat, tunjukkan ke saya aplikasinya.
2: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
2: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
1: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
2: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
1: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

Pendengar masih di Warta Musik barengan sama Celia yang masih menemani Anda dengan lagu-lagu dari Katon Bagaskara ya. Dan lebih dari 3 dekade pendengar ya berkarya, dan Club Project ini tetap menjadi salah satu grup musik paling berpengaruh di Indonesia ya, dengan dia bergabung ataupun juga menciptakan lagu-lagu tersebut pendengar ya. Nah, tetapi kalau kita lagu-lagu dari Katon Bagaskara pun juga sangat-sangat nyaman didengar pendengar ya, tentunya ya nggak sih, dan juga ternyata banyak lagu yang menggambarkan jatuh cintaan kepada seseorang ataupun juga merasakan hal-hal indah ya, itu disampaikan dalam setiap lagu. Karena Katon Bagaskara ini adalah seorang anak laki-laki yang lahir di Magelang ya, pada tanggal 14 Juni. Ya, nama lengkapnya adalah Ignatius Bagaskoro Katon ya. Dan Katon ini dikenal sebagai anak yang gemar membaca. Makanya ya, lagu-lagunya tuh, liriknya tuh ya, bukan hanya buku pelajaran tapi juga karya sastra dan puisi pendengar. Ketika anak-anak sibuk dengan mainan dan lain sebagainya, Katon justru menikmati tulisan-tulisan para penyair besar Indonesia. Dan disitulah kecintaan terhadap kata-kata mulai tumbuh. Banyak yang tidak mengetahui bahwa lagu pertama yang ditulis oleh Katon dibuat ketika usianya masih sangat muda pendengar. Dan lagu tersebut ia tulis sebagai ungkapan rasa kehilangan atas meninggalnya sang kakek. Dan pengalaman emosional itu menjadi titik awal perjalanan karir sebagai pencipta lagu. Dan menariknya lagi pendengar, sebelum menjadi musisi profesional, Katon sempat memiliki pekerjaan yang sangat berbeda dari dunia musik. Yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ali, yaitu pramugara ya, dan itu sangat berbeda jauh pendengar ya. Namun ternyata pilihannya tersebut mengubah hidupnya dan menjadi sosok ya, ataupun legendaris wajah musik Indonesia. Kita akan lanjutkan untuk mendengarkan lagu dari Katon Bagaskara, Semestinya Kau Bahagia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya ke-733. Dengan semangat Pancasila kuat, Surabaya hebat, mari kita terus memperkokoh nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan semangat juang yang telah menjadi identitas Arek Surabaya. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ayo rek, guyub rukun, bareng-bareng bangun Surabaya. Surabaya wani, gak gampang nyerah. Wassalamualaikum.

Pendengar, itu tadi beberapa lagu yang kita hadirkan terkait Gaton Bagaskara, pendengar ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan untuk mendengarkan lagu di Warta Musik Gaton Bagaskara dengan karir solo yang sukses juga ya. Banyak dikenal dengan Club Project dan juga ternyata dia terjun di karir solo yang mendapatkan sambutan baik dari pendengarnya ya, dari seorang anak yang mencintai puisi menjadi pramugara, kemudian menjelma menjadi salah satu pencipta lagu terbaik Indonesia, lalu bersama Club Project maupun melalui solo karirnya, pendengar, Gaton telah menghadirkan karya-karya yang menemani berbagai fase kehidupan masyarakat Indonesia. Lagu-lagunya menjadi teman saat jatuh cinta, lalu menjadi teman saat patah hati, menjadi teman saat merindukan seseorang, dan menjadi teman saat mengenang masa lalu. Semoga perjalanan dan perjalanan hidup dan karya, pendengar ya, dari Gaton Bagaskara ya, yang sore hari ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua, pendengar. Terima kasih untuk yang sudah stay tune di Warta Musik ya. Sampai bertemu di Warta Musik edisi selanjutnya, pendengar. Kita masih mendengarkan lagu selanjutnya ya, yang menemani Anda di Warta Musik. Ada lagunya Lara Hati, pendengar, di Warta Musik.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020, kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020, kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI dari Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan, terutama di Indonesia Timur, yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Kami sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai kan, belum selesai. Ini itu sekitar 80% sudah digarap gitu, tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan kan. Ke KDLP, dari mereka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
17: Agak jaya bijaksana melaporkan.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melempar jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
20: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasyi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
19: Benar-benar selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahsan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahsan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya.

pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti informasi dari Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kini kita akan hadirkan untuk mimbar agama Konghucu pendengar dengan menghargai kebaikan batin. Dan Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wense Adibroto Sudewo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Jawa Timur, dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, Wei Te Tong Tien. Hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan. Sien Yu Ite sungguh miliki yang satu, kebajikan. Sebelum kita mulai perbincangan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadiran Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Tajen Jesen Kungce beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini ke hadirat Huang Tian Sangti atas berkah dan karunia-Nya bahwa kami dipertemukan dalam mimbar agama Konghucu di RRI Surabaya. Kiranya apanya kami perbincangkan pada hari ini dapat kami ambil hikmahnya di dalam kehidupan ini. Sembah dan sujud kehadirat Tian, dijauhkanlah hati ini dari segala kelemahan, dari sifat keluh kerduh kepada Tian, sesal penyalahan kepada sesama. Dapat aku belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tian senantiasa penili, pembimbing dan penyerta atas kehidupan ini. Huang Yi Sang Ti Hui Tian Yu Te San Zai. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Tema ataupun judul pada hari ini adalah Menghargai Kebaikan Batin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Tersirat di dalam kitab Mengce, Jilid 7A, pasal yang ketiga dikatakan. Mengce berkata, carilah dan engkau akan mendapatkannya. Sia-siakanlah dan engkau akan kehilangan. Inilah yang mencari yang berfaedah untuk didapatkan dan carilah itu di dalam diri. Carilah dengan tahu akan hasilnya. Berserahlah kepada firman. Inilah mencari yang tidak terlalu berfaedah untuk didapatkan dan carilah itu di luar diri. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Berbicara tentang Mengce atau orang Barat mengatakan Mencius yang hidup pada tahun 371 sampai 289 sebelum Masehi. Dianggap sebagian besar sarjawan sejarawan adalah sebagai Konfusiane Agung nomor 2. Liao menyebarkan agama Ru lebih jauh lagi dengan memberikan sumbangsi pemikiran yang unik. Sejaman dengan Aristoteles, Mengce itu pada suatu periode kekacauan politik di negeri Tiongkok yang serupa dengan keadaan di masa Nabi Agung Gongzi. Banyak kerajaan kecil yang saling bertarung silih berganti untuk mendapatkan kekuasaan dan tanah, sehingga menimbulkan ketidaktentraman dan kesulitan besar bagi rakyat biasa. 6 aliran filsafat pada waktu itu, yaitu Konfusiani aliran Yin Yang, Mohis, Logis, Legalis, dan Taois, menawarkan logika dan solusi bagi masalah sosial yang ada pada waktu itu. Mengce berharap dapat memberikan pemikiran yang waras bagi lingkungan yang sedang kacau balau ini. Dengan agama Ru yang positif dan optimis. Mengce dilahirkan di wilayah yang sama dengan Nabi Agung Gongzi.
namanya yang sesungguhnya adalah daripada Mencius adalah Mengce. Tetapi, lalu dilatinkan sehingga di barat beliau lebih dikenal dengan nama Latin, yaitu Mencius. Ayah Mencius atau Mengce telah berumur ketika menikahi ibunya. Dan beliau meninggal ketika Mengce atau Mencius masih sangat kecil. Ibu Mencius yang memiliki nama gadis Chang adalah seorang wanita yang luar biasa dan dilukiskan sebagai panutan tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang ibu. Semasa Mencius atau Mengce kecil, beliau tinggal di sebuah rumah yang berdekatan dengan pemakaman. Ibunya selalu mengawasinya ketika ia sedang bermain-main, menunjukkan upacara pemakaman yang biasa dilihat dari jendela. Menyadari bahwa ini bukan tempat yang baik untuk anakku, ibunya pindah ke sebuah rumah yang berdekatan dengan pasar. Maka sekarang Mencius suka bermain dengan berpura-pura menjadi pedagang yang membeli dan menjual. Sekalipun sekali lagi, sang ibu Mengce berkata, ini bukan tempat yang baik untuk anakku. Akhirnya, ia menemukan sebuah rumah yang berdekatan dengan sekolah. Sekarang Mengce atau Mencius bermain seolah menjadi cendekiawan. Akhirnya, ujar sang ibu, inilah tempat yang tepat untuk anakku. Ibu Mengce atau Mencius menyemangati anaknya untuk bersikap serius terhadap pendidikannya sendiri. Pada suatu hari, ketika Mengce kembali ke rumah dari sekolah, ibunya mengalihkan perhatian dari alat tenun dan memandang sembari bertanya, bagaimana pelajaranmu? Mengce menjawab dengan acuh tak acuh, seperti halnya yang kerap dilakukan oleh remaja pada umumnya, termasuk saat ini, dan dijawab, cukup bagus. Menanggapi sikap anaknya, si ibu mengambil pisau dan memotong benang yang sedang ditenunnya dengan pisau itu. Maka Mengce atau Mencius terperangah dan bertanya, kenapa ibu melakukannya? Ibu memotong benang ini seperti hanya kamu menghancurkan pelajaranmu. Si ibu melanjutkan bicaranya dengan menguliai si anak tentang pentingnya belajar dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, anak itu menerima nasihat dan menjadi murid yang sangat serius. Sehingga Mengce atau Mencius menikah dan mempunyai keluarga sendiri. Tetapi, ia tetap mempertahankan hubungannya dengan sang ibu selama hidupnya. Mengce mempelajari agama Ru di bawah bimbingan seorang murid, yaitu Cungsu, cucu laki-laki daripada Nabi Agung Gongzi. Ia merasa bahwa bimbingan daripada Nabi Gongzi telah masuk ke dalam batinnya. Walaupun aku sendiri tidak menjadi murid daripada Nabi Gongzi, sebenarnya Mengce berusaha menjadi seorang umat yang sejati, seperti tersirat di dalam kitab Mengce 4b pasal yang ke-22 dikatakan. Mengce berkata, ajaran yang diwariskan oleh seorang yang berkedudukan tinggi dengan 5 keturunan sudah akan terputus. Yang diwariskan oleh seorang biasa dalam 5 keturunan juga akan terputus. Aku
sekalipun tidak dapat langsung menjadi murid daripada Gongzi, namun dapat menuntut ajaran-ajarannya dari orang lain. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, hanya sedikit yang diketahui mengenai masa awal kehidupan profesional daripada Mengzi atau Mencius. Meskipun sebagian besar sejarawan mempercayai bahwa ia adalah seorang guru besar, ia mencoba membuat pemerintah setempat menerima gagas-gagasannya. Namun kenyataannya, tidak seorang pun mau mendengarkannya. Hal ini membuat Mencius atau Mengzi berkelana ke negeri tetangga, yang penguasanya memperlihatkan minat terhadap gagasannya itu. Ia mencatat percakapannya dengan pangeran, dengan raja. Catatan inilah yang menjadi isi utama dari tulisan beliau. Mengzi atau Mencius menasihati para pemimpin untuk secara tulus memperhatikan rakyatnya. Ia mengajarkan jika penguasa bermurah hati dan meningkatkan taraf hidup orang banyak, maka rakyat akan memberikan dukungan sepenuhnya pada pemerintahan. Mencius tidak percaya bahwa raja dapat memerintah dengan kekerasan. Dia memberikan mandat kepada penguasa agar mereka dapat berkuasa. Jika mereka memerintah dengan kemurahan hati dan keadilan, dengan sendirinya rakyat akan tetap setia. Jika tidak, berarti penguasa itu telah melanggar mandatnya dan rakyat berhak untuk memberontak. Ia menasihati agar pemimpin agar mengawali pemerintahannya dengan kebaikan. Mengzi atau Mencius percaya pada prinsip demokrasi. Beliau mengusulkan agar semua orangnya diperlakukan setara. Begitu pula kehendak dan kesejahteraan rakyat dijadikan esensi daripada sebuah negara. Yang diinginkan oleh rakyat merupakan sesuatu yang utama. Penguasa seharusnya berbagi sumber daya dengan rakyat, memerintah dengan hati, dan bukan dengan pedang. Pemerintahan yang diktator pada akhirnya akan gagal. Akhirnya, Mengzi pensiun dari peranannya sebagai penasehat pemerintahan untuk hidup dengan tenang. Sejumlah sejarawan percaya bahwa pada saat inilah beliau menuliskan masa-masa interaksinya dan pandangannya mengenai berbagai topik. Tulisan ini masih memiliki makna bagi kita pada zaman ini, seperti halnya bermakna bagi rakyat di zamannya. Mengzi hidup panjang dan beliau wafat pada usia 84 tahun. Beliau meninggalkan warisan yang sangat berharga untuk menuntun kita mencapai nilai-nilai yang positif, bahkan di saat-saatnya sulit sekalipun. Kita, para Toujin sekalian, tidak dapat mengubah persoalan yang ada di dunia ini jika tidak lebih dahulu mengubah diri sendiri. Banyak dari kesulitan yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini yang sesungguhnya kita ciptakan sendiri. Maka tersirat pula di dalam kitab Mengzi, jilid 4A, pasal yang ke-7 dikatakan. Mengzi berkata, bila dunia di dalam jalan suci, yang kecil kebajikannya tunduk kepada, saya ulangi, bila dunia di dalam jalan suci, yang kecil kebajikannya tunduk kepada yang besar kebajikannya, yang kecil kebijaksanaannya tunduk kepada yang besar kebijaksanaannya. Bila dunia ingkar dari jalan suci, yang kecil akan tunduk kepada yang besar,
yang lemah tunduk kepada yang kuat. Kedua hal itu sudah menjadi hukum daripada Dian. Yang mematuhi Tuhan akan terpelihara, sedang yang melawan Tuhan akan binasa. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, konflik dan masalah di dalam jiwa kita akan tercermin dan seringkali menjadi lebih besar ketika orang lain memberikan reaksi terhadap kita. Maka, Mengce mengingatkan kita di dalam kitab Mengce, jilid 4a, pasal yang ke-8 dikatakan, dapatkah seseorang yang tidak memberi cinta kasih dapat diajak berbicara? Yang berbahaya dianggap membawa selamat, yang mencelakakan dianggap menguntungkan, dan senang di dalam hal-hal yang dapat membawakan kemusnahan. Kalau seseorang yang tidak memberi cinta kasih dapat diajak bicara, bagaimana bisa ada negerinya musnah dan keluarganya berantakan? Pun dikatakan, ada sebuah nyanyian anak-anaknya berbunyi, sungai Conglong dikala jernih, boleh untuk mencuci tali topiku. Sungai Conglong dikala keruh, boleh untuk mencuci kakiku. Nabi Gungce bersabda, murid-muridku, dengarkanlah. Dikala jernih untuk mencuci tali, dikala keruh untuk mencuci kaki. Perbedaan ini, air itu untuk sendiri. Perbedaan ini, air itu sendirinya membuatnya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kualitas air ditentukan oleh cara orang dalam menggunakannya. Jika air itu bersih, orang akan menjaganya agar tetap bersih. Sedangkan jika air itu kotor, orang akan membuatnya menjadi kotor. Serupa dengan hal itu, Mengce percaya bahwa ketika orang memandang rendah dirinya sendiri, maka orang lain akan memandang rendah pula. Kita sendirilah yang menciptakan banyak persoalan melalui pikiran dan perasaan kita mengenai diri sendiri. Sebaliknya, jika kita bermaksud untuk belajar menghormati orang lain, kita harus lebih dahulu menghormati diri sendiri. Perasaan negatif atas diri sendiri akan menjerumuskan kita ke dalam lumpur konflik kekacauan. Dalam agama Konghucu, kita dibimbing untuk mencapai hamparan yang lebih tinggi. Seperti hanya kebanyakan filsafat timur, Mengce

Yang kedua, pelajaran di dalam agama Konghucu era daripada Mencius adalah bagaimana dimulai perubahan, dimulai dari batin. Semua hidup ini, semua kehidupan ini dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita dapat menghargai orang lain, tetapi kita tidak dapat menghargai diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita sebagai umat manusia dituntut bagaimana kita melepaskan diri, terlepas dari persoalan-persoalan yang negatif. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum kita akhiri perjumpaan pada hari ini, marilah akan saya bacakan ayat suci dalam kitab Lici jilid yang ke-38 pasal yang kedua dikatakan. Nabi Kongce bersabda, seorang umat Konghucu menyiapkan permata yang berharga di atas tikarnya sambil menanti undangan. Pagi dan malam ia belajar sambil menanti pertanyaan. Di dalam dadanya menyimpan kesetiaan dan sikap dapat dipercaya sambil menanti angkatan. Ia penuh semangat di dalam perilakunya sambil menanti untuk dipilih. Demikianlah ia menegakkan diri dan bersiap menanti apa yang akan datang. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum kita akhiri perjumpaan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadiran Dian, kami mengucapkan terima kasih atas berkah dan karunia yang telah Wang Dian limpahkan kepada diri kami semua. Dan kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Huang Yi Shang Ti, Wei Tian Yu Te, Sancai. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan kepada para pendengar Radio Republik Indonesia, kiranya bermanfaat bagi kehidupan ini. Dan sebelumnya, terimalah kembali salam peneguhan di dalam agama kita, hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Hoi te tong tian, xian ju ite, sungguh miliki yang satu, kebajikan. Sancai, terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai jumpa kembali.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya, semoga sehat selalu. Senang sekali saya Adi Pratama bisa kembali hadir menemani Anda dalam kebersamaan kita di hari Minggu 31 Mei 2026 ya. Hari terakhir di Mei ini di rangkaian Surabaya malam ini. Menggantikan rekan saya, Celia Cahyani sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya sore ini. Tentunya nantikan program-program menarik dari Pro 1 Surabaya tentunya di Surabaya malam ini. Setelah ini kami akan ajak Anda menyimak mini drama ya. Kemudian kita akan ngobrol santai ya bersama mas-mas saya. Kemudian nanti pukul 9 kita ruang rindunya Indo. Hari ini full Indo ya. Jadi hari ini kita akan dengarkan tembang-tembang lagu Indonesia. Tahunnya bebas ya, kalau ini tulisannya Indo Oldies ya, jadi tapi gak apa-apa kalau sama saya tahunnya bebas, mau lawamas, mau uwanyar, gak apa-apa, pokoknya bisa ditemukan ya, Indo Oldies ya, dicatat ya, kalau bisa disiapin cadangannya kalau misalnya gak ketemu ya. Kemudian nanti selepas Ruang Rindu, pukul 11 kita ikuti Surabaya malam ini dengan Dunia Dalam Berita ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate dari dunia mancanegara ya. Mengawali jumpa kita dalam rangkaian Surabaya malam ini, kita akan ajak Anda untuk menyimak karya terbaik dari RRI Surabaya ya, teman-teman RRI Surabaya, sebuah mini drama berjudul Tak Bakal Tertukar. Persembahan spesial dari RRI Surabaya. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama dengan judul Tak Bakal Tertukar. Mini drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa dengan para pemani Anti dimainkan oleh Fitri, Renaldi sebagai Rudi, Lana Samudra sebagai Ibu, Rini dimainkan oleh Ernisha. Naskah ditulis Leni Maulana, teknik dan montase Sudarmawan, sutradara Leni Maulana. Pendengar, bagaimana cerita selengkapnya? Berikut kisahnya. Selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah, akhirnya selesai juga kuliahku. Ah, lega rasanya. Boleh dikata, kuliahku ini penuh perjuangan. Bagaimana tidak? Aku harus berjuang sendiri untuk membayar kuliah. Ya, karena bapak sama ibu kerja serabutan. Yang cukup hanya untuk makan. Aku harus cari uang untuk bayar kuliah. Beruntung ada kerjaan part-time yang bisa aku ambil. Lega pokoknya. Pasti bapak dan ibu senang mendengar kabar ini.
3: Anti, selamat ya. Wah, kamu tuh memang luar biasa ya, Anti. Lulus lebih dulu dibanding teman-teman atau seangkatan. Dan nilaimu juga bagus-bagus. Gimana sih resepnya? Padahal kan kamu juga sambil kerja.
2: Ya, aku bersyukur sekali dapat kemudahan dan selalu ada jalan. Sebenarnya gak gampang sih, Rin. Terus juga kalau pas waktunya bayar kuliah, selalu spot jantung. Karena kalau gak bisa bayar kuliah, kan bisa lebih lama lagi waktu kuliahku. Sementara, aku memang harus cepat-cepat kelar biar segera cari kerja.
3: Benar-benar. Terus, apa rencanamu setelah lulus ini? Kamu gak kepingin lanjut S2?
2: Hadurin, gak pernah kepikir bakal kelanjutin. Kan sudah pasti kalau S2 harus lebih siap soal dana. Lah, aku dari mana? Untuk makan sehari-hari aja, bapak ibuku pantang-panting. Kadang ada, kadang tidak.
3: Iya sih, tapi kan kita belum tahu apa kehendak Tuhan atas hidup kita. Siapa tahu ada rezeki yang ternyata tidak kita duga.
2: Benar juga sih. Tapi aku mau realistis aja sih, Rin. Gak mau seperti pungguk merindukan bulan. Wis, gak berani neko-neko aku. Lulus kuliah, mau langsung cari kerjaan. biar bisa bantu orang tua. Kan masih ada adik yang butuh biaya juga buat sekolah.
3: Kamu mau ngelamar kemana, Ti? Tapi aku yakin kok, kamu pasti diterima di perusahaan yang bergengsi. Kan kamu pintar.
2: Ya doain ya, Rin. Kamu juga tak doain, biar cepat menyusul jadi sarjana. Wes, konsentrasi kuliah. Jangan nyambi-nyambi dulu, nanti gak bisa selesai-selesai.

0: Santi, kamu mau berangkat kemana lagi? Mau ngelamar kerja kemana lagi?
1: Ibu nyucinya belum selesai. Anti bantu jemurin ya. Setelah itu, baru Anti berangkat. Anti mau coba ngelamar kerjaan lagi, Bu.
0: Oh.
1: Itu loh, di perusahaan kelistrikan. Ya, barangkali jodoh, Bu. Namanya juga usaha.
0: Lah, kalau gitu nggak usah bantu ibu jemur. Nanti kamu kesiangan. Wis, ayo cepet. Kamu kan naik angkot. Kalau nggak dipagiin, kamu bisa terlambat.
1: Nggak apa-apa, Bu. Oh, Anti cuma ngantar surat lamaran kok. Belum dapat panggilan.
0: Nggak boleh begitu. Meskipun cuma antar surat lamaran, kamu harus tetap menunjukkan disiplin dan tepat waktu. Terus itu pakai baju yang rapi, jangan asal. Meskipun ibu cuma tukang cuci baju, tapi ibu ini tahu toto, kromo, dan kesopanan loh, Ti.
1: Loh, emangnya kalau tukang cuci baju terus bisa direndah-rendahkan gitu? Coba siapa yang berani menghina ibu aku?
0: Wis, Toti, biar aja mereka mau bicara apa. Kan pekerjaan ibu halal, toh. Ibu bangga loh meskipun gak berpenghasilan banyak, tapi bisa buat membesarkan kamu jadi sarjana. Atau kamu malu ya kalau ibu cuma tukang cuci? Teman-temanmu pasti mengejek kamu kan?
1: Malu? Ya enggak lah, Bu. Siapapun ibu dan apapun pekerjaannya ibu, tetap orang hebat di mata Anti. Malah Anti bangga sekali dengan kondisi kita yang seperti ini. Kita bisa menunjukkan bahwa kita bukan orang yang bisa disepelekan.
0: Ya wis, ojo ngelantur ngomongi. Kok sok-sokan jadi bijak toh. Yang penting itu kita tetap ingat kalau yang di atas itu selalu melihat apa yang kita lakukan. Wis, cepet berangkat. Bismillah. Semoga hari ini kamu dapat berkah ya.
1: Ya wis, pangestune ya, Bu.
0: Ya.
1: Semoga hari ini hariku baik. Syukurlah tahapan seleksi pegawai sudah aku lalui. Tinggal tahapan akhir, yaitu wawancara. Wah, apa yang bakal ditanyain ya? Ah, santai aja kali. Harus pede.
2: Nunggu wawancara ya, Mbak?
1: Oh, iya, Mas. Masnya juga nunggu.
2: Gimana, Mbak, persiapannya? Apa sudah punya referensi tentang perusahaan ini?
1: Ya dikit sih, Mas. Nanti ngalir aja lah, Mas. Semoga nggak terlalu banyak yang ditanyain tentang perusahaan ini. Tapi sedikit banyak saya pelajari kok.
2: Loh, kita harus paham tentang perusahaan dan kinerja di perusahaan ini, Mbak. Percuma kalau cuma sedikit aja pahamnya. Nanti dianggap asal cari kerja loh, Mbak.
1: Lah, Masnya sendiri apa sudah banyak referensinya? Boleh tahu, Mas, apa saja sih yang harus kita ketahui?
2: Wah, banyak, Mbak. Masa saya jelaskan semua ke Mbaknya? Ya, meskipun nggak detail, tapi nanti kita jawabnya harus yang profesional ya. Soalnya kita paham betul tentang perusahaan ini.
1: Oh, gitu ya. Kalau saya sih, apa yang terjadi lah, Mas? Justru dengan ketidaktahuan saya tentang perusahaan ini, maka saya justru ingin membesarkan perusahaan ini.
2: Ya, terserah Mbaknya aja. Karena perusahaan ini sangat ketat dalam mencari pegawai.
1: Oh, wah, gimana ini? Kok aku merasa kalah bersaing sih? Apa Masnya ini ya yang katanya punya kenalan orang dalam?
2: Mbak, namanya dipanggil tuh.
1: Oh, iya, terima kasih ya, Mas. Ya Allah, beri saya kemudahan dan kelancaran. Semoga rezeki saya bisa diterima di perusahaan ini. Biar saya bisa membahagiakan Bapak dan Ibu yang telah memberikan pendidikan untuk saya.

0: Bu, ibu, aku diterima, bu. Aku diterima kerja di perusahaan itu. Semua ini berkat doa bapak dan ibu.
1: Lah yang benar memang itu toh. Syukurlah kalau begitu.
0: Tes kemarin tuh formalitas loh, bu.
1: Oh iya?
0: Iya, katanya banyak karyawan yang diterima karena kenal dengan orang dalam, bu. Lah, Anti kan gak kenal siapa-siapa. Jadi kalau lolos berarti Anti kan bisa memenuhi kriteria perusahaan itu. Ya toh, bu?
1: Loh, iya toh, Nduk. Ibu melu bangga, nak. Wong cuma anaknya tukang cuci baju, kamu bisa masuk perusahaan besar. Makanya, Nduk, sing apik kalau kerja, jangan macem-macem. Jaga nama baik keluarga, meskipun kita ini miskin.
0: Ya pasti toh, bu. Nama baik keluarga itu nomor satu, bu. Meskipun kita ini miskin, lantas bisa diinjak-injak atau disepelekan gitu.
1: Cuma ibu pesen, Jondo, kamu memang nggak punya siapa-siapa yang bisa melindungi kamu di perusahaan itu. Jadi semua tergantung kamu. Gimana kerjaanmu, sikapmu, prestasimu, wis pokoknya kowe kudu jaga diri baik-baik ya. Ibu kok jadi miris toh karo model gawean sing ngandalno orang lain gitu.
0: Ngapain takut toh, bu? Berarti ibu gak percaya sama kemampuan Nanti. Anakmu ini kumlot loh. Ya ombong boleh toh, bu.
1: Halah, Dondo, zaman saiki wong pinter wong jujur iku kadang kalah karo wong sing pinter mepet-mepet karo bos. Tapi ibu ora tahu ngajari kowe seperti itu loh ya.
0: Enggak lah, bu. Anti bakal kerja sesuai kemampuan Anti aja.
1: Yo wis, pokoke ibu percaya kamu bisa kerja dengan baik. Kapan kamu mulai kerja? Kamu pasti lebih cantik kalau pakai seragam itu.
0: Loh, anak ibu iki wis cantik loh.
2: Loh, mbaknya di marketing juga ya? Oh iya, kita belum kenalan, mbak. Kenalin, nama saya Rudy.
0: Oh iya, saya Anti, mas. Sampean juga ditempatkan di bagian marketing ya? Ya, nanti kita bisa kerja sama ya, mas.
2: Ya kerja sendiri-sendiri dong. Bahkan kalau perlu kita bersaing. Tapi bos marketing kan aku kenal banget. Jadi pastinya aku aman.
0: Kenapa, mas? Kok ngelihat saya kayak gitu?
2: Enggak ada apa-apa. Kayaknya sampean nanti bisa jadi partner yang cocok dengan saya.
0: Wah, aku harus hati-hati nih sama Rudy. Kan dia dekat dengan mas marketing.
2: Eti, ini loh Pak Budi, minta kita untuk ke PT Mitra Niaga untuk urus rencana pengembangan perusahaan kita ini. Gimana kalau kamu yang berangkat, aku akan handle project yang lain. Pak Budi, mau hari ini urusannya harus beres.
0: Loh, rencananya hari ini aku mau urus presentasi ke kantor pertahanan. Bukannya itu proyek kamu ya, Ruth?
2: Sudah, kamu cancel dulu aja rencanamu. Jalankan tugas Pak Budi, nanti beliau marah loh.
0: Gimana sih anak ini? Bukan tugas aku kok dilimpahkan ke aku. Pasti dia menolak, karena memang berat tugas kemitraan niaga itu. Oke, gak masalah. Aku akan jalani tugas itu. Dan akan aku tunjukkan kalau aku mampu.
2: Rasain kamu, Ti. Pengen lihat aku gimana kerjaanmu. Katanya dia itu cum laude. Gak percaya aku. Hah? Sukses? Gila, Anti bisa selesaikan tugas berat dari Pak Abudi. Kok bisa? Padahal buat aku sulit loh, karena harus kuat diplomasi dan lobinya. Sementara dia kan anak baru. Mungkin pasti rekayasa itu.
0: Hey Ruth, kok bengong aja? Ini loh tugasnya banyak. Kita bagi tugas lagi ya. Pak Budi pengen kamu bawa berkas ini ke kantor Pak Anton yang kemarin meeting dengan kita.
2: Hah? Pak Budi nyuruh aku? Gak mungkin lah. Aku sudah punya agenda sendiri. Kamu ajalah. Lagi pula kenapa Pak Budi gak nyuruh aku sendiri? Pasti kamunya aja yang malas dan ngasih kerjaan itu ke aku.
0: Loh, kamu itu gimana sih? Kemarin kamu gak ada di tempat, jadi berkasnya dititipkan ke aku. Nah, sekarang Pak Budi sudah berangkat keluar kota. Coba buka HP kamu, Pak Budi kirim pesan kok.
2: Aduh, gimana nih? Tolong Lati, kamu yang handle. Aku sudah mau ke tempat lain, sudah terlanjur ada janjian.
0: Loh. Ya nggak bisa, Torut. Itu tanggung jawabmu. Kita sudah diserai tugas masing-masing.
2: Oh, oke kalau kamu nggak mau bantuin aku. Tinggal bilang Pak Budi, kalau kamu nggak mau aku mintain tolong. Karena aku sudah punya janji yang lain yang sangat prospektif. Sekalian kena marah semua. Mau dipecat ya ayo sama-sama. Pak Budi lebih percaya aku kok daripada kamu. Aku kenal lebih baik sama dia.
0: Wah, benar-benar licik nih anak ya. Oke, akan aku kerjakan. Dan kalau berhasil, aku akan katakan semuanya ke Pak Budi bahwa semua aku yang kerjakan. Oke, aku gak takut ancamanmu. Kita kerja profesional aja. Kalau kamu mau ngandalkan pertemananmu sama Pak Budi, ya silakan aja. Kalau aku sih tetap ngandalkan kemampuanku yang diberi Tuhan. Kamu sekarang masih bisa ngancam-ngancam aku dan berdalih dekat dengan Pak Budi. Tapi coba lihat nanti, kalau Pak Budi diganti orang lain yang sama sekali gak kita kenal, itulah pertarungan sesungguhnya.
2: Sialan, kok jadi anti yang ancam aku? Ah, peduli amat toh, Pak Budi masih lama menjabat, gak mungkin diganti. Itu artinya aku masih aman.
0: Bu, Ibu, Anti punya kabar gembira, Bu.
1: Kabar gembira apa?
0: Anti dapat bonus, Bu.
1: Hah? Baru 6 bulan kerja kok us dapat bonus toh, Dok? Kamu pasti suka deket-deket ya sama bos dan ngatok-ngatok gitu toh?
0: Masya Allah, Bu. Ngapain pakai acara-acara kayak gitu? Anti ini kerja bener loh, Bu. Anti ingat betul pesan Ibu. Kerja dengan kemampuan sendiri itu lebih pede, Bu. Yang namanya mampu, meskipun orangnya mau digoyang, difitnah, dibenci, tetap aja gak bisa ketuker, Bu. Kemampuan itu gak bisa direkayasa ataupun dibeli, Bu.
1: Ya udah, sana.
3: Demikian pendengar, akhir kisah mini drama edisi kali ini dengan judul Tak Bakal Tertukar. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan kita berjumpa lagi minggu depan dengan kisah yang lain.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi. Menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini ya. Tadi Anda sudah mengikuti mini drama dari RRI Surabaya. Ini tadi ada WhatsApp dari siapa ini? Setiawan Mujari. Ya, saya anggap Bapak itu ya, Bapak Setiawan Mujari bilang ini dramanya sangat menarik sebagai pelajaran ya. Ya jujur saya tidak memperhatikan ya Bapak, itu tadi dramanya apa. Mungkin pendengar Persatu bisa itu ya membantu menyimpulkan kepada saya tadi pesannya apa yang disampaikan oleh mini drama tadi. Soalnya tadi sembari memutar mini drama ini saya sedang mengedit ILM dan juga filler untuk bulan depan ya. Jadi saya nggak memperhatikan itu dramanya isinya apa. Cukup panjang memang tadi 15 menit ya dramanya ya. Jadi kayaknya banyak pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh drama tadi. Itu tadi dari teman-teman RRI Surabaya tadi ya. Ya, oke, boleh cerita apapun di malam hari ini. Saya juga tidak ada topik spesifik ya. Atau nanti saya kasih topik aja ya. Ini kayaknya seru ini. Ini topiknya menjaga kebosanan dalam pernikahan belasan tahun. Cakep gak? Ini topiknya bagus gak? Ini untuk saya yang pernikahannya baru seumur belum sampai 5 tahun ya. Oh sudah gak ya? Belum. Oh sudah. Ini kayaknya perlu petuah dari pendengar Persatu Surabaya. Menjaga kebosanan dalam pernikahan belasan tahun. Tips dan cerita pendengar tentang cara menjaga percikan cinta tetap ada. Itu boleh. Atau mau ini bantu tadi nyimpulin dramanya tadi apa juga boleh, pesannya sekilas kayak apa ya. Saya sapa yang ada di lantil pun. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Mas Dio Pratama.
0: Iya, Bu Is.
1: Aku masih keliru aku.
0: Gak apa-apa. Emang soalnya kalau bukan perempuan kan pasti yang malam diinget Mas Jo kan.
1: Mas, aku sik tas ngelilir loh Mas. Aku ya keturun gak apa jenenge gak kungu, malah gak kungu belas. Ibu ketiduran.
0: Ya nggak apa-apa Bu.
1: Baru melihat tadi nggak dengar dramanya apa, nggak dengar.
0: Sama Ibu. Saya juga nggak dengar dramanya apa.
1: Sudah tua kayak gitu Mas, iya sampai nasinya tak deketin. Cuma ya wes kemana ini arahnya? Nanti tahu-tahu bangun-bangun sendiri. Oh tak lihat udah 8:30. Iya jam 20 lebih berapa? 25 tadi saya ngelilir.
0: Nen, apa perlu saya putarin lagi nggak Bu? Jangan ya. Jangan Ibu, 15 menit soalnya. Iya Ibu, nanti ikut ya. Ini Oldies Indonesia hari ini. Kalau nggak ketiduran lagi ya Bu.
1: Tahunnya jangan dibatasin ya Mas.
0: Kalau sama saya nggak, saya batasin Bu. Ya. Tapi asalkan ketemu lagunya ya Bu.
1: Ya ketemu lah RRI semua kan punya Mas. Ribuan lagu di RRI itu Mas.
0: Nggak, kita nyarinya di YouTube kok Bu.
1: Oh iya, malah gampang kan. Cata-cata.
0: Buka YouTube-nya kartu
1: apa kan kita keluar nanti.
0: Oke Bu, terima kasih ya Bu.
1: Ya. Tadi apa tadi topiknya Mas?
0: Oh tadi topiknya itu. Tadi sih saya ini ya. Nyebut menjaga kebosanan dalam pernikahan belasan tahun.
1: Ya. Oke, pokoknya tahu, kalau ikut, ya? Didasari dengan rasa cinta itu kayaknya enggak bosan Mas. Biar berapa tahun. Ibu itu rumah tangga itu 35 tahun Mas. Tapi ya begitulah, kalau memang TikTok ada. Tapi ya nanti itu lagi gitu Mas. Ya purik-purik ya biasalah.
0: Betul ya.
1: Nanti ya namanya suami istri ya balik lagi. Habis berantem ya diboncengin lagi mau ya gimana wong ancane bojone.
0: Ya emang apa tuh kalau cekcok itu emang bagian dari bumbu ya. Makanya
1: kalau jangan dibilang-bilang ke orang. Nanti cari ngene-ngene diboncengin lagi mau ya piye Mas.
0: Ya piye bojone.
1: Kalau bonceng tonggone. Terus apa namanya, setelah usia pernikahan 35 tahun suami ibu meninggal. Jadi ya begitulah, sering kalau suami apa namanya sedang apa itu tidak menjalankan apa mestinya, ya ibu marah lah. Kalau marah itu ibu enggak suka dada tua gitu, ibu diam. Jadi dia kalau udah ibu diam, dia tahu kalau saya marah gitu, Mas. Nanti juga dia diubah. Kalau udah diubah, ya ibu enggak ngomong kalau dia enggak ngomong duluan. Ibu betah biar 10 hari dia enggak ngomong duluan, ibu enggak bakalan ngomong. Diam aja, pokoknya ya diladenin, dicuciin bajunya, dimasakin ya. Biasa cuma ibu enggak ngomong.
0: Kayak gitu emang ya semua perempuan ya.
1: Ya iyalah, kalau udah di hati itu udah apa namanya terasa, aduh, kayak apa ini orang diapain ya ini gitu. Wis ibu enggak banyak ngomong, wis malah diam aja wis, cuma ya tetap diladenin makan. Artinya disetrikain, di panjet enggak berubah. Diajak pergi ya mau, cuma diem aja, biarpun kemana diem aja, juga enggak mau pegangan kalau digoncengin. Pokoknya ibu marah. Diajak ke mertua juga ngomongnya sama mertua apa-apa, enggak ada apa-apa. Tapi ya nanti lama-lama ya akur lagi, gitu aja Mas.
0: Ternyata semua perempuan kayak
1: lucu
0: gitu ya.
1: Lucu kalau rumah tangga itu kalau dipikir-pikir lucu. Semua kayaknya kalau rumah tangga begitu Mas, pasti ada gesekan-gesekan. Tapi namanya cinta ya biasalah. Nanti akur lagi. TikTok lagi, akur lagi gitu.
0: Iya, semoga ketularan akurnya ya Bu ya.
1: Iya, jangan sampai bilang, oh tak cerai kamu gini, jangan, gak sampai lah kayak gitu, gak boleh.
0: Iya,
1: aja Mas, nanti mudah-mudahan ibu bisa masuk ya Mas.
0: Iya siap, saya tunggu ya. Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Is ya. Memang kalau ada cekcok itu bumbu ya dari setiap rumah tangga itu. Kalau nggak ada cekcok itu kayak aneh gitu. Minimal itu sebulan sekali lah paling nggak. Terutama waktu istrinya lagi itu ya dapat ya, atau bulanan ya itu istilahnya ya. Ada yang bilang bulanan, ada yang bilang dapat ya. Saya sapa yang ada di line telepon sebelahnya. Halo.
2: Ngobrol bersama Bang D. Pratama. Yang smart and humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ma.
2: Baik dan sehat, selalu bahagia ya bersama Kak Amel dan Bidadari Cerdasnya. Amin. Tumben malam. Saya udah satu minggu memang, yang kemarin aja masuk dengan Bang D itu aja. Enggak ini, karena sibuk ya, ngurusin anak mantu cucu besan mau kembali. Baik, sebelum ke tema, boleh saya ingin menghaturkan ucapan gitu ya, partisipasi boleh?
0: Boleh.
2: Nah, yang pertama kita dapat anugerah ya, tanggal 31 Mei 2026 ini ada momen yang sangat penting kalau menurut saya ya. Bahagia ini anugerah dari Allah ya. Yang pertama saya mau menghaturkan khususnya dong ya buat kota tercinta, kota Surabaya ini, yang apa namanya, kok jadi blank ya, ini hujan mudah-mudahan tidak begitu. Iya jelas hari ini dirgah menghaturkan, jangan bilang geluduk ya, ini hujan ini di sini. Dirgahayu buat kota Surabaya yang ke-733. Mudah-mudahan dengan Pancasila yang kuat, Surabaya hebat, warganya sehat, damai, selalu bahagia. dan tetap lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Damai ya, terutama itu. Yang kedua, aku mau mengaturkan juga selamat Hari Raya Trisuci Waisak yang ke 2570. Benar nggak tuh ya? Buddhis era. Benar nggak ya 2570? Mudah-mudahan benar. Semoga, halo. Semoga momentum ini, suci ini membawa kedamaian, kebahagiaan, serta kebijaksanaan bagi seluruh umat. Yang dikatakan menurut umat Buddha itu, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Katanya, semoga semua makhluk hidup di dunia ini berbahagia. Amin. Yang satunya lagi apa? Yang hebat. Apalagi, apa yang satunya lagi ya, Bang Dio?
0: Apa satunya? Sekian Pancasila.
2: Hari ini kan hari besok dong. Besok. Belum. Hari tanpa tembakau sedunia. Benar nggak?
0: Itu baru tahu saya.
2: Iya, coba dilihat yang benar ya. Mudah-mudahan WHO ini bisa apa ya, World Health Organization-nya bisa merangkul deh semuanya, lebih warga di seluruh dunia ini bisa tambah sehat gitu loh. Tapi yang saya inginkan, mudah-mudahan yang apa, Bang Denny ngerokok enggak? Enggak kan?
0: Enggak, alhamdulillah enggak.
2: Alhamdulillah, wasyukurillah, barakallah. Karena yang tidak kritik yang sekarang sistem pakai apa, vape itu ya, yang elektronik itu.
0: Ya, vape.
2: Yang vape itu ya, vape ya, bacanya kan vape ya. Generasi muda sekarang banyak loh di mana-mana saya lihat itu. Tapi mudah-mudahan kalau itu memang yang terbaik, dicarikanlah solusinya. Kalau yang apa, tembakau yang nikotin itu kan ya, agar supaya bisa melawan kecanduan nikotin. Tapi masing-masing kembali lagi ke orang. Yang hanya yang saya minta, agar pada perokok pasif ini jangan sampai kena menghirup lah asap. Kan sangat berisiko ya, seperti di kendaraan umum, di apa, di tempat umum. Mudah-mudahan juga ibu hamil ini bisa apa ya, tumbuh kembangnya anak itu bisa sehat terus deh ya. Jangan sampai memicu infeksi saluran pernafasan. Itu yang kita minta ya. Alhamdulillah dulu almarhum suami saya 28 tahun yang lalu, sebelum nikah sama saya, ini cerita ya, dua pak gitu sehari. Begitu saya bilang, oh mau nikah sama saya, memang kalau memang jodoh, tolong di stop. Dan kita periksa sama-sama kesehatan gitu loh Bang De. Jadi kan tidak ada setelah, ini menyangkut tema ya pernikahan ya. Jangan sampai nanti setelah pernikahan ada saling apa ya, oh karena menikah ini sakit jantung, ini sakit ginjal, ini sakit ini. Jadi sebaiknya sebelum menikah itu cek, general cek kesehatan yang lengkap. Jadi sudah tahu sebelumnya ya, apa yang calon suaminya, apa yang calon istrinya. Kalau saya begitu, akhirnya betul-betul stop dianya itu merokok ya, alhamdulillah. Tapi kalau ada tamu-tamu asing, dia ini, kan kalau orang asing tuh dia pakai rokok filter ya, hanya dipegang. Dipegang-pegang gitu, jadi marah tamunya itu. Kenapa ini disulut-sulut? Tak boleh sama istri saya gitu. Kesehatan saya, jantung, dia kan kena jantung. Sorry. Halo,
0: yeah.
2: Halo. Bang Teko, kecil nggak suara saya? Di sana kok saya...
0: Aman kok, aman.
2: Halo?
0: Aman.
2: Halo?
0: Halo, aman.
2: Aman ya, aman, kecil. Dengar terus. Bang Dea, yeah. Nah terus ya gitulah, mudah-mudahan apa namanya, tidak banyak kena nikotinnya ini ya, dan papinya tuh vape ya, rokok elektronik. Baik, Kita masuk lagi ke tema yang tadi Bang D itu kan ya. Jadi kalau menurut saya ya, bukan sok pinter melintari, tidak. Saya pernikahan, pas pernikahan 25 tahun pernikahan Perak, meninggal pas di hari pernikahan kami tanggal 20 itu, ya pas bulan puasa, itu yang buat saya ngenes segala sesuatunya. Sebulan sebelumnya tuh udah persiapan foto bersama, ini bajunya, ini nanti pakai ini ya. Nah, kita ini kan lain orang ya, Bang De.
0: Yeah.
2: Kita kan sifatnya kan lain ya, karakternya kan lain. Jadi menurut saya pertama itu harus ada, harus disyukuri lah, selalu bersyukur, dan kejujuran, ya, kejujuran itu harus ada di depan, sampai sekecil-kecil apapun juga ya, kejujuran itu. Bukan berarti rahasia perusahaan masing-masing tempat kerja itu, ya enggak perlu sampai segitu, jujur dalam arti kata, tanda petik ya, arti ya. Dan kita harus mau menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, gitu loh. Dan juga di sini harus selalu, kalau saya selalu minta maaf dan berterima kasih ya, gitu loh. Maaf dan terima kasih, serta saling memberikan motivasi lah. Kalau misalnya sudah punya anak, sekali, memang kita pergi keluar bersama-sama, tetapi sekali-sekali berdua itu untuk memberikan apa ya, kayak memberikan vitamin ya buat suami istri. Nggak usah jauh-jauh, keluar aja ke pojok sana ujung gang misalnya, hanya makan bakso atau nasi pecel, tapi ada momennya tuh momen kebersamaan gitu loh. Bang De, jadi ada bersama naik sepeda motor kek gitu loh ya. Jadi memberi pupuk vitamin buat suami istri. Dan selalu saya tanyakan, besok mau makan apa gitu loh. Terus dia selalu bilang, kalau hari Minggu kalau nggak kemana-mana jangan masak, dia yang nyambel gitu loh. Jadi saling tidak usah dengan makanan yang wah, tetapi saling apa ya, saling menunjang deh, memberikan motivasi. Dan kalau misalnya anak udah besar, kalau marah jangan di depan anak, dan kalau marah jangan lebih dari berapa jam, kembalikan. Nah, tetapi kan karakter lain. Kalau saya itu senang cepat diselesaikan, dan yang saya inginkan saya tulis. Saya nggak suka sifat dari dia ini, belum tentu juga bisa di, jadi ditulis gitu ya, masing-masing baca. Oh ini yang satu, nomor satu oke, bisa ditoleransi. Nomor dua belum tentu, nomor tiga belum tentu gitu. Dan kita masing-masing mempunyai apa ya, untuk kedepannya itu loh. Ya boleh loh bermimpi ya, dan punya tabungan, tabungan masing-masing. Nah, dia keterbukaan atau kejujuran, berapa salarisnya dia, salaris saya dari hasil kerja saya juga, itu di apa, dibuka gitu, maksudnya dibuka. Oh iya, siapa yang menanjung apa, yang ngurus gitu loh. Jadi di sini keterbukaan, komunikasi, dan selalu meminta maaf, selesaikan kalau ada masalah gitu loh. Bang De gimana? Punya pemikirannya gimana, Bang De?
0: Siap, ya saya pelajari dulu.
2: Ya, kalau Bang De punya pemikiran bagaimana gitu. Kalau saya itu kejujuran, saling dia senang makanan A, saya nggak senang makanan B, tetap kita sediakan gitu loh. Jadi gitu ya, baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan sebelum menikah itu kita periksa, cek kesehatan masing-masing, bukannya apa-apa, jangan malu gitu, jadi tahu gitu loh ya. Baik, mudah-mudahan selamat bertugas, lancar, karirnya bisa menanjak, juga ANS-nya sudah turun ya, mudah-mudahan bisa menerima segala fasilitas dan jaminannya. Jangan lupa nabung loh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma. Oke. Oke, kalau setahu saya itu ya, untuk perihal pemeriksaan kesehatan sebelum menikah itu ada, itu diwajibkan ya untuk catin atau calon pengantin itu sebelum menikah itu diwajibkan harus periksa ke puskesmas ya, itu istilahnya kalau di puskesmas itu pemeriksaan catin ya, calon pengantin. Nah itu dia, karena kenapa saya tahu ya, karena saya pernah juga periksa catin dan teman-teman saya juga yang menikah juga pada melakukannya. Jadi emang kalau di Indonesia sekarang kayaknya nggak cuma di Indonesia ya, kalau sekarang kalau siapapun yang mau menikah harus diwajibkan ada pemeriksaan dulu ya, buat mengantisipasi semua apapun yang hal yang terjadi ya sebelum benar-benar sah ya, itu penting ya. Kita akan rehat sejenak ya pendengar ya. Kita akan mendengarkan beberapa lagu sebelum nanti kita masuk ke ruang rindu ya. Hari ini ruang rindunya saya ingatkan lagi ya, oldies ya, Indo tahunnya bebas, mau tuek banget nggak apa-apa. Ini 60 loh di sini tulisannya, 60, 70, 80 ya. Saya jujur kayaknya belum pernah ya dengerin lagu yang 60. Kalau 70, 80 kayaknya masih pernah. 60 ini seperti apa? Ya mungkin ada yang bisa membantu ya, nanti mencarikan referensi lagu 60 ya. Tapi harus ketemu, kalau enggak ketemu ya sama aja. Ini Mas Dio, lagu ini lagu 60-an yang bagus itu ini enggak ketemu di Yusuf, enggak ada di Bah Google, enggak ada, tidak bisa diputar. Tapi kalau misalnya ada yang mau yang agak baruan di atas 2000 enggak apa-apa ya. Karena kalau sama saya lagunya bebas asalkan sesuai negaranya. Ya kalau hari ini Indo ya Indo, kalau manca ya manca. Ya hari ini Indo, kita full nikmati nanti selama 2 jam ke depan dengan lagu Indonesia, tembang terbaik dari pendengar Pro 1 Surabaya. Kita akan kembali sesaat lagi.

0: motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Anda sudah masuk dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tentunya kita akan menikmati lagu Oldies Indonesia selama 2 jam ke depan. Langsung saja saya sapa pendengar yang pertama. Halo Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: ruang
0: wabarakatuh.
1: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya apa Bu Is?
1: Aku yang nyanyinya lupa Mas Dio, tapi judulnya Pria dan Wanita.
0: Pria dan
1: kayaknya Lili Suryani, kayaknya wanita. Loh, tapi ya nggak tahu, coba dilihat siapa yang nyanyi. Judulnya Pria dan Wanita. Kalau nggak ketemu ya ini aja. Apa namanya, Titik Sandora, Cinta Tak Bertepi. Kalau ketemu yang tadi, Pria dan Wanita.
0: Pria dan Wanita, bukan antara pria dan wanita ya Bu ya?
1: Apa itu ya, pokoknya.
0: Kalau ingat mungkin dinyanyiin sedikit Bu.
1: Pria dan Wanita. Apa, aku kok emang ngeblank tuh Mas Dok. Bila sejaka berkata hidupnya penuh duka. Itu loh Mas Dok kan.
0: Bila
1: sejaka berkata hidupnya penuh duka.
0: Hidupnya penuh duka.
1: Hati-hatilah pakai bahasa wanita. Jadi ya sedang jatuh cinta. Kayaknya Lili Suryani.
0: Lili Suryani.
1: Iya, iya.
0: Bentar
1: ya,
0: saya bantu kan. Cari ya Bu ya.
1: Ya. Lili. Kalau ketemu tadi ya Mas Jo, Lili Sandora ya.
0: Lili Suryani.
1: Ya.
0: Lilis ya.
1: Iya, iya.
0: Lili Suryani. Aku seorang wanita ketemunya ini.
1: Bukan pria dan wanita.
0: Bukan. Mm-mm. Ini tadi Titik Sandora apa deh Bu?
1: Cinta Tak Bertepi.
0: Cinta Tak Bertepi. Ini yang nyanyi?
1: Titik Sandora.
0: Cinta Tak Bertepi, Titik Sandora dan Muhsin Arlatas ya?
1: Ya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya Ibu.
1: Salamnya buat Bu Mus, Bu Nana, Umayanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunu, Bunda Nurfadila, Mama Yu, Bunda Tini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Pak Tua, Pak Idris, Mas Anggara, Mas Fikri, Kak Mulyono, Bung Freddy di Merauke, terus Iku Abah Awi, Mas Asa, Bunda Esther, Bu Yani Jaya, Bu Hati Rameli dan semuanya. Buat Mas Dio kalau pulang karena malam, Mas Dio hati-hati ya Mas.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is, sehat selalu. Kita geser ke line telepon satunya, ada Bu Siti. Halo.
2: Halo. Sek. Saya patuh, Cak. Halo
0: Bu Siti, ruang rindu.
2: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Lagunya apa?
2: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam.
2: Itu Mas, saya terno lagu itu Mas.
0: Apa itu?
2: Kalau bulan bisa ngomong, itu loh Mas.
0: Kalau bulan bisa ngomong, Dul Sumbang.
2: Oh iya wis, itu.
0: Oh Nini, okay. Karlina, Dul Sumbang, kalau bulan bisa ngomong ya.
2: Yang lagi itu kan ya sayang.
0: Iya, ini featuring ya. Nini Karlina. Oke, okay, salam-salamnya ya.
2: Salamnya buat Bu Isti, Bu Wati Ramli, Bu Wira, Bu Titi Damiati, Umi Yanti Queen, Umi Kustia di Pondok Maritim, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musya Tiwi Bowo, Bu Dewi, Pak Idris, Mbak Rika Herlin, Bu Nana, Bu Nunu, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Mas Andi Batam Jodoh, sama Mas Andi. Itu Pak Mariono, Bang Kobar, Bang Freddy, Pak Wandi, Pak Mulyono, ke semuanya aja. Terima kasih banyak Mas Dio Pratama.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam
0: Bu Siti. Terima kasih, sehat selalu. Waalaikumsalam. Kita sapa yang di telepon sebelahnya lagi. Halo.

0: depan. Re, ayo re, Semanggi Surabaya.
1: Lagunya apa, Oma?
0: Lontong balap.
1: Halo, Ma.
0: Nokromo. Tanjung Perak
1: Biak. Lagunya apa, Oma? Halo.
0: Surabaya.
1: Halo.
0: Surabaya di tahun 45. Kami berjuang.
1: Halo. Sayang sekali terputus, Ki. Halo.
2: Halo, selamat malam, Tuan Rindu. Selamat Rindu Memorial Tuanku.
1: Iya, ini dengan siapa?
2: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
1: Boleh diulang?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Ayu, Ibu Ayu ya, dari Maluku Tengah ya.
2: Maluku Tengah. Ini sama Mas Jo ya?
1: Mas Dio.
2: Oh, Mas Dio.
1: Mm-mm.
2: Oh, dari Mas Jo.
1: Lagunya apa?
2: TTKD yang kau selalu di hatiku itu.
1: TTKD.
2: Ya.
1: Kau selalu di hatiku.
2: Ya.
1: Bentar.
2: Kau selalu di hatiku.
1: TTKD itu
2: tulisannya gimana? Tidak.
1: Oh, TTKD. Oke, ya. Salam-salamnya.
2: Oke, buat tahu diri Rakyani Monitor, saya salam-salam Rahayu, juga buat yang sudah bergabung semuanya, buat Bang Haris juga di Batu Malang, buat Bang Desi untuk yang ada di Merauke, Pak Freddy bersama Putri, dan semua yang mendengarkan Pro Satu RI Surabaya. Salam sehat rohmi, semoga senantiasa dan berdoa Allah SWT. Terima kasih Abang dan selamat bertugas kembali, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih. Oke, kita masih membuka yang di HP, saya kasih kesempatan ya. Tadi sudah satu yang di HP saya angkat, sekarang satu lagi saya yang di HP, boleh monggo. Saya tunggu yang di HP, ayo. Saya tunggu, kalau tidak ada nanti saya akan baca WhatsApp-nya. Oke, ada. Halo.
3: Selamat minggu. Selamat pagi, Dut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngali.
3: Ya, selamat malam, sama.
1: Lagunya apa?
3: Surat untuk kekasih.
1: Boleh diulang?
3: Surat untuk kekasih.
1: Surat untuk kekasih. Lagunya siapa ini?
3: Tommy J. Pisa.
1: Tommy J. Pisa. Oke, salam-salamnya boleh.
3: Ganti Bu Mimi, Bu Diki, Bu Wartini. Terima kasih banyak. Semoga bersama sehat walafiat, segi barokah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali. Kita langsung lanjut dengarkan lagu ya. Sudah 4 request kita terima. Lagu yang pertama dari Titik Sandora dan Muhsin dengan Cinta Tak Bertepi.

0: Anda kembali dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya bacakan WhatsApp dulu dari Pak D. Sukisno. Ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sungguh dalu Mas Dio, seger waras mengonten. Pak D minta putarkan lagu Brewery, Rindu Terlarang, musik covernya cover Soul Blues oleh Laras 7 gitu. Kalau bisa ya, tidak memaksa lo. Salamnya untuk Pak Wandi, Mas Ali Asyik, Mas Asya, Pak Bambang, Pak Tua, semua. Semoga seger waras untuk Mas Dio. Selamat bertugas karena malam pulangnya, hati-hati ya. Tarakan lagi gerimis rintik-rintik. Oke, terima kasih Pak D. Ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon. Halo.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya. Selamat malam Bang Dio.
0: Selamat malam. Ini Ibu apa ya?
1: Bu Dewi.
0: Bu Dewi ya, Bu Dewi. Dewi. Lagunya apa Bu Dewi?
1: Bang Dio. Mm-mm. Tolong puterin lagu Percaya, Harapan, dan Cinta, Titik Sandora sama Mokin.
0: Percaya, Harapan, dan Cinta, Titik Sandora ya.
1: Ada kan?
0: Titik Sandora dan Muhsin Alatas ya. Oke, okay, iya, boleh. Iya. Salam-salamnya Ibu.
1: Salamnya buat Oma Yanti, Tante Wira, Bu Istiqaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Fadila, Bu Asri Ramli, Bu Siti, dan Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Bu Siti Jamiati, Bang Kobar, Bang Ferdi, Bang Freddy, Pak Mulyono, Pak Tambang, Pak Tua, dan Pak Idris. Kakem Bang Dio, matur nuwun.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Dewi, terima kasih. Sehat selalu. Lanjut.
2: Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Bu Titi.
2: Dibuka dong Mas Dio 74.
0: Itu 74
2: biar aku dibuka. Gak banyak mengeluarkan uang.
0: Itu 74 kan dibuka Ibu.
2: Aku ini Mas Dio.
0: Uh-uh.
2: Aku ini harusnya 74. Lagunya aku minta itu Mas Dio, Hari Tasman.
0: Hari Tasman.
2: Ya, lagunya Hari Tasman yaitu Mengapa Kita Berjumpa.
0: Mengapa harus berjumpa? Ya?
2: Oh iya, mengapa? Oh,
0: mengapa harus berjumpa? Mengapa kita berjumpa sih, benar berbetitik. Ya. Oke, salam-salamnya.
2: Terima kasih ya Mas Dio. Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Bu Mimi, Bu Sophia Saat, Bang Kobar, Bu Siti, juga Mama Jo, Bu Tiara di Kendari, Bu Sulistyowati di Sumatera, juga Pak Mariono di Tulungagung, Pak Tua, Pak Idris, Pak Mul, Bu Nur Fadila, Bu Dewi, Bu Kustia, dengan Bu Nana, Bu Dian, Bu Artini. Terima kasih Mas Dio.
0: Terima kasih.
2: Hari ini sehat selalu. Hati-hati kalau pulang karena malam.
0: Siap, terima kasih.
2: Salam untuk keluarga semuanya.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu. Selanjutnya setelah Bu Titi. Halo.
3: Seribu kota bungaku kolosi, seribu hati ku jalani, ale dang boy do pajupa au ho ho ito hasian,

0: 호란 상어밭 베이또 안도랑 슈마테도 레아.
1: 말로 방귀.
2: 말람.
1: 사리브로하.
2: 야야야.
1: 아까 ambil ujungnya aja, repnya aja itu. Ariwibo. Kalau mulai awal nanti habis waktunya.
2: Iya. Yeah.
1: Itu
2: boleh salam-salamnya.
1: Ya. Tadi ada Bu Dewi ya, ada Bu Titi Damayanti, Bu Wati Ramli Inangopung Jantikuin, dan Mas Bandi, Ning Istigaro, terus Pak Tua, Pak Idris, terus Mamayu, Bu Dosen Yani Jaya, dan Bu Nana, dan Pak Idris. Aduh sudah, Abawi sama Pak Mul, lupa rek, maaf ya Pak Abawi sama Pak Mul yang punya tahu setengah mateng. Gak lupa Bu Dian, Bang Dio Pratama.
2: Siap.
1: Aku punya pantun untuk Surabaya Bang.
2: Boleh.
1: Pertama kita mengucapkan selamat ulta untuk Surabaya, semoga Surabaya makin jaya ke depan. Minum es apukat dicampur keju.
2: Cakep.
1: Kalau pemimpin hebat, Surabaya pasti maju.
2: Siap.
1: Ketarakan beli paku.
2: Cakep.
1: Kutitipkan kota kelahiranku. Terima Siap. Kasih Bang Jo.
2: Terima kasih Bang Kobar. Oke, kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Sudah 4 kita harus putarkan lagu dengan Bruri Marantika featuring Dewi Yul dengan Rindu Yang Terlarang ya tadi ya, requestnya Pak D ya, Rindu Terlarang.

0: kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Kita bacakan WhatsApp boleh ya. Ini dari mana tadi saya bukanya sampai mana? Mas Asa. Oke, Mas Asa. Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Salamnya ujung aspal Pondok Gede lagunya ya, Iwan Fals. Salam untuk Komayanti, Bu Wira, Bu Isti, Bu Mimi, Mama Yu, Bu Nana, Mbak Eka, buat Mas Dio, matur nuwun. Oke, lanjut ada Mas Jebet di Ruang Rindu Berbagi Memori lihat lagu. Selamat malam Kak Dio, Jebet Pepe Sedati, request lagunya Belai by Bunga featuring Amsyar Lee. Salamnya buat Bu Nana dan Pak D. Budi Kaltara. Siap, ditunggu lagunya Kak Jebet ya. Kita sapa yang di WhatsApp, ada Bu Wati. Halo.
1: Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Aku minta lagu Surabaya ya Mbak.
0: Surabaya, yang nyanyi siapa Ibu?
1: Dara Bercinta.
0: Boleh diulang Surabaya yang nyanyi?
1: Surabaya, Surabaya, Surabaya. Ulang tahun yang ke-733 yang nyanyi Dara Puspita.
0: Oh, Dara Puspita. Oke, salam-salamnya Ibu.
1: Salamnya untuk Bu Wida sama Pak Heri, Pak Freddy sama Ibu Dwi, Abah Awi.

0: Dan bunyuni salatiga bununu bunur fadila mama yunita mama yo budian semuanya saya doakan sehat selalu untuk Madio sehat selalu ya mas.
1: Siap. Terima kasih. Pulang
0: hati-hati jam 12 malam.
1: Siap, Bu.
0: Makasih, Madio Pratama.
1: Sama-sama.
0: Yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu Bu Wati ya. Ditunggu lagunya ya. Oke, lanjut. Ini kok nggak keluar ini ya? Di ini ya. Saya angkat yang di line telepon satunya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Bul.
2: Mas Dio.
1: Pak Bul.
2: Aku request lagu, Mas.
1: Iya, boleh.
2: Mau. Jangan ada dusta di antara kita, Mas.
1: Nyanyi
2: bisa ya mas?
1: Jangan ada dusta di antara kita.
2: Oke.
1: Dewi Yul sama Bruri.
2: Oke.
1: Oke. Salam salamnya.
2: Salam kak. Untuk yang barusan turun Bu Wati Ramli, Pak Freddy si keluarga, Bu Dewi, Pak Edri, Bu Wira, Pak Eri, Bu Istiharo, Pak Tua, Pak Budikar Tara sama Bapak Mariono, Bu Siti yang di Tuban sama Mama Ayu, Bu Nana, Bu Istiharo, Bu Hartini, terus Bu Dian. Yang terakhir untuk Mas Dio Pratama, selamat bertugas dan terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Mu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Mu. Sehat selalu. Oke, kita akan putarkan lagu ya. Selanjutnya tadi sampai mana? Oh, boleh deh, satu lagi ya. Sebelum saya putarkan lagu, saya akan angkat yang di line telepon. Oke, bentar. Halo.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Mas Dio.
1: Malam Pak Bandi. Lagunya apa?
3: Dia dan dia. Julius Sitanggang Mas
1: Dio. Dia dan dia. Julius Sitanggang. Salam-salam ya. Salam-salamnya, waduh, ketumpuk, telepon biasa.
3: Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Bu Siti, Oma Yanti Queen, Mama Yu, Mbak Ina. Untuk Mas Tionya, terima kasih Mas Tio.
1: Terima kasih Pak Bandi, ditunggu lagunya, sehat selalu. Oke, kita akan lanjut mendengarkan tembang lagu berikutnya, Iwan Fals dengan Ujung Aspal Pondok Gede.

0: Anda kembali di Ruang Rindu, seperti biasa kita baca WhatsApp dulu dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu Mengapa Harus Bertengkar versi Bruri Pesolima. Emang namanya Bruri Pesolima, Marantika. Salam buat Bu Wira, Pak Mul, Pak Sukardi, Pak Faris, Bu Titi, Bu Siti, Pak Agus, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Oke, terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya ya. Kita lanjut ke line telepon. Halo.
1: Berbagai rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Idris.
1: Oh iya, betul.
0: Oke. Lagunya apa, Pak? Ya, boleh.
1: Negeri Kaya.
0: Negeri
1: Kaya.
0: Kaya. Iwan Fals berarti.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Tadi ada berapa? Bang Kopar ya. Ada Mas Bandi, tak lupa juga Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Dusi, Pak Budi Sukisno, Pak Budi Kaltara, Bung Freddy, Merauke, Pak Awi. Kemudian Oma Yanti, Bu Sihar, Bu Mira, Mama Yu, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nurwadila, Bu Wadiramli, tadi Bu Didi Semiati, Bu Dewi Longkawi, Bu Siti Baroka, Bu Rika Erli, Bu Siti Rumia, dan semuanya saja. Tumas Dio, semoga sehat senantiasa, semakin gemuk dompetnya.
0: Amin.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya wis, tunggu lagunya ya.
0: Siap, siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iris, ditunggu lagunya ya. Kita sapain di line telepon selanjutnya. Halo.
2: Semangat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Pak Tua.
2: Iya, terima kasih diangkat. Karena yang kirim salam ke saya 7 orang. Saya ngerti aturan, jadi tidak saya sebutkan, soalnya lebih dari 5.
0: Siap.
2: Jadi terima kasih untuk 7 orang yang menjawil Pak Tua. Terus saya request lagu, sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab, dan orang jawab kadang-kadang nggak jujur.
0: Apa itu?
2: Jawabnya lagunya dari Tony Kuswoyo yang sempat dinyanyikan oleh dinyanyikan ya, bukan bukan di album kan, dinyanyikan oleh John Lennon, Peter. Why do you love me?
0: Why do you love me?
2: Tony Kuswoyo.
0: Tony Kuswoyo, why do you love me? Oke, okay. Ini semoga benar ya. Kus Plus berarti ya yang nyanyi ya Pak Tua ya.
2: Iya, yang cipta si nyanyi itu Tony Kuswoyo.
0: Siap, terima kasih Pak Tua.
2: Iya, Tamirawon. Iya, mudah-mudahan mereka nggak tersinggung tak sebutkan namanya.
0: Aman.
2: Saya hanya tahu aturan aja, lebih dari 5 orang tidak saya sebutkan.
0: Aman. Matulun. Sehat selalu Pak Tua, ditunggu lagunya. Oke, boleh satu lagi saya sapa. Halo.
3: Malam.
0: Malam. Oke. Pak Bang.
3: Iya. Ya. Burung dalam sangkar.
0: Burung dalam sangkar.
3: Yang nyanyi Gatot Sunyoto.
0: Yang nyanyi
3: Gatot Sunyoto.
0: Gatot, bentar. Gatot Sunyoto, ada enggak ya? Gatot, bentar. Sunyoto.
3: Iya.
0: Bentar. Soe apa SU?
3: Suwe.
0: Suwe Nyoto. Sonjoto. Sonjoto ya?
3: Sonjoto. Iya, itu bahasa dulu, ejaan lama. Gatot Sunyoto.
0: Burung dalam sangkar. Japras bukan?
3: Siapa?
0: Japras bukan?
3: Iya, ini Gatot.
0: Lah iya, mungkin dia band Japras atau bukan?
3: Oh,
0: bukan ya?
3: Gak tahu. Solo kok, ini Solo.
0: Solo? Ya.
3: Oh. Iya.
0: Oke, bentar, soalnya tidak keluar ini kayaknya.
3: Nggak ada.
0: Kalau yang nyanyi dia nggak ada. Kalau yang keluar, yang lainnya banyak ini. Yang burung dalam sangkar aja.
3: Ini kalau jatuh cinta.
0: Jatuh cinta yang nyanyi?
3: Dedi Dambudi.
0: Cinta Dedi Dambudi. Dambudi.
3: Iya.
0: Oh, ini ada.
3: Ada.
0: Siap salam-salamnya.
3: Ya, ini tadi Pak Idris. Kemudian Pas Bandi, Pak Budi Sukesno, Bu Dewi, Pak Awi, Pak Freddy, dan semuanya ada.
0: Siap.
3: Yes, pun.
0: Terima kasih Pak Bapak. Ditunggu lagunya. Sehat selalu. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya dengan Dia dan Dia. Ini lagunya Julius Sitanggang.

0: kita masuk dalam menit-menit terakhir ya dalam ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dari Ibu Kustia ya, berbagi rindu memori lewat lagu. Request Matahariku, Agnes Monica. Salamnya buat Bu Siti, Bu Wira, Bu Nana, Bu Dian, Mas Ali, Om Mayanti, Bu Wati Ramli, dan semua saja Mas Di Pratama. Kita tinggalnya sekecamatan. Oh ya, sekecamatan. Diingetin lagi sama Bu Siti ya. Saya selalu Bu Siti ya, ditunggu lagunya. Kita sapa yang di lain telepon. Halo.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Mas Dio.
0: Malam, apa wi?
1: Mas Dio, saya dengar 2-3 hari yang lalu Pak Tua itu lagi kegerahan di Gresik.
0: Oh iya tak?
1: Tolong, iya, tolong dibalikin ke Jalan Semeru Malang aja.
0: Oh gitu. Ini saya kira beneran.
1: Iya, betul. Dibalikin. Iya, lagunya Sleng itu mas. Dibalikin ke Jalan Semeru Malang.
0: Memang bapak-bapak dua ini sama aja
1: bapak-bapak. Iya, sama lakinya.
0: Iya.
1: Sama tuanya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya boleh deh.
1: Ya, salamnya mak. Mas, Pak Bambang, Mas Bandi, Mas Ali Asik, Tulang Kobar, dan Bung Kennedy di Palembang. Terakhir untuk Pak Lukiawan Santana, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Buat Mas Dio, matur nuwun.
0: Matur nuwun, Pak Wi. Terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Oke, sehat selalu. Kita masih buka kesempatan untuk Anda yang di line telepon, boleh ya. Oke, ada Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dio.
0: Waalaikumsalam, Bu Mimi. Iya.
2: Sehat, Mas Dio.
0: Iya benar ya, Bu Mimi ya.
2: Kok ragu?
0: Daripada salah keterusan nanti. Udah sampai salam-salam ternyata salah. Oke, lagunya apa Bu Mimi? Sehat. Alhamdulillah.
2: Lagunya ini tahun berapa Mas Jo? Barusan mantau soalnya.
0: Bebas.
2: Makasih yang miss call. Bebas.
0: Bebas.
2: Sampai menutup mata aja deh.
0: Sampai menutup mata.
2: Iya.
0: Lagunya Malini.
2: Loh, bukan. Itu kan, itu kayaknya versi baru ya.
0: Oh iya.
2: Aca.
0: Oh, yang Aca.
2: Iya,
0: oh,
2: yang Aca.
0: Yang lama ya. Oke,
2: yang lama.
0: Salam-salamnya kok gitu.
2: Salamnya yang barusan turun siapa Mas Dio?
0: Abawi.
2: Oh, Abawi. Tadi Bunda Kustia juga ya. Pak Bambang, Pak Idris, Pak Budi Sukisno yang di Kaltaru, Mas Ali, Mas Bandi, terus Bu Wira, Bu Nana, Bu Dian, Bu Sapa ya, semuanya deh
0: ya.
2: Bu Wira juga ya. Semuanya salam sehat buat Mas Dio. Semoga diparingi sehat, rezekinya barokah melimpah.
0: Amin.
2: Makasih, nanti kalau pulang Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mimi. Sehat selalu ya. Ditunggu lagunya. Oke, sepertinya sudah lengkap kayaknya ya. Ini kita akan, saya akan bacakan WhatsApp terakhir. Ada 3 WhatsApp terakhir dari Bu Hartini. Requestnya Betaria Sonata, Air Dalam Gelas. Oke, salamnya Mas Ali, Bu Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Titi, Bu Wati, Bu Is, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Bu Mimi, Umayanti, buat Mas Di Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat ini sama. Ada Bu Nur Fadila, requestnya Bragi, janji. Oke, salamnya buat namanya nanti Bu Wira, Bu Is, Bu Titi, Bu Dewi, Bu Artini, Pak Mul, Pak Idris, semuanya. Buat Mas Dio, selamat bertugas. Terima kasih Bu Nur Fadila, sehat selalu. Sama Bu Artini tadi. Terakhir ada dari Bapak Kennedy di Palembang, minta diputarkan lagu Kenangan November dari Black Brother. Ini manca apa Indonesia ini? Black Brother ini, Black Brother. Oh, ini Indonesia ya? Oh iya, ini Black Brother catat tampil Istora Senayan. Oh iya, benar. Dan untuk konfirmasi saya bacakan dulu. Black Brother semula bernama Los Iriantos, grup band dibentuk berantakan nama Irian Jaya Papua. Oke, benar, berarti mohon maaf saya meragukan, saya kurang tahu ya. Nanti saya putarkan ya. Black Brother salam buat Omaya, Bu Siti, Mama Ayu, Bu Dewi, semua pendengar Pro 1. Tak lupa buat penyiarnya, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Kennedy, ditunggu lagunya. Kita saya ucapkan terima kasih dulu kepada semua pendengar Pro 1 Surabaya yang sudah berpartisipasi di Ruang Rindu pada malam hari ini. Semoga sehat selalu semuanya ya. Oke, kita akan nikmati lagu-lagu terakhir ya di Ruang Rindu ini. Lagu selanjutnya ada Jatuh Cinta dengan dari Dedi Dah Muda. Dam Hudi, Dam Hudi, Dedi Dam Hudi. Oke, siapa hadir ke Ruang Rindu?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendengar saat ini Anda sudah masuk di dunia dalam berita. Untuk informasi yang pertama, hampir separuh dari perusahaan Jepang belum menerapkan langkah-langkah untuk melindungi rantai pasok mereka di tengah bencana dan ketegangan global. Menurut survei terbaru dari kantor kabinet pemerintah Jepang, hal itu meningkatkan risiko terhadap penutupan pabrik atau gangguan logistik yang dapat menghentikan produksi serta berdampak pada perekonomian secara luas. Dalam survei terhadap 1.759 perusahaan selama November dan Desember 2025, hanya 25,9% di antaranya yang menyatakan telah menerapkan langkah-langkah untuk memperkuat rantai pasok mereka. Gangguan pada rantai pasok baru-baru ini mendorong beberapa perusahaan di bidang makanan harus mengubah kemasan produk mereka karena kekhawatiran akan pasokan nafta akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Jepang rentan terkena bencana alam di mana gempa bumi besar pernah mengganggu aktivitas produksi di masa lalu. Pemerintah Jepang pun berencana mendorong berbagai perusahaan untuk mengambil langkah-langkah seperti mendiversifikasi pemasokan dan menyebarluaskan lokasi produksi. Seorang pejabat kabinet pemerintah Jepang mengatakan perlu upaya lebih lanjut untuk mencegah terhentinya aktivitas ekonomi di negara itu. Hasil survei itu menunjukkan responden yang belum mengambil langkah apapun terkait kondisi tersebut ialah 26,8% perusahaan dengan modal 1 miliar yen, sekitar 110,5 miliar rupiah, atau lebih 49,6% perusahaan menengah dan 56,3% perusahaan kecil. Survei tersebut juga menemukan bahwa perusahaan besar cenderung menerapkan langkah-langkah untuk memperkuat rantai pasok. Sekitar 45% perusahaan besar telah melakukan langkah-langkah tersebut. Sedangkan perusahaan menengah baru 23,2% dan perusahaan kecil sekitar 21,8%. Di antara perusahaan yang menyatakan telah mengambil langkah-langkah tersebut atau telah mempertimbangkannya, 57,9% di antaranya menyebutkan diversifikasi pemasok merupakan langkah paling umum. Kemudian komunikasi risiko dengan pemasok serta kerjasama antar perusahaan dan dukungan timbal balik dari langkah selanjutnya yang diambil menurut survei tersebut.

Pendengar, Anda kembali di rangkaian Surabaya malam ini di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi selanjutnya, topan Jangmi diperkirakan membawa hujan lebat ke wilayah Jepang bagian barat dan timur di sepanjang pesisir Pasifik pada pekan ini. Kemudian demikian disampaikan Badan Meteorologi Jepang hari Minggu, dan pihak berwenang setempat juga sudah membatalkan penerbangan sejumlah maskapai penerbangan. JMA menyatakan hujan lebat dengan tingkat yang berpotensi memicu peringatan diperkirakan terjadi mulai dari Pulau Kyushu di barat daya hingga wilayah Kanto yang mencakup Tokyo di sepanjang pesisir Pasifik hingga Rabu. Badan tersebut juga mengimbau masyarakat mewaspadai angin kencang, gelombang pasang akibat badai, tanah longsor, serta meluap sungai. Menurut JMA, topan itu diperkirakan mendekati Pulau Okinawa dan Kepulauan Amami pada Senin 1 Juni dan Selasa 2 Juni. Setelah itu, topan diperkirakan berbelok ke arah timur dan bergerak menuju Jepang bagian barat dan timur pada hari Rabu 3 Juni dengan kekuatan yang sedikit melemah karena adanya front cuaca yang tertahan di sebelah utara topan. Hujan diperkirakan sudah turun di sejumlah wilayah bahkan sebelum topan mencapai daratan. JMA mencatat durasi hujan berpotensi berlangsung lebih lama sehingga meningkatkan akumulasi curah hujan. Beberapa daerah diperkirakan menerima curah hujan lebih dari 200 hingga 300 km. Japan Airlines Co. dan All Nippon Airways Company melaporkan serangkaian pembatalan penerbangan menuju dan dari Okinawa. Perakiraan curah hujan selama 24 jam hingga Senin siang mencapai 100 mm di Okinawa serta 80 mm di Amami dan Kyushu bagian selatan. Hingga Selasa siang curah hujan diperkirakan mencapai 300 mm di Okinawa, Amami dan Kyushu bagian selatan.

Anda masih di dunia dalam berita. Untuk informasi selanjutnya, Kementerian Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Yordania pada Ahad mengutuk penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa oleh para pemukim Israel yang mengibarkan bendera serta meneriakan slogan di dalam halaman masjid dengan pengawalan polisi Israel. Kementerian menganggap aksi tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Eskalasi yang dikutuk dan provokasi yang tidak dapat diterima yang harus segera dihentikan. Juru bicara Kementerian Duta Besar Fauad Al-Majali menegaskan kembali penolakan tegas dan kecaman keras Yordania terhadap serangan berkelanjutan di Masjid Al-Aqsa. Ia juga mengutuk tindakan provokatif tersebut, menggambarkannya sebagai pelanggaran serius terhadap status quo historis dan hukum yang berlaku di situs tersebut, serta sebagai upaya untuk membagi akses ke situs tersebut berdasarkan waktu atau area tertentu. Ia menekankan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas Yerusalem yang diduduki atau tempat-tempat suci Islam dan Kristen di wilayah tersebut. Al-Majali memperingatkan konsekuensi dari pelanggaran dan provokasi yang terus berlanjut, mendesak komunitas internasional untuk bersikap tegas dan memaksa Israel sebagai kekuatan pendukung agar menghentikan semua praktik yang tidak bertanggung jawab dan pelanggaran yang masih berlangsung terhadap tempat-tempat suci umat Islam dan Kristen di Yerusalem, serta tindakan sepihaknya di tepi barat yang diduduki.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis, karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, toh, Bu.
2: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
2: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
2: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
2: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
2: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
2: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
2: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
2: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
2: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi terakhir, Finland mengumumkan dana tambahan sebesar 2 juta pound sterling atau sekitar 47,98 miliar rupiah untuk membantu pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, di tengah isu pemotongan bantuan internasional. Badan Pengungsi PBB mengumumkan kontribusi dari Finlandia untuk mempertahankan bantuan dan perlindungan yang menyelamatkan jiwa bagi pengungsi Rohingya. Dengan meningkatkan kontribusi ini, Finlandia memungkinkan UNHCR untuk melanjutkan bantuan yang sifatnya penting, termasuk di bidang yang kekurangan dana seperti pengembangan keterampilan dan program ketahanan. Hampir satu dekade setelah melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan di negara asal mereka, Myanmar, sebanyak 1,2 juta warga Rohingya masih tinggal di Bangladesh, di tengah berkurangnya dukungan keuangan global. Seiring dengan penurunan pendanaan, kelompok yang paling rentan menanggung beban terberat yaitu perempuan dan anak perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan sekitar 150 ribu pendatang baru sejak awal 2024 yang masih belum memiliki tempat tinggal karena kurangnya ruang di kem-kem yang sudah sangat padat, kata badan PBB tersebut. Saat respon terhadap Rohingya termasuk memasuki fase yang rapuh, ditandai dengan penurunan pendanaan, kondisi kem yang memburuk, meningkatnya risiko perlindungan, dan ketidakstabilan yang berkelanjutan di Myanmar. Dalam pembaruan rencana respon bersama JRP 2026 untuk krisis kemanusiaan Rohingya, disebutkan kebutuhan dana sebesar 710,5 juta AS atau sekitar 12 triliun rupiah untuk menangani 1,56 juta orang, termasuk pengungsi dan masyarakat Bangladesh sebagai tuan rumah. Permohonan tersebut mencakup kebutuhan minuman untuk mempertahankan bantuan penyelamatan jiwa.

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

0: Ketika lembar pagi baru saja dibuka, kami hadirkan program untuk menenangkan hati, menata niat, dan memberikan motivasi Islami melalui tausiah dan renungan keislaman yang sejuk bersama lembaga-lembaga dakwah yang kompeten. Mutiara Pagi mengajak Anda berdiskusi untuk lebih mendalami hal-hal baik yang diajarkan oleh agama guna diwujudkan dalam sikap keseharian. Dengarkan Mutiara Pagi setiap pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Surabaya. Siaran yang menguatkan iman, menyejukkan pikiran, dan memberi motivasi sebelum menjalani aktivitas hari ini. Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian Surabaya malam ini, kita ajak Anda untuk menyimak renungan malam edisi Minggu 31 Mei 2026.

Sukses bukanlah sebuah akhir. Kegagalan bukanlah hal yang fatal. Itu adalah keberanian untuk melanjutkan apa yang penting.

Daniel, dan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Programan 1 FM 87,9 MHz pendengar kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Senin 1 Juni 2026. Mengawali perjalanan siaran edisi hari ini pendengar ditemani oleh Hasna, kita awali Tuban pagi ini tepat pukul 5 hingga pukul 10. Kemudian Tuban siang ini pukul 10 hingga pukul 15. Tuban sore ini pukul 15 hingga pukul 20 dan Tuban malam ini pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tuban pagi ini tepat pukul 5 hingga pukul 6 pendengar kami akan hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi bersama Ustadz Adi Mulyo dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban. Kami selalu bersinergi dan bekerja sama setiap hari Senin untuk mendengarkan kajian-kajian Islam Mutiara Pagi sekaligus menambah semangat kita pagi hari ini sebelum menjalankan aktivitas pendengar. Tema kita pagi hari ini berkaitan dengan 4 bulan istimewa sebagai momentum meningkatkan takwa hingga nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, spesial edisi hari ini nanti kami juga akan ikuti berjaringan di hari lahir Pancasila bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami di 0356883476 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851962641186. Bisa juga di aplikasi RRI Digital atau bisa juga di website resmi kami di www.rri.co.id. Mutiara Pagi akan menemani aktivitas Anda pendengar sesuai.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi bersama Ustadz Adi Mulyo dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban. Yang pagi hari ini beliau sudah ada di studio, kami akan menyapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Asna.
0: Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya di studio pagi hari ini Ustadz. Dan di kesempatan pagi hari ini Ustadz, sebelum nanti bersama-sama kita mendengarkan banyak informasi dan semangat baru, begitu kita katakan seperti itu, karena sebelum menjalani aktivitas hari ini, nanti kita akan mendengarkan bersama bagaimana 4 bulan apa saja yang istimewa sebagai momentum meningkatkan takwa. Boleh pendengar Pro 1 RRI Tuban disapa terlebih dahulu begitu Ustadz, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pendengar RRI Tuban dan kru RRI Tuban juga diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin Allahumma amin. Terima kasih sangat Ustadz. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini selain Anda bisa mendengarkan di frekuensi 87,9, Anda juga bisa bergabung di live Instagram kami di RRI Tuban, sekaligus bisa juga di website resmi kami di www.rri.co.id, sekaligus juga di aplikasi RRI Digital. Sebelum nanti kita berinteraksi dengan pendengar Ustadz, boleh disampaikan materinya terlebih dahulu kaitannya dengan 4 bulan istimewa sebagai momentum meningkatkan takwa. Kira-kira apa saja harus kita perhatikan dan 4 bulan ini kiranya di bulan apa saja begitu Ustadz? Monggo silakan materinya disampaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam milisani yafqau qawli amma ba'd. Qaulallahu ta'ala fil kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض minha arba'atil khurum dhalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-Ayah. Ma'asyiral muslimin, pendengar radio RRI Tuban rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pagi ini kita masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kenikmatan yang berupa iman, Islam, kebahagiaan, kesehatan dan kesempatan, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama untuk belajar, untuk menggali dan meningkatkan wawasan keislaman kita dalam kondisi sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua kalinya, semoga sholawat dan salam tetap terhaturkan kepada junjungan kita, uswah kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan yang kita saat ini sedang melakukan aktivitas ataupun siaran di RRI Tuban ini sesuai dengan tema yang disampaikan tadi, yaitu 4 bulan istimewa sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dalam memahami 4 bulan yang Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an itu, kita senantiasa ada kalanya berlebihan dalam memaknai bulan-bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana tadi sudah dibacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatas suhuri indallahi 12 syahrun fil kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atil khurum dzalikat dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah yaitu ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tadi itu ada bulan atau 4 bulan yang khurum, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum bahwasanya ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ditetapkan ada 12 bulan. Kemudian ada 4 bulan yang khurum, yang diistimewakan. Yang mana ayat tadi pun juga dilanjutkan, itulah ketetapan agama Allah yang lurus, maka janganlah kamu mendzalimi dirimu sendiri. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ayat ini secara umum Allah jelaskan ada 4 bulan yang diistimewakan tadi. Maka di kesempatan yang lain Rasulullah menjelaskan bahwasanya apa 4 bulan tadi yang dimaksud oleh Allah, ya sebagaimana Rasulullah sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah memberikan informasi dan bersabda, sesungguhnya Rasulullah mengatakan setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan yang khurum, yang diistimewakan. Apa itu? Yang pertama yaitu bulan Dzulqa'dah. Lalu ada bulan Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Para ulama mengatakan Rajab Mudhor itu artinya terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, pendengar radio RRI Tuban yang dirahmati oleh Allah, maka terkadang kita berlebihan dalam memaknai 4 bulan yang Allah sebutkan tadi sebagai bulan yang diistimewakan. Misalkan di bulan Dzulqa'dah masih banyak keyakinan-keyakinan atau kepercayaan-kepercayaan yang menganggap misalkan di bulan Dzulqa'dah yang kemarin sudah kita lalui itu adalah bulan yang orang Jawa mengatakan bulan selo. Mereka menganggap ketika kita melakukan kebaikan itu masih ada anggapan-anggapan yang menunjukkan bahwasanya ketika kita berbuat baik itu ada sesuatu atau kesialan yang akan menimpa. Misalkan ketika kita mau menikahkan putra-putri kita, menyelenggarakan resepsi, maka ada keyakinan yang menganggap bahwasanya ketika kita menyelenggarakan resepsi itu akan terjadi kesialan, bahkan rumah tangganya akan berantakan. Kemudian ada anggapan lagi ketika kita mau membuka usaha baru, itu kita tidak berani di bulan Dzulqa'dah atau bulan Selo. Ya, karena dipercayai bahwasanya bulan Selo itu akan menimbulkan kesialan sehingga usaha baru yang kita rintis itu bisa pailit, misalkan seperti itu. Masih banyak keyakinan-keyakinan yang menurut perspektif pandangan Islam itu adalah tidak dibenarkan, ya, karena sudah jelas Allah tadi di dalam firman-Nya itu memberikan informasi bahwasanya 4 bulan yang diistimewakan itu termasuk bulan Dzulqa'dah. Jadi sebagai seorang muslim maka harus menjauhkan keyakinan-keyakinan yang seperti itu, menganggap bulan Dzulqa'dah atau bulan Syawal ini bulan yang tidak baik melakukan aktivitas yang menurut syariat Islam itu baik, kemudian diyakini akan menimbulkan kesialan. Kemudian ada lagi ketika kita berada di bulan Muharram, ya, setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang kita berada di dalamnya, lalu nanti sebentar lagi kita akan berada di bulan Muharram. Pun juga di bulan Muharram masih ada anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan, mitos-mitos yang sebagian besar masyarakat itu menganggap bulan Muharram atau yang disebut bulan Syura itu adalah bulan yang keramat. Bulan yang mana saatnya benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan, kekuatan yang mana kekuatan itu bisa memberikan kebaikan atau kemudorotan, itu masih menyebar luas di masyarakat kita, ya, khususnya di Jawa. Contoh kecil di Solo itu, walaupun masyarakat sana menganggap itu adalah kearifan lokal, ya, budaya-budaya atau kebiasaan yang sudah turun-temurun, tetapi menurut pandangan Islam, syariat Islam itu sebagian budaya atau kearifan lokal itu ada yang berlebihan masyarakat dalam menyikapi atau memaknai bulan Muharram atau Syura. Di Solo itu masih sering dilakukan upacara-upacara seperti itu, ya, misalkan mengarak binatang kerbau, ya, dianggap kita namakan kerbau itu karena warnanya putih, ya, mereka sebut kerbau bule. Kalau yang sudah menyebar itu adalah arahan dari Kiai Slamet yang diyakini bahwasanya kotorannya pun itu oleh masyarakat sana dikumpulkan. Bahkan ada yang dijadikan sabun dan mereka yakini itu sebagai keberkahan. Maka menurut pandangan Islam ini perlu diluruskan. Bahwasanya Islam tidak seperti itu. Islam tidak melarang budaya-budaya kearifan lokal yang biasa dilakukan oleh masyarakat atau warga setempat. Tetapi Islam meluruskan sepanjang budaya itu atau kearifan lokal, kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat tidak menyimpang dari syariat Islam, itu boleh-boleh saja. Misalkan, ya, budaya masyarakat Tuban yang memakai baju batik, nah, itu kan budaya. Maka menurut pandangan Islam itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Kemudian pakai peci, Pakai peci ini merupakan budaya, ya kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Setiap ada kondangan atau resepsi biasanya sering ada yang memakai peci. Maka itu dalam pandangan Islam boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Prinsipnya sepanjang tidak ada penyimpangan menurut syariat Islam, ya budaya-budaya atau kebiasaan itu diperbolehkan. Tetapi ketika ada penyimpangan, maka Islam atau kita pun juga berhak untuk meluruskan. Sebagaimana Allah tegaskan, tawasau bilhaq, tawasau bisabr. Saling mengingatkan di dalam kebenaran dan kesabaran. Ketika kita melihat itu, kepada apa yang dilakukan misalkan saudara-saudara kita ataupun keluarga kita, meyakini kondisi-kondisi itu, ya utamanya di bulan Dzulqa'dah sama bulan Muharram, percaya dengan seperti itu, maka kita harus meluruskan. Karena apa? Itu kata Rasulullah termasuk tiaro, ya tiaro atau tatoyur. Tiaro atau tatoyur itu meyakini benda, binatang, waktu, yaitu mempunyai kekuatan yang bisa menyebabkan mereka itu mendapatkan kebaikan ataupun menimpa keburukan. Maka ini harus kita luruskan, ya, agar kita tidak benar-benar masuk ke dalam kesyirikan. Kata Rasulullah, at-tiyaratu syirkun. Ya. Tatoyur atau tiaro itu adalah kesyirikan. Maka ketika kondisi itu kita biarkan, pun kita juga termasuk orang-orang yang zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena benar-benar kita tahu kondisi itu, kemudian kita diamkan, kita termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk orang-orang yang sudah melakukan kemusyrikan. Karena banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya terkait kesyirikan itu adalah dosa yang besar. Inna syirkun la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang besar. Di ayat yang lain pun Allah juga menjelaskan terkait dengan kesyirikan bahwasanya ketika orang berbuat syirik maka amalannya itu akan terhapus, amalannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam memaknai bulan-bulan khurum atau bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati, tidak boleh kita berlebihan agar kita tidak terjerembab kepada kesyirikan. Para pendengar Radio RRI Tuban yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, apa hikmah daripada Allah memberikan 4 bulan yang istimewa? Yang pertama yaitu mengingatkan manusia agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa benar-benar memanfaatkan dari 4 bulan yang istimewa yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an itu bisa meningkatkan, bisa memotivasi diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak informasi yang terkait anjuran untuk bertakwa yang diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, termasuk di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102 Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Artinya menjauhkan sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan sedekat-dekatnya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, yaitu momentum untuk memperbanyak amal solih. Dari 4 bulan yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu merupakan momentum atau waktu-waktu yang sangat baik untuk meningkatkan amal solih kita. Ya, kita evaluasi, kita koreksi terkait amal solih kita. Ya, bagaimana dengan sholat wajib kita yang 5 waktu, kemudian tilawah kita. Ya, bacaan Al-Quran kita, interaksi kita dengan Al-Quran sejauh mana? Ya, apakah selama ini hanya kita baca saja Al-Quran? Yang mana kita sudah yakin Al-Quran itu sebagai panduan, sebagai pedoman bagi kita yang mengaku seorang Muslim. Maka Al-Quran ini jangan hanya kita baca, ya, agar kita mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah. Maka bagus kita baca Al-Quran, tetapi kita upayakan, kita pahami makna dan kandungan dari ayat-ayat yang kita baca. Minimal kita punya Al-Quran terjemahan di rumah, sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, itu bisa kita mengerti, bisa kita pahami. Sehingga Al-Quran yang kita jadikan sebagai pedoman, itu benar-benar bisa mengarahkan kita, bisa membimbing kita untuk mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Itu terkait dengan tilawah atau amalan-amalan soli yang kita evaluasi terkait dengan ketika kita berada di bulan hurum atau 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zikir kita itu juga harus kita evaluasi. Apakah selama ini ya aktivitas kita itu benar-benar kita warnai dengan zikrullah, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kita mau keluar dari rumah, apakah sudah kita lakukan zikir-zikir di dalam hati kita? Ya, sesuai syariatnya ketika kita keluar rumah, maka kita dianjurkan untuk zikir termasuk membaca doa keluar rumah. Ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Minimal itu yang harus kita dawamkan di dalam kolbu kita, sehingga zikir-zikir itu benar-benar menancap di dalam hati kita. Misalkan kita di kantor, ya, kayak Mbak Asna ini kan lagi siaran, lah ini kan bisa kita dawamkan zikir-zikir di dalam hati kita. Ya, di samping siaran kita bisa dalam waktu senggang sedikit saja kita dawamkan zikir-zikir subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, ya. Itu bisa kita lakukan seperti itu. Maka kesempatan yang baik ini di momentum ketika kita berada di 4 bulan yang diistimewakan ini yang harus kita evaluasi, ya, termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah terangkan di dalam firman-Nya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, tentunya kebaikan menurut ukuran syariat Islam. Ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Republik Indonesia Tuban yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita berada di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, maka ada beberapa yang harus kita evaluasi atau pelajaran-pelajaran yang harus menjadikan kita lebih meningkat. Ya, utamanya peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi di bulan Dzulhijjah. Ya, di bulan Dzulhijjah ini kita tahu persis bahwasanya sejarah-sejarah yang diukir oleh Nabi Ibrahim itu sangat luar biasa sekali, khususnya kita dianjurkan bagi mereka-mereka yang mampu untuk melakukan atau membeli hewan kurban ya untuk dikorbankan, dan daging sembelihannya itu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, orang-orang fakir dan duafa. Maka ada pelajaran yang kita harus ambil untuk hikmah daripada prosesi penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya sendiri, yang akhirnya oleh Allah diganti dengan hewan sembelihan yaitu berupa domba. Apa makna atau pelajaran yang kita ambil? Yaitu bahwasanya di bulan Dzulhijjah atau ketika kita melakukan penyembelihan itu artinya tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban, tetapi ada pelajaran-pelajaran yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam menyembelih ego-ego kita. Ya, sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim itu mampu mengendalikan egonya ketika ada perintah wahyu dari Allah, ya, yang selama ini putra yang didamba-dambakan kemudian sudah dikabulkan oleh Allah doa Nabi Ibrahim, yaitu Rabbi habli minas solehin, lalu datang ujian yang sangat luar biasa sekali, yaitu disuruh menyembelih putranya sendiri. Karena Nabi Ibrahim ini orang yang mampu mengendalikan egonya, yang mampu menguasai hawa nafsunya, sehingga ketika diyakini itu perintah dari Allah, lalu egonya diturunkan. Ya, tidak mau ego itu ya dipelihara atau hatinya dikuasai oleh ego tadi, sehingga dengan tulus, dengan ikhlas Nabi Ibrahim melaksanakan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim, yaitu mampu mengendalikan ego atau hawa nafsunya. Maka ini ketika kita aplikasikan di dalam kehidupan modern saat ini, ya kita harus benar-benar bisa mengendalikan ego kita. Ya termasuk ego-ego di dalam bermain atau berinteraksi dengan media sosial, termasuk gadget kita. Bagaimana tangan kita ya itu bisa mengendalikan ego kita, tidak serampangan dalam mengeser berita-berita yang kita terima. Tidak sembarangan mengikuti apapun yang ada di HP kita. Kita harus bisa mengontrol, kita harus bisa mengendalikan ego kita di dalam bermedia sosial. Ya, seharusnya gadget kita ini bisa kita jadikan sebagai media dakwah. Ya, ketika kita bisa mengendalikan ego kita, maka yang ada di kalbu kita itu adalah kita jadikan media atau gadget kita ini sebagai lahan dakwah kita. Ya, yang kita share, yang kita viralkan itu harus yang baik-baik saja. Kita hindari ghibah yang menjadikan hati orang lain terluka, kemudian kita hindari ujaran kebencian yang kita share, yang kita viralkan. Kemudian kita hindarkan riak, yang ketika kita nge-share maka tentunya harus ikhlas. Apapun yang kita, kebaikan yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kendali terhadap ego dalam bermain di media sosial itu sangat penting sekali. Tidak hanya di media sosial. Ego yang di keluarga misalkan. Banyak sekarang yang kita lihat, kita ikuti di media sosial, ya ego-ego yang ada di keluarga kita. Ya terkadang antara suami istri itu saling mempertahankan egonya. Yang istri tidak mau mengalah ketika ada pendapat-pendapatnya yang tidak pas menurut suami. Begitu juga suaminya yang saling mempertahankan pendapatnya sehingga tidak mau mengalah. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam rumah tangga. Apalagi ketika kita berinteraksi dengan gadget, ya itu juga harus berhati-hati, khususnya di dalam keluarga kita. Ya jangan sampai gadget kita, HP kita ini full kita gunakan, ya sehingga kita lalai, sehingga kita tidak bisa mengendalikan, mengatur waktu, akhirnya terjadi ketidakpasan terhadap pasangan kita. Sehingga ini harus benar-benar menjadikan evaluasi kita, bahwasanya ketika kita bermain di gadget kita, maka ego kita harus benar-benar bisa dikendalikan, utamanya di keluarga kita. Maka harus benar-benar bisa kita atur, kita jadikan ego kita ini semakin bisa kita kendalikan, ya, sehingga di dalam rumah tangga, hubungan keluarga itu kita bisa harmonis, ya, menyambung silaturahim, kemudian meningkatkan hubungan antara suami dan istri sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Ma'asyiral muslimin, pendengar radio RRI yang dirahmati oleh Allah. Yang berikutnya, bagaimana relevansinya terhadap kehidupan kita di saat ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita petik pelajaran di dalam peristiwa-peristiwa, ya, ketika kita memahami bahwasanya ada sejarah-sejarah yang ditorehkan oleh Nabi Ibrahim itu terkait di bulan Dzulhijjah, ya, yang kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita, yaitu berhati-hati di dalam mengendalikan keimanan kita. Kita lebih meningkatkan terkait dengan bagaimana seharusnya kita memanfaatkan momen-momen yang bersejarah ini untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Ada beberapa yang harus kita pahami terkait dengan sejarah yang ditorehkan oleh Nabi Ibrahim, termasuk momentum bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim yang mengutamakan ketaatan kepada Allah daripada kepada keduniaan. Ketika ada informasi disuruh menyembelih, maka dengan penuh keyakinan Nabi Ibrahim mengorbankan putra yang disayangi, dikasihi, karena mengutamakan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas yang kita kerjakan, ketika seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala itu hadir dan kita dengarkan, maka kita upayakan untuk kita utamakan seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita sedang bekerja, kemudian ada seruan Allah, panggilan azan, maka kita segerakan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi bertamasya, kita lagi berbahagia dengan keluarga, ketika ada seruan Allah, maka kita utamakan seruan-seruan Allah yang memang benar-benar harus kita utamakan. Ma'asyiral muslimin, pendengar radio RRI Tuban yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, Kemudian apa pelajaran yang berikutnya? Yaitu ada sebuah pengabdian terhadap antara anak dengan orang tua. Bagaimana Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai anakku, aku diberikan wahyu oleh Allah bermimpi untuk menyembelih kamu." Maka sebagai anak yang berbakti, tidak ada kata-kata yang sifatnya membantah ketika seruan itu disampaikan kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail mengatakan, "Wahai orang tuaku, wahai abi, wahai abba, kalau itu perintah Allah, maka laksanakan. Mudah-mudahan aku menjadi anak yang sabar." Maka inilah yang bisa kita ambil pelajaran, bahwasanya sebagai anak maka kita harus selalu berbakti kepada orang tua kita. Apa bakti kita di era-era sekarang ini? Ya misalkan ketika orang tua kita sudah meninggal, bakti kita adalah mendoakan orang tua kita. Ya, setelah sholat lima waktu, kita doakan orang tua agar amal baiknya diterima, kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan amal soleh kita, agar apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, itu senantiasa berimbas kepada orang tua kita. Jadi intinya apapun kebaikan yang kita lakukan itu akan menguntungkan orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kemudian ada pelajaran yang berikutnya, yaitu keikhlasan. Apapun yang kita lakukan, ya ibadahkah, muamalahkah, itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keikhlasan inilah maka ibadah-ibadah ataupun muamalah yang kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apalagi pelajaran yang harus kita ambil di peristiwa yang bersejarah yang ditorehkan oleh Nabi Ibrahim bersama keluarganya, yaitu memperbaiki silaturahim, yang memperbaiki hubungan antara orang tua dengan anak tadi, termasuk kita melakukan hal-hal yang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya misalkan dalam peristiwa ketauhidan yang Nabi Ibrahim sudah informasikan, ya melalui sejarah-sejarah yang ditorehkan oleh Nabi Ibrahim, ketika orang tuanya itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan arif, dengan bijaksana, ya Nabi Ibrahim itu tidak serta-merta langsung memusuhi orang tuanya, tetapi tetap masih menjalin hubungan yang harmonis sebagaimana antara orang tua dengan anak. Sebagai contoh, ketika orang tua Nabi Ibrahim itu pembuat patung, ya membuat patung, termasuk menyebarkan kesirikan-kesirikan, tetapi Nabi Ibrahim tidak melakukan orang tuanya itu sebagai musuh yang secara fisik, ya tetapi Nabi Ibrahim masih menjalin hubungan yang harmonis antara anak dengan orang tua, sehingga hubungan baik ini menimbulkan suasana yang tetap harmonis di dalam keluarga. Tetap terjalin hubungan antara anak dengan orang tua sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim bersama Ismail. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita jalankan ya terkait dengan bulan-bulan yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, termasuk 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berupaya agar di bulan hurum itu, maka hendaklah bulan-bulan itu kita tingkatkan atau kita manfaatkan sebagai momentum-momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak janji-janji Allah terkait dengan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apresiasi Allah sangat banyak informasi yang diabadikan di dalam Al-Quran, termasuk surga yang akan menanti bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Jannatun arduhas samawatu wal ard u'iddat lil muttaqin. Bahwasanya surga yang seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang benar-benar totalitas dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang lain pun Allah juga menjelaskan, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga menyerukan kepada kita agar di dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini, maka bekal yang harus kita bawa itu adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan, wa tazawwadu fa inna khairazadid taqwa. Berbekallah, karena bekal yang terbaik itu adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadikan kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan 4 bulan hurum itu bisa menjadikan evaluasi kita, bisa menjadikan kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tepis jauh-jauh apapun yang ada informasi-informasi, mitos-mitos yang tersebar di masyarakat terkait dengan 4 bulan yang sudah Allah jelaskan bahwasanya bulan-bulan itu adalah bulan-bulan yang diistimewakan. Tidak bulan-bulan yang menakutkan, tidak bulan-bulan yang justru kita yakini punya kekuatan, punya kebaikan atau keburukan, yang itu semua tidak dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang harus kita jadikan momentum agar 4 bulan itu benar-benar bisa menjadikan atau merubah keimanan kita, ketakwaan kita ini semakin baik, semakin benar-benar kita berbakti dan bisa menjadikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu Mbak Asna yang bisa disampaikan. Monggo barangkali ada waktu yang tersisa untuk berdiskusi.
0: Baik, terima kasih Ustaz Adi Mulyo. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita sudah banyak sekali mendengarkan 4 bulan istimewa itu tadi, yang dimana dikatakan itu adalah bulan yang diistimewakan, bukan bulan yang menakutkan, begitu disampaikan. Bahwa kami juga masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk Anda, jadi masih bisa gabungan barengan sama Ustaz dan juga Ustaz Adi Mulyo dari pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban pagi hari ini. Anda bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-962-64186. Sekaligus tadi juga sudah disampaikan pendengar beberapa amalan yang harus kita lakukan begitu. Sehingga kita bisa mengetahui betul aktivitas dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari ketika melewati ataupun ada di bulan tersebut gitu. Dan ada yang satu yang masuk di aplikasi RRI digital kami begitu Ustadz, kaitannya dengan amalan sunnah yang paling dianjurkan secara khusus ketika masuki bulan-bulan tersebut, khususnya bulan Muharram dan juga Dzulhijjah begitu Ustadz. Boleh disampaikan kepada pendengar kami, monggo.
1: Yeah. Terima kasih pertanyaan yang cerdas ya, bahwasanya ketika kita berada di 4 bulan hurum tadi, yaitu memang ada informasi yang Rasulullah sampaikan terkait amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan. Misalkan di bulan Dzulhijjah itu ada informasi-informasi, yang pertama ya, bagi yang mampu kita dianjurkan untuk membeli ya hewan kurban untuk dikorbankan, tentunya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya ada amalan-amalan sunnah yang kemarin mungkin sudah kita lakukan terkait bulan Dzulhijjah, itu ada puasa sunnah di bulan Dzulhijjah, yaitu khususnya di 9 Dzulhijjah itu kita disunahkan, dianjurkan untuk melakukan puasa yang kita sebut dengan puasa Arafah. Kemudian ada juga di 1 sampai 10 Dzulhijjah itu ada amalan-amalan yang oleh Rasulullah disampaikan, bahwasanya di 10 hari yang pertama itu kita dianjurkan untuk selalu mengamalkan amal-amalan sholih. Ya, pada prinsipnya kita berniat bahwasanya di bulan Dzulhijjah itu kita melakukan kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Muharram yang akan datang, ini pun ada amalan-amalan sunnah termasuk puasa. Ya, di 10 Muharram itu kita disunahkan untuk berpuasa Asyura. Kebaikannya yaitu akan menghapus dosa kecil kita setahun yang lalu. Ya. Jadi ada amalan-amalan yang Rasulullah sampaikan. Kemudian yang utama di 4 bulan tadi, maka amalan soleh kita harus kita tingkatkan. Kebaikan-kebaikan harus kita benar-benar maksimalkan. Sehingga apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya 4 bulan itu adalah bulan yang diistimewakan. Karena ketika kita mengerjakan kebaikan di 4 bulan tadi, kita pun juga akan dilipat gandakan kebaikannya. Pun juga ketika kita melakukan dosa, kedzaliman, maka dosa itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mbak Asna.
0: Terima kasih Ustadz. Satu lagi sebelum kita tutup begitu Ustadz di Mutiara Pagi edisi hari ini, Ustadz, apakah ada sumber informasi khususnya di media sosial atau di website resmi yang bisa kami akses untuk mengetahui informasi-informasi khususnya kaitannya dengan ibadah-ibadah di 4 bulan istimewa itu tadi begitu Ustadz? Apakah ada rekomendasi begitu Ustadz barangkali?
1: Nggih. Terkait dengan 4 bulan yang Allah sampaikan, yang pertama mungkin bisa dilihat di dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya Allah menyampaikan termasuk tadi yang sudah dibacakan di surat At-Taubah ya, itu mungkin bisa dilihat terkait 4 bulan yang Allah sebutkan tadi di surat At-Taubah ayat yang ke-36. Ya, di situ disebutkan, nanti bisa dilihat, itu rekom yang pertama. Kemudian yang berikutnya yaitu di hadis Muslim, misalkan. Ya, di hadis Muslim itu dikatakan sesungguhnya setahun itu ada 12 bulan, kata Rasulullah. Di antaranya ada 4 bulan yang hurum, yang diistimewakan. Yang pertama yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Jadi memang panduan yang resmi ataupun memang daripada nanti takutnya salah adalah memang bisa membuka Al-Quran begitu, apalagi yang nanti betul, khususnya yang ada terjemahnya sehingga kita bisa mengetahui informasi ada di sana begitu nggih Ustaz.
1: Betul.
0: Sebelum menutup perjumpaan kita di program Mutiara Pagi di siaran ini Ustaz, boleh disampaikan terlebih dahulu sebagai closing statement untuk menutup perjumpaan kita hari ini, monggo.
1: Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampaikan dari closing statement bahwasanya kita tepis jauh-jauh ya terkait bulan-bulan yang mungkin yang sudah menyebar di masyarakat ya bahwasanya bulan Dzulhijjah atau bulan Dzulqa'dah ya itu bulan selo, artinya ketika kita melakukan kebaikan akan berdampak naas atau takut atau apes ya. Kemudian di bulan Muharram pun juga atau bulan Syura, yaitu ketika kita percayai bahwasanya ada benda-benda, ada sesuatu yang dari situlah kita yakini bahwa sesuatu itu akan bisa memberikan kebaikan dan keburukan tidak karena Allah, maka itulah yang harus kita tepis jauh-jauh. Padahal Allah sudah jelas mengatakan 4 bulan itu adalah bulan yang baik. Ya, bukan bulan yang ketika kita melakukan baik, kebaikan akan berdampak sial. Ataupun pertanda-pertanda dari hewan misalkan. Ketika kita kejatuhan cecak, maka kita menganggap, oh ini akan terjadi sial. Kemudian ada burung gagak yang hinggap di rumah kita misalkan. Ya kemudian kita meyakini, oh ini akan ada orang yang meninggal dunia. Atau tempat-tempat ya yang kita keramatkan, yang tidak tahu di Tuban ini ada atau tidak. Kalau di Sedudo itu kan ada. Setiap bulan Syura mereka menganggap bahwasanya ketika mandi di air terjun tadi atau minum airnya tadi itu katanya awet muda. Lah, kondisi-kondisi seperti ini harus kita buang jauh-jauh karena sudah jelas Allah mengatakan bulan itu adalah bulan yang istimewa. Sehingga sebagai seorang muslim kita harus wajib untuk menjadikan bulan-bulan itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang tepat untuk meningkatkan, ya mengevaluasi terhadap keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu

0: sunnah Rasulullah. Mungkin itu Mbak Asna sebagai closing statement. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi-pribadi muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Ustaz Adi Mulyo. Pendengar, pagi hari ini luar biasa sekali. Tentu banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan. Khususnya adalah beberapa kepercayaan begitu. Apalagi orang Jawa yang biasanya ada orang-orangnya zaman dulu gitu ya Ustaz. Kami katakan seperti itu. Mempercayakan hal itu gitu ya. Kita harus mengetahui betul hal-hal yang memang harus kita percaya. Sesuai dengan ajaran Islam sekaligus sebagai kita orang muslim begitu ya, orang Islam, sehingga kita harus ada panduan kita dari Al-Qur'an begitu. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini yang sudah bertanya. Ustaz Adi Mulyo, terima kasih juga, semoga bisa berjumpa kembali di program Mutiara Pagi edisi berikutnya. Dan sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kita akhiri program Mutiara Pagi edisi hari ini. Pendengar, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kanal informasi.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mampu membangun kekuatan spiritual dan mewujudkan perdamaian dunia. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, pengelola Rumah Masa Kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri, siap menerbitkan buku untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia dan meluruskan sejarah terkait Pancasila. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
2: Peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026 ini, pengelola Rumah Masa Kecil Bung Karno, situs dalam pojok Persada Soekarno Kediri siap menerbitkan buku berjudul Pancasila di Bumi Kediri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Harian Situs Persada Soekarno Kediri, Gus Hartono, yang menjelaskan bahwa tujuan utama penerbitan buku ini untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia dan meluruskan kembali sejarah bahwa Pancasila ini bukan lahir di ND pada saat Bung Karno berada dalam pengasingan, yakni pada tahun 1934 hingga tahun 1938. Namun sebenarnya, berbagai media nasional seperti hanya Tribun News Surabaya, Bangsa Online, hingga RRI Kediri secara lugas telah melaporkan temuan data yang menghentak, yaitu bahwa proses penggalian Pancasila telah dimulai jauh sebelum ND, yaitu sejak tahun 1918.
3: Apakah Pancasila masih relevan dalam menyikapi berbagai gejolak bangsa dan konflik dunia? Jawabannya adalah masih sangat relevan, bahkan sangat relevan. Untuk menjawab ini, kita perlu menengok sejarah, yaitu pidato Bung Karno di sidang umum PBB pada tanggal

0: 20 September tahun 1960. Inti dari pidato itu adalah Soekarno ingin membuat dunia ini menjadi damai, dunia ini menjadi rukun dengan pidato yang berjudul To Build What Anew, membangun dunia kembali. Dan yang beliau tawarkan adalah Pancasila.
1: Ditambahkan Kus Hartono, gerakan ini bukanlah upaya untuk mencuri panggung secara dari ND, akan tapi juga sebuah pertanggungjawaban ilmiah meluruskan garis waktu yang selama ini terlewatkan. Sementara itu, seorang warga di Kediri bernama Chandra, ia mengaku selama ini Pancasila telah terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Tinggal saja mengamalkan nilai-nilai Pancasila saat menjalankan ibadah sesuai dengan agama, serta saling menghormati sesama manusia.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa, tentu saja dalam nilai-nilai Pancasila itu disebutkan bahwa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian menghormati teman yang berbeda agama, kemudian tidak membuli atau menghina teman-teman yang berbeda agama karena itu tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu salah satunya adalah menolong teman.
1: Dengan demikian, masyarakat di Kediri percaya bahwa di tengah gejolak dan konflik dunia, maka Pancasila ini masih relevan untuk kehidupan manusia. Bahkan sangat cocok menjadi mercusuar perdamaian dunia. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mampu membangun kekuatan spiritual dan mewujudkan perdamaian dunia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
4: Pancasila dinilai dapat membangun kekuatan spiritual bangsa. Selain itu dapat mewujudkan perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Putra Bung Tomo, Bambang Sulistomo, saat di RRI Surabaya kemarin.
5: Ketuhanan, kemanusiaan yang ada beradab, persatuan dan sebagainya. Nah itu semuanya kita bicara tentang kekuatan spiritual. Jadi kalau bicara Pancasila bukan bicara tentang fisik, pembangunan fisik semata-mata, bukan, tapi bicara tentang kekuatan spiritual bangsa. Kita harus mengembalikan kekuatan spiritual bangsa agar Pancasila ini terwujud. Kalau kita menjalankan apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45, saya kira sudah otomatis akan terwujud perdamaian dunia. Otomatis, Mbak, ketuhanan. Siapa orang yang bertuhan yang ingin berkelahi? Cakar-cakaran, peri kemanusiaan yang adil dan beradab, mana orang yang cinta peri kemanusiaan mau berkelahi, mau cakar-cakaran, gak ada. Termasuk persatuan, termasuk keadilan sosial. Sebab kalau kita gak bicara keadilan sosial, tidak akan terwujud suatu masyarakat yang damai, gak akan terwujud.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, Muhammad Arif Widodo, mengatakan pentingnya mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
6: Ada lima sila, itu kan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, saya pikir itu yang paling penting, itu bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kita berketuhanan, terus kemudian terus berkemanusiaan, cinta tanah air, kemudian kita juga bagaimana mewujudkan cita-cita bersama, mencerdaskan hidup bangsa, kemudian mewujudkan keadilan sosial. Itu satu hal itu yang perlu kita wujudkan bareng-bareng seperti itu.
4: Pancasila juga disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, falsafah hidup, namun juga ideologi resmi Republik Indonesia. Farida Husnia melaporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino. Wamentam Republik Indonesia menyatakan cadangan beras nasional diproyeksikan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 11 bulan ke depan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
8: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100.000 unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
9: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
8: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
10: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
8: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamentan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Varin Reki melaporkan.
3: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Bungurasi menerima bantuan satu unit kendaraan pickup untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan layanan kepada masyarakat. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
11: Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Bungurasi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, menerima bantuan satu unit kendaraan pickup untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan layanan koperasi kepada masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas operasional sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi warga. Ketua KDMP Bungurasi, Sukanto, mengatakan kendaraan tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan distribusi berbagai kebutuhan anggota maupun masyarakat. Menurutnya, keberadaan armada operasional menjadi kebutuhan penting seiring meningkatnya aktivitas usaha yang dijalankan oleh koperasi.
12: Agrinas ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan pemberian sarana angkut ini, operasional KDMP bisa menjadi lebih mudah dan efisien. Terima kasih sekali lagi support dari pemerintah dalam hal ini. Mudah-mudahan support berikutnya yang berupa barang dagangan dan lain-lain bisa segera menyusul.
11: Sementara itu, Babinkam Tipmas Bungurasi Sertu Solikin menyambut baik bantuan tersebut karena dinilai dapat memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui koperasi, yang menilai KDMP memiliki peran strategis dalam mendorong aktivitas usaha warga.
13: Dari Kodim 0816 Sidoarjo, untuk KDKMP Bungurasi, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pemberian mobil pickup ini agar lebih mudah untuk beroperasionalnya KDKMP Bungurasi.
11: Bantuan kendaraan pickup tersebut menjadi salah satu langkah penguatan kelembagaan koperasi yang tengah berkembang di Bungurasi. Pengurus koperasi berharap fasilitas baru itu dapat menjadi modal tambahan untuk mempercepat distribusi, memperluas layanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan di Desa Bungurasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pendengar, semangat toleransi dan keberagaman ditunjukkan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Jombang melalui kegiatan Ngopi Bareng yang diselenggarakan di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jombang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
14: Semangat toleransi keberagaman ditunjukkan oleh Forum Komunitas Masyarakat Jombang melalui kegiatan Ngopi Bareng yang diselenggarakan di Gereja Kristen Jawi Wetan Jombang. Kegiatan rutin yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini menjadi wadah silaturahmi bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh budaya lintas etnis serta lintas iman di Kabupaten Jombang. Meski berlangsung di lingkungan gereja, kegiatan ini tetap dihadiri dengan antusias oleh berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk nyata moderasi beragama. Wakil FKMJ Hadi Didik Tondo Susilo menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan teladan bagi generasi muda.
15: Acara-acara seperti ini kita lakukan terus sampai kapanpun. Kita memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa perbedaan di atas dunia adalah suatu hal yang pasti terjadi dan harus kita sadari pertama.
14: Senada dengan hal tersebut, aktivis NU dan pegiat HAM Jawa Timur, Muhammad Aan Ansori atau Gus Aan, menyebut acara ini sebagai momentum spektakuler. Ia mengapresiasikan pihak gereja yang secara inklusif melayani umat muslim dalam merayakan hari besar mereka, meskipun secara teologis tidak merayakannya.
16: Saya kira ini acara yang paling spektakuler terkait dengan bagaimana relasi Islam, Kristen, dan lintas agama menyangkut perayaan bersama Hari Raya Idul Fitri. Begitu. Karena apa? Karena teman-teman gereja yang secara definitif tidak merayakan Hari Raya Idul Fitri, tetapi menyediakan diri untuk melayani teman-teman muslim di dalam merayakan dan meningkatkan spiritualitas mereka. Ini sangat jarang ya, sangat jarang saya temui di berbagai tempat di Jawa Timur. Itu
14: melalui kegiatan sederhana seperti ngobrol dan makan bersama di rumah ibadah, Jombang kembali membuktikan bahwa kerukunan antar umat beragama merupakan fondasi kuat yang mampu menjaga kedamaian di tengah kemajemukan bangsa. Cantia melaporkan.
3: Pendengar, mahasiswa Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi roket stove sebagai solusi teknologi pembakar sampah minim polusi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
17: Mahasiswa KDLK MBKM Kelompok 3 Universitas Hasyim Asyari menghadirkan inovasi teknologi pembakar sampah minim polusi berupa roket stove di Desa Pelabuhan, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang. Teknologi tersebut diperkenalkan sebagai alternatif pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi praktik pembakaran sampah terbuka yang masih ditemukan di sejumlah titik desa, termasuk di sekitar jalan dan juga aliran sungai. Ketua KDLK MBKM Kelompok 3 Unhasi, Jamilul Huluk, kepada RRI menjelaskan bahwa pengadaan roket stove berawal dari hasil observasi mahasiswa yang menemukan persoalan sampah masih menjadi tantangan di Desa Pelabuhan. Menurutnya, alat tersebut dipilih karena mampu membantu proses pembakaran sampah dengan emisi asap yang lebih rendah dibandingkan dengan metode konvensional.
18: Tujuan dari program kerja ini sendiri adalah untuk memberikan solusi kepada warga tentang permasalahan sampah di desa ini. Karena sejak awal saya dan teman-teman datang di desa ini, yang kami lihat adalah banyaknya sampah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di dalam sungai. Sehingga kita memutuskan untuk membuat program ini. Selain itu, kita juga membuat plakat edukasi sampah untuk menambah informasi tentang jangka waktu sampah dapat terurai. Alhamdulillah, untuk proses pelaksanaan berjalan dengan lancar karena kita juga dibantu oleh pihak dari Karang Taruna di desa, sehingga lebih mempermudah kita ketika pelaksanaan. Dan untuk jangka waktu pembuatan kurang lebih 1 minggu mulai dari awal hingga finishing dan uji coba.
17: Sementara itu, warga Desa Pelabuhan, Dimas Kurniawan Saputra, menilai bahwa keberadaan roket stove ini memberikan manfaat bagi masyarakat karena menawarkan cara pengelolaan sampah yang lebih tertata.
19: Ya, menurut saya program ini sudah bagus dan cukup bermanfaat ya. Harapannya kedepannya ya bisa lebih dikembangkan lah untuk semua masyarakat bisa mengikuti program ini.
17: Melalui program tersebut, mahasiswa berharap roket stove dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Keberadaan teknologi sederhana ini diharapkan mampu mendukung upaya pengurangan pencemaran lingkungan sekaligus mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di Desa Pelabuhan. Anu Kusuma melaporkan.
7: Info olahraga.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan prestasi atlet pencak silat di Jawa Timur melalui penguatan program pembinaan olahraga dan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasana.
20: Komisi E DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya mendukung peningkatan prestasi atlet pencak silat di Jawa Timur melalui penguatan program pembinaan olahraga dan dukungan anggaran yang berkelanjutan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga prestasi sekaligus membangun karakter generasi muda. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengatakan, DPRD Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong peningkatan kualitas olahraga prestasi khususnya cabang pencak silat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap postur anggaran pembinaan olahraga agar tetap menjadi perhatian pemerintah daerah meski ada penyesuaian fiskal.
0: Karena itu kami dari DPD Persijaya terus mendukung setiap peningkatan setiap program peningkatan kualitas olahraga kita, khususnya olahraga prestasi kita maupun dalam hal ini pencak silat. Dan ini terlihat dari bagaimana komitmen kami mendorong postur anggaran untuk pembinaan olahraga untuk terus diperhatikan. Mungkin karena ada keterbatasan fiskal, ada pengurangan APBD kita, tentu ada penyesuaian anggaran olahraga kita. Tapi kami harap tidak turun terlalu jauh dan tetap bisa mendukung dan menyokong program-program strategis untuk meningkatkan prestasi dari cabang olahraga kita.
20: Ia menilai pencaksilat tidak hanya menjadi sarana mencetak atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga menjadi ruang menjaga nilai budaya dan kebersamaan masyarakat Jawa Timur. Menurutnya, pencaksilat mengandung nilai profesionalitas, tenggang rasa, dan gotong royong yang harus terus dipertahankan di tengah perkembangan zaman. Ani Hasana melaporkan.
3: Mendengar pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia PBPI Jawa Timur mencatat perkembangan olahraga padel di Jawa Timur mengalami pertumbuhan sangat pesat yang menjadi sinyal positif bagi pembinaan olahraga padel di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
21: Pengurus Provinsi Perkumpulan Besar Padel Indonesia PBPI Jawa Timur mencatat perkembangan olahraga padel di wilayah Jawa Timur mengalami pertumbuhan sangat pesat. Hal itu terlihat dari bertambahnya venue maupun klub padel di Surabaya dan sejumlah kota lainnya. Wakil Ketua 2 PBPI Jawa Timur, Ricky Bastian, Jumat siang mengatakan peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga padel juga terlihat dari maraknya turnamen yang digelar hampir tiap pekan. Selain di kota Surabaya, pesatnya venue atau klub-klub padel juga bermunculan di kota-kota lain di Jawa Timur. Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi sinyal positif bagi pembinaan olahraga padel di Jawa Timur. Terlebih aktivitas kompetisi terus berjalan secara rutin melalui berbagai turnamen komunitas maupun kejuaraan lainnya.
22: Terlihat dari pertambah pesatnya venue atau klub-klub padel di area Surabaya ataupun di kota-kota lain ya, di Jawa Timur itu sangat-sangat besar sekali pertumbuhannya. Kita juga bisa lihat dari acara-acara turnamen yang hampir ya, tiap minggunya itu ada. Jadi kita lihat bahwa perkembangannya sangat-sangat pesat sekali.
21: Ricky Bastian juga menjelaskan sebagian besar pengurus PBPI Jawa Timur berasal dari latar belakang cabang olahraga lain. Hal itu dikarenakan padel masih tergolong olahraga baru di Indonesia. PBPI Jawa Timur juga terus mendorong pembentukan pengurus cabang di berbagai kota dan kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas pembinaan serta mempercepat perkembangan olahraga padel di daerah. Oni Arianto melaporkan.
7: Demikian info olahraga.
3: Mendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita simak paket feature yang selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
23: Sebagai kota pahlawan, Surabaya terus berupaya menjaga jejak sejarahnya, salah satunya dengan merawat kawasan-kawasan bersejarah yang kini berkembang menjadi destinasi wisata. Salah satunya, Kampung Ketandan yang berada di pusat kota. Di kampung yang terletak tak jauh dari Jalan Tunjungan ini, pengunjung dapat merasakan nuansa masa lalu yang masih terjaga. Deretan rumah dengan arsitektur khas kolonial berdiri berdampingan dengan kehidupan warga yang tetap aktif. Keunikan tersebut menjadikan Kampung Ketandan sebagai salah satu kampung wisata yang kerap menjadi tujuan turis baik dalam negeri maupun mancanegara. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis RW 04 Kampung Ketandan, Nia Kurniati, mengatakan keberadaan kampung wisata ini tidak lepas dari peran warga yang secara gotong royong menjaga dan melestarikan lingkungannya. Selain itu, tim Pok Darwis juga telah menyusun berbagai agenda kegiatan seperti upaya penggerakan ekonomi masyarakat setempat.
24: Di sini ini ada beberapa spot destinasi wisata, salah satunya ada Joglo Cakmar Eso, terus ada makam Mbah Buyut Tondo, ada Masjid Anur, itu masjid tua yang dibangun tahun 1915. Di samping Masjid Anur juga masih ada rumah-rumah kolonial yang bisa dikunjungi, ada rumah jengki, ada spot-spot bisa dijadikan sebagai spot kunjungan yaitu artefak bom. Tidak semua warga mendukung, pro dan kontra itu ada yang mendukung dan juga ada yang menolak. Bahkan dari awalnya itu sebagian besar mereka menolak. Jadi bukan hanya menolak keberadaan kita sebagai pengurus, tapi mereka juga juga menolak status kampung ini sebagai kampung wisata yang tidak suka keramaian dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena dampaknya juga terasa terutama untuk UMKM ya, semakin ramainya pengunjung UMKM di sini, terutama di sekitaran destinasi yang kita tunjuk, itu semakin ramai, penghasilan mereka semakin bertambah. Kita tetap semangat untuk terus-menerus mendampingi kerjasama ya, untuk menguatkan, saling mempengaruhi hal-hal yang baik, dan terutama kepada warga, supaya mereka juga mau terlibat langsung dalam melestarikan, menjaga, dan mengembangkan kampung Ketandan. Setiap tahun kita ada program kerja, untuk tahun 2026 ini kita sudah susun perencanaan kegiatan mulai dari Januari sampai Desember.
1: Daya tarik kampung Ketandan bukan hanya terletak pada bangunan-bangunan lamanya, tetapi juga nilai edukasi sejarah yang kini bisa dirasakan oleh pengunjung. Kawasan ini menjadi tempat belajar langsung tentang sejarah kota, terutama bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah seorang mahasiswa, Mahda, mengaku suasana kampung Ketandan memberikan pengalaman yang berbeda saat berada di tengah hiruk-pikuk kota besar. Menurutnya, kampung ini menghadirkan rasa nyaman sekaligus memberikan gambaran tentang kehidupan masa lalu di kota Surabaya.
2: Asri sih, Kak. Pas masuk itu nuansanya lebih tenang, kayak gitu. Terus kebersihannya juga cukup terjaga ya. Kan kalau jalan-jalan tunjungan sering mampir ke sini juga.
1: Kampung Ketandan bukan sekedar permukiman di tengah kota. Ia menjadikan ruang hidup yang menyimpan jejak sejarah sekaligus nilai kebersamaan warganya. Di kawasan heritage ini, masa lalu dan masa kini seolah bertemu, menghadirkan suasana hangat di balik modernitas kawasan tunjungan. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar, demikian warta pagi hari ini edisi hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desk editor Nita Silvia dan juga operator Diah Rahmawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
7: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini pendengar, setelah tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Selamat hari Senin dan di hari libur ya, bagi yang libur. Jadi ya bagi yang kerja juga tetap semangat karena sama, Hasa juga kerja. Menemani Anda via udara pagi hari ini. Cuaca begitu sejuk pendengar, matahari sudah mulai terlihat, cahayanya juga sudah mulai menyengat. Sinar matahari pagi hari bikin badan kita makin sehat. Lalu lintas juga tidak begitu padat ya, karena memang hari libur, jadi banyak yang menikmati aktivitas di rumah, atau bahkan ada yang liburan keluar kota, atau liburan di tempat-tempat yang ada di Tuban aja juga, it's okay, karena memang di Tuban ini banyak juga wisata yang bisa Anda kunjungi gitu. Satu informasi dulu Hasna hadirkan untuk Anda, dalam waktu dekat khususnya di bulan Juni ini, selamat tanggal 1 pendengar, bagi yang gajiannya di awal bulan pasti pada semangat ya. Jadi rangkaian kegiatan Haul Sunan Bonang 2026, Haul ke-517 Sunan Bonang ini sudah ada rangkaiannya, mulai dari pertemuan alim ulama dilaksanakan tanggal 16 Juni maksud Hasna, 30 Zulhijjah. Kemudian Tahtimul Quran akan dilaksanakan tanggal 21 Juni, khitanan masal tanggal 24 Juni 2026. Kemudian berikutnya Tahtimul Quran akan dilaksanakan 24 Juni, pentas Solawat Seni Hadroh juga 24 Juni, Tahlil Akbar 25 Juni dan pengajian umum 25 Juni kegiatannya di Alun-Alun Tuban. Nah ini akan terus kita update juga pendengar informasi berikutnya untuk lokasi, penjadwalan, rangkaian kegiatan, suasana kegiatannya seperti apa. Nanti akan kami update terus di RRI Tuban, khususnya juga di frekuensi 87,9 atau di website resmi kami di www.rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar, kita akan lanjutkan informasi di Kabupaten Lamongan. Setelah tadi informasi dari Kabupaten Tuban, peringatan hari jadi Lamongan ke-457 tidak hanya menjadi momentum mengenang perjalanan panjang membangun pembangunan daerah, pendengar, tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual dan sosial masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Lamongan saat menghadiri majelis zikir Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Haul Al-Hikmah di alun-alun Lamongan di tanggal 31 kemarin. Mengusung tema tumbuh bersama wujudkan ketangguhan pangan dan sosial. Peringatan ini menjadi refleksi atas berbagai upaya pembangunan yang terus dilakukan pemerintah Kabupaten Lamongan secara berkelanjutan dan juga merata. Bupati yang kerap disapa Pak Yes tersebut juga menegaskan peringatan hari jadi daerah bukan sekadar penanda bertambahnya usia di Kabupaten Lamongan. Menurutnya momentum tersebut menjadi sarana memperkuat rasa syukur sekaligus juga memanjatkan doa demi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dijelaskan juga pendengar, pembangunan ekonomi terus berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, berbagai program pembangunan terus dijalankan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Di bidang infrastruktur, Pemkab Lamongan terus meningkatkan konektivitas wilayah melalui program Jalan Mantap dan Alus Bojonegoro, maksud kami Lamongan. Hingga saat ini tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Lamongan telah mencapai 63,55%, pendengar. Sementara itu, pada sektor sumber daya manusia, pemerintah daerah terus menggulirkan berbagai program beasiswa dan bantuan pendidikan guna meningkatkan kualitas generasi muda. Selain itu, Lamongan juga terus mendukung program strategis nasional, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan. Kabupaten Lamongan tercatat sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan produksi padi tertinggi di Jawa Timur yang mencapai 30 juta ton pada tahun 2025. Di bidang sosial dan keagamaan, Pemkab Lamongan juga menjalankan program nyantri sebagai upaya memperkuat nilai-nilai religius dan membangun karakter masyarakat yang berakhlak. Pendengar, berikutnya kami update informasi perakiraan cuaca. Pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi bersama saya Arfi Susilo Widayat dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban dalam segmen informasi perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Tuban. Mari kita simak terlebih dahulu perakiraan cuaca untuk periode tanggal 1 hingga tanggal 2 Juni 2026. Secara umum, wilayah Kabupaten Tuban hari ini akan didominasi oleh cuaca berawan pada pagi hingga malam hari dan cuaca cerah pada dini hari. Kemudian, suhu udara di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan nilai kelembaban udara mencapai 95%. Kondisi angin di Kabupaten Tuban secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin antara 10 hingga 28 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di laut, perlu diwaspadai angin kencang dan juga informasi perakiraan ketinggian gelombang laut terpantau di kisaran 0,5 hingga 1,25 meter. Sekian informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Saya Arfi Susilo Widayat, pamit undur diri. Sampai jumpa di informasi perakiraan cuaca berikutnya.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Sesaat lagi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program.